0: tetap diberkati.
1: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
1: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Mongondo Utara periode 2025-2030.
3: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara, Sirajudin Lasena, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat. Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
4: Laporan khusus.
5: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia, karena menurutnya surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
5: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-1998, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
6: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
5: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
6: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
6: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
4: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
7: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai adanya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasan kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
2: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan downriver. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
9: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3dari.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus di Pro 1 RRI Gorontalo ya. Di mana pendengar sekarang sedia jam 8 lebih 33 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, updatean informasi dari rri.co.id terkait dengan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP2. Ya, kita punya bidang tanah atau rumah, kemudian setiap tahun ada kewajiban PBB yang harus dibayarkan bagi masyarakat. Mungkin nilainya terlihat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan secara keseluruhan. Tapi kalau seluruh wajib pajak membayar sesuai kewajibannya, penerimaan yang terkumpul tentu bisa menjadi sumber pendapatan penting bagi daerah. Dan masalahnya untuk terkait dengan kondisi di lapangan tidak selalu sederhana itu. Ya, ada memang masyarakat yang sudah rutin membayar setiap tahun, ada juga yang baru membayar ketika sudah ditagih, bahkan ada yang mungkin belum membayar karena lupa dan belum memahami prosedurnya seperti apa, atau memang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Jadi masyarakat juga perlu tahu mengapa mereka harus membayar pajak, bagaimana cara membayarnya, kapan batas waktunya, dan apa yang dilakukan pemerintah dengan penerimaan tersebut. Dan disinilah penting komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Updatean dari rri.co.id tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP2 sekarang ini kan semakin mudah ya, seperti tadi katakan di komentar opini pagi pendengar yang sudah berkomentar bahwa khusus untuk masyarakat juga pembayaran PBB P2 sudah bisa dilakukan secara online atau non tunai, jika tidak jadi tidak harus datang langsung ke kantor untuk membayar, cukup menggunakan HP atau laptop, masyarakat bisa mengecek tagihan sekaligus melakukan pembayaran secara digital gitu. Yang pastinya yang harus disiapkan nomor objek pajak atau NOP. Nomor ini bisa dilihat pada lembaran SPPT PBB yang kita terima, terus nanti bisa buka browser dengan situs resmi Bapenda Kota Gorontalo, terus juga nominalnya bisa pilih metode pembayaran non tunai yang tersedia, semisalnya virtual account bank atau kris gitu ya. Bukti pembayarannya juga jangan lupa ya untuk kita simpan, jangan lupa juga cek tagihan seperti itu. Nanti juga ini akan dibahas ya sebentar jam 9 di dialog Gorontalo pagi ini. Jadi sekarang bayar PBB itu tidak harus menunggu waktu luang untuk datang langsung ke tempat pembayaran dengan layanan digital. Proses juga bisa dilakukan dari HP selama layanan pembayaran tersedia. Itu yang paling penting ketika NOP atau NOP ya dan nominal tagihan sudah benar ya, gunakan kanal pembayaran resmi dan simpan bukti transaksinya. Tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi, jangan kemana-mana ya. Anda juga bisa ikuti sebentar Gorontalo pagi ini dialognya jam 9. Anda bisa lihat di YouTube RRI Gorontalo. Jangan lupa juga untuk download aplikasi live streaming RRI Digital. Tetap terus di Pro 1.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi.

0: Lisensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Ideologi Topi Jerami adalah sebuah buku yang dirilis oleh penerbit Cinta Records Publishing, karya Dani Ahmad Prasetyo atau yang lebih dikenal dengan Ahmad Dani, seorang musisi dan tokoh publik Indonesia. Buku yang dirilis tahun 2023 ini adalah kompilasi pemikiran opini dan catatan harian Ahmad Dani yang dituangkan dengan gaya khasnya kontroversial, blak-blakan, dan kritis terhadap berbagai isu baik politik, agama, budaya, maupun filsafat. Makna topi jerami diambil dari referensi tokoh fiksi Monkey D. Luffy dari anime atau manga One Piece, yang menurut Dani adalah simbol idealisme, kebebasan berpikir, perlawanan terhadap penindasan, semangat untuk tidak tunduk pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Sekali lagi, pandangan politik dan ideologi, kritik terhadap sistem demokrasi liberal, pembelaan terhadap ide khilafah sebagai sistem yang ideal menurutnya. Nasionalisme yang menurutnya seharusnya tidak menafikan Islam sebagai identitas utama. Kritik terhadap masyarakat yang anti berpikir kritis, pandangan tentang media, musik, dan selebritas Indonesia yang memiliki pemikiran tentang Tuhan, moralitas, dan arti kehidupan. Penafsiran pribadi terhadap ayat-ayat suci. Namun, buku ini turut mengundang kontroversi karena banyak opini Ahmad Dani yang dianggap melawan arus pemikiran umum, terlalu dekat dengan ide-ide konservatif radikal, mengandung unsur politis yang tajam. Namun bagi para pendukungnya, buku ini dianggap sebagai manifesto keberanian dalam berpikir dan menyuarakan ideologi secara jujur.

apakah mereka juga bisa merasa haus? Jawabannya adalah iya, tapi caranya sangat berbeda dengan manusia. Rasa haus pada ikan berkaitan dengan kebutuhan tubuh untuk menjaga keseimbangan garam dan cairan atau yang dalam dunia biologi disebut osmoregulasi. Setiap jenis ikan memiliki cara berbeda dalam mengatur air di dalam tubuhnya, tergantung apakah mereka hidup di laut atau di air tawar. Meski dikelilingi air, ikan laut justru terus kehilangan cairan tubuhnya karena air dalam tubuh mereka lebih encer dibanding air laut yang sangat asin. Akibatnya, air dari tubuh ikan cenderung keluar melalui insang karena proses osmosis. Untuk mengganti cairan yang hilang, ikan laut secara aktif meminum air laut. Namun tentu saja, air laut mengandung garam dalam jumlah tinggi. Karena itu, kelebihan garam akan dikeluarkan melalui sel-sel khusus pada insang, sedangkan ginjal membantu membuang zat sisa dan menjaga keseimbangan cairan.

0: Di Pros 1 RRI Gorontalo, bicara pajak, mungkin ada yang langsung berpikir, wah, urusan bayar-membayar lagi nih ya. Tapi sebenarnya ada pajak yang cukup dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pajak bumi dan bangunan atau PBB. Nah, ini kita akan bahas, pendengar, di dialog Gorontalo pagi ini ya, terkait dengan topik kita sumber PAD, bagaimana optimalisasi PBB. Rusdi.
1: Denis.
0: Iya, Rusdi. Ya. Ya menarik ini PBB ini yang ya. Harus kita bayar ya. Juga ya, bukan hanya soal kewajiban masyarakat ya, tapi dari sisi pemerintah daerah, penerimaan PBB ini jadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dan juga tadi di komentar opini pagi ada banyak sekali pendengar juga berkomentar terkait dengan ada yang katanya harus penting nih bayar ya, karena sudah kewajiban. Ada juga yang komentar dibilang malasnya itu datang langsung, mau datang lagi mau antri ya, harus dia.
1: Iya, betul. Mm-hmm. Ya, nanti kita akan memperdalam, Dennis, dengan beberapa narasumber yang saat ini sudah bersama kami di Zoom pagi hari ini, Dennis.
0: Oke, Rusdi, silakan untuk dilanjutkan lagi ya. Rusdi.
1: Ya, baik, pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada. Kembali saya Rusdi Anita hadir di ruang dengar Anda pada dialog Gorontalo pagi ini dengan topik sumber PAD, bagaimana optimalisasi PBB. Nah, untuk memperbincangkan hal tersebut atau topik ini, kita sudah bersama dengan sejumlah narasumber yang saat ini sudah bergabung di Zoom pagi ini. Kami sapa, dan pertama kami sapa dulu narasumber kami, Kepala Bapenda Kota Gorontalo, Bapak Jombroni Agus, SEMFDEV. Kami sapa, assalamualaikum, selamat pagi Pak Kaban. Di open audionya Pak, masih terkunci Pak Kaban, mohon maaf. Audionya masih ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Radio RRI Gorontalo.
1: Ya, baik. Kita sapa juga ada Lurah Buladu, Kota Barat, Kota Gorontalo, Ibu Rosmin Liputo SE. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rosmin.
3: Ya, waalaikumsalam Pak. Ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bu, terima kasih. Ya, baik. Kita sapa juga ada narasumber lain, ada Kepala Desa Dulamayo Selatan, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Bapak Usman Sauridi, SIP. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kades. Masih terkunci audionya Pak. Ya. Kita sapa juga ada Camat Telaga, Pak Sofwan Ali, yang juga bersama kami di Zoom pagi hari ini. Kami sapa, assalamualaikum, selamat pagi Pak Camat. Masih terkunci audio dan juga kameranya, mungkin bisa di-open untuk dua narasumber lain. Pendengar, saya ingatkan kembali bahwa dialog kita di pagi hari ini, nantinya kami juga akan memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat. Silakan di line interaktif di 0821-9664-8664. Anda juga bisa memberikan komentar di kanal YouTube RRI Gorontalo bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat. Topik kita di pagi hari ini, sumber PAD, bagaimana optimalisasi PBB. Pendengar, sektor pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 memegang peran strategis sebagai salah satu penopang utama pendapatan asli daerah atau PAD di wilayah Gorontalo. Perkembangan pembangunan infrastruktur, perluasan kawasan permukiman, serta tumbuhnya sektor komersial di daerah ini menjadi modal dasar yang terus memperluas objek pajak baru. Optimalisasi penerimaan pajak dari sektor PBB P2 secara langsung akan meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurai ketergantungan dana transfer pusat, serta memberikan ruang anggaran yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja pembangunan dan pelayanan publik secara merata. Nah, meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah terkait untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Dan beberapa kendala tersebut meliputi masih rendahnya kesadaran masyarakat serta kepatuhan wajib pajak, keterbatasan ekonomi sebagian masyarakat, dan tidak validnya data kepemilikan tanah akibat peralihan hak jual beli yang tidak dilaporkan. Sebelum ke Pak Jombroni, saya mungkin lebih ke Pak Ibu Rosmil terlebih dahulu dari Kelurahan Buladu, Kota Barat sendiri, bagaimana realisasi ataupun pencapaian terkait dengan pendapatan atau PBB P2 di Kelurahan Buladu. Silakan Bu Rosmin bisa disampaikan.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kelurahan Buladu itu kami targetnya 131.711.823 dan saat ini realisasinya sudah mencapai 125.526.395. Ini untuk pokok itu sudah berada pada posisi 95%.
1: Ya.
3: Kemudian kalau ditambah denda itu progresnya sudah 101,88%. Demikian, Pak.
1: Ya, artinya Bu, dengan capaian saat ini sebesar 95%, berarti wajib pajak cukup patuh ya Bu di Kelurahan Buladu untuk membayarkan PBB ya Bu Lura ya?
3: Ya, alhamdulillah Pak, sebagian besar ya untuk masyarakat Buladu itu memang semua patuh
1: ya
3: membayar pajak. Tapi tetap ada juga yang masih tingkat kesadarannya masih kurang. Dan ini butuh kerja keras kami untuk bisa tetap terbayarkan.
1: Ya. Meskipun sudah mencapai lebih dari 100 juta lebih untuk mencapai target, ini tetap ada kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah kelurahan. Nah, seperti apa inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan agar masyarakat itu bisa membayarkan pajaknya? Ini tidak langsung datang ke kantor begitu, Bu. Bisa membayar di mana saja. Ada inovasi seperti itu yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan, Bu?
3: Ya, baik. Yang pertama, kami melakukan pendekatan persuasif. Tentunya tidak sendiri ya. Tidak. Kami membentuk tim koordinator yang terdiri dari ada unsur stafnya. Dalam satu tim itu ada stafnya, ada RT RW-nya, ada kadernya, sehingga penagihan pajak terasa ringan. Jadi masing-masing unsur ini ada pembagian masing-masing. Jadi kalau staf itu lebih ke mengkoordinasikan atau memberikan data kepada para tim kolektor lain. Kalau kader ini yang paling dekat dengan masyarakat ini adalah kader sama RT.
1: Iya. Kalau jadi saat ini ya, kami, Bu, yang menjadi kendala saat ini apa, Bu?
3: Yang pertama itu ada wajib pajak yang tidak ditemukan. Kemudian ada yang memiliki pemahaman bahwa jatuh tempo masih jauh.
1: Iya.
3: Ada yang membayar nanti jatuh tempo. Kemudian ada juga yang ya kesadarannya memang kurang. Ini yang kami lakukan pendekatan secara persuasif. Dan alhamdulillah dengan kami turun tim
1: ya,
3: bisa mengurangi beban penagihan. Maksudnya tetap ada yang membayar.
1: Ya. Ya, baik, saya ke Pak Jamroni. Pak Jamroni sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Rosmin tadi. Memang capaian di Kelurahan Buladu cukup tinggi, Bu, Pak ya, sekitar 95%, hampir mencapai target yang sudah diberikan oleh pemerintah kota. Tapi masih kendalanya ada masyarakat atau wajib pajak yang tidak tahu keberadaan atau di luar daerah, dan juga mungkin tadi disampaikan oleh Ibu Rosmin nanti membayar di akhir, mungkin seperti itu. Mungkin dari Bapinda sendiri bagaimana, Pak, untuk capaian yang akan dilaksanakan di tahun ini, Pak Jamron? Silakan Pak Kepala, Pak Kaban. Di OP dulu Pak Kaban, masih terkunci lagi Pak audionya Pak.
2: Oke, baik. Untuk target tahun ini kita sebenarnya pada posisi 16.524.000.000 rupiah, itu yang harus kita capai atau yang ditargetkan untuk tahun anggaran 2026. Saat ini kita sudah berada pada posisi capaian 65,5%. Jadi cukup baik. Dan masa pajak PBB ini adalah selama 6 bulan yang berakhir pada 31 Oktober tahun 2026 nanti. Artinya setelah 31 Oktober pembayaran PBB P2 di Kota Gorontalo itu akan dikenakan denda sebesar 1% per bulan. Sehingga kami berharap masyarakat selaku wajib pajak PBB P2 agar dapat melunasi kewajiban perpajakan ini sebelum tanggal jatuh tempo, yakni sebelum tanggal 31 Oktober. Jadi memang benar sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Lura bahwa untuk Buladu saat ini sudah di atas target ya. Target kita kan untuk bulan September ini berada pada posisi 80% sampai dengan akhir September. Sehingga capaian dari Kelurahan Buladu yang sudah 95% itu berarti capaiannya sudah di atas normal. Dan insya Allah ini bisa diikuti oleh kelurahan-kelurahan lain yang ada di Kota Gorontalo karena memang tidak merata. Tidak merata ini capaian dari kelurahan-kelurahan dan kami berharap kelurahan lain yang capaiannya masih di bawah normal ini bisa mengikuti strategi trik-trik dari kelurahan-kelurahan yang memang sudah berhasil dalam capaian.
1: Ya,
2: dan Pak Agus, kita kalau berharap ini bisa ya.
1: Pak Agus, kalau kendala yang dihadapi oleh pemerintah kelurahan kalau di Buladut kan sudah melebihi target. Nah, apa yang menjadi kendala-kendala mereka Pak di kelurahan lain sehingga capaiannya belum mencapai target ini Pak?
2: Saya kira mirip-mirip saja ya. Banyak yang menunda, menganggap ini kan masih bulan masih ada kesempatan ya. Satu bulan lagi. Kemudian ada juga mungkin yang lupa sudah pernah disampaikan SPPT tetapi karena ada penundaan akhirnya lupa. Kemudian ada juga yang pada saat dikunjungi mungkin karena kesibukannya sering tidak berada di tempat. Dan ini biasanya banyak yang seperti itu di perumahan-perumahan ya. Perumahan-perumahan ini kan banyak yang kesibukan paginya bekerja di luar rumah. Kemudian kesempatannya mungkin hanya malam hari. Nah ini memang beberapa kendala yang sering ditemui oleh para lurah dan para kolektor PBB di kelurahan-kelurahan. Kemudian ada juga yang mungkin membeli tanah atau memiliki tanah dan bangunan itu sebagai investasi yang tidak ditempati. Nah, akhirnya ini para lurah dan kolektor PBB di kelurahan agak sulit untuk mencari di mana pemilik ini berada. Jadi ini banyak kendala memang di lapangan. Tapi sekali lagi ini tergantung strategi juga para lurah yang dan kolektor yang berada di lapangan.
1: Ya. Pak Agus, bisa disampaikan juga untuk realisasi tahun ini dan tahun kemarin di bulan yang sama, di bulan September ini, apakah melebihi target dari kemarin atau bagaimana Pak realisasinya Pak
2: Kabar? Iya, kalau targetnya kita tahun ini lebih tinggi daripada tahun 2025. Tetapi capaian hingga posisi saat ini, alhamdulillah capaian kita tahun ini melebihi. Baik dari sisi nominalnya maupun dari persentasenya. Alhamdulillah ini bisa kita penuhi dan kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya masih lebih tinggi tahun ini. Baik dari nominalnya maupun persentasenya.
1: Ya, baik. Saya ke Pak Kades Ulamayu sebelum ke Pak Camat. Pak Usman, bisa disampaikan untuk saat ini realisasi pendapatan PBB di Desa Dulamayo. Silakan Pak Kades, seperti apa? Di open dulu audionya Pak, masih terkunci Pak Usman. Kita minta tanggapan dulu ya ke Pak Usman terlebih dulu sebelum ke Pak Camat. Pak Camat Telaga. Silakan Pak Usman.
4: Ya, terima kasih banyak, Pak. Untuk target 2026 Desa Dulamaya Selatan sekitar 55 juta. Karena yang tunggakan 5 tahun ke atas kami tidak suruh cetak dulu LPPT-nya agar supaya tidak kelihatan terlalu besar targetnya. Cuman yang lancar-lancar bayar pajak tiap tahunnya kami minta SPPT-nya di Bapenda. Untuk saat ini Desa Dulamaya Selatan realisasi PBB sekitar 60%. Sebetulnya pada bulan September ini sudah berkisar 80% atau sampai 85%.
1: Ya.
4: Karena penyebabnya kemarau berkepanjangan dan rata-rata mata pencaharian di Desa Dulamaya Selatan itu petani. Dan banyak petani yang gagal panen pada tahun ini. Sehingganya capaian target 80% itu pada bulan September belum terpenuhi. Dan insya Allah kami akan berupaya mencapai target 80% pada akhir September. Dan kendala-kendalanya banyak juga yang wajib pajak luar desa. Dan para kolektor dan kepala dusun sudah menagih tapi sulit ditemui di tempat. Mungkin itu sementara dari kami.
1: Iya. Pemerintah desa atau Desa Dulamaya ini kan Pak berada di daerah pegunungan. Nah, bagaimana kalau penerapan pembayaran menggunakan aplikasi seperti itu Pak sudah diterapkan di sana Pak agar masyarakat juga tidak langsung datang ke desa seperti itu Pak, tidak perlu dengan cara membayar secara aplikasi bisa ini Pak?
4: Ya, sudah sebagian besar warga sudah menggunakan kris untuk pembayaran PBB ini. Dan selebihnya masih sistem manual. Dan setiap pelayanan kami di kantor desa wajib membayar pajak dulu, lunas pajak dulu agar supaya pemerataan di masyarakat bisa kelihatan.
1: Ya. Ya, baik, saya ke Pak Camat, Pak Camat Telaga, Pak Sofyan Ali. Pak Camat sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Kades tadi, Pak Usman, terkait dengan realisasi penerimaan PBB di Desa Dulamaya. Dari pemerintah kecamatan sendiri, Pak Camat, apa ya upaya-upaya yang sudah dilakukan agar pemerintah desa bisa turun langsung atau bagaimana masyarakat bisa membayar pajak tepat waktu nih, Pak, sebelum jatuh tempo yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Silakan Pak Camat.
5: Ya, baik, terima kasih Pak Budi atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kondisi Kecamatan Telaga saat ini perlu kami sampaikan, memang wilayah Kecamatan Telaga ini secara seluruhan Kabupaten Gorontalo angka penetapan pajak kita termasuk di lima besar dengan penetapannya kurang lebih 800 jutaan. Posisi kita Kecamatan Telaga ini berada di peringkat keempat. Yang pertama adalah Kecamatan Limboto, kemudian Telaga Biru, di bawah dan Telaga. Jadi dari angka kurang lebih 800 jutaan dari penetapan dari yang awalnya adalah Badan Pendapatan Daerah, yang saat ini sudah dengan adanya perubahan SOTK ini sudah menjadi sebuah bidang di Badan Keuangan Daerah. Dan kondisi yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan sampai dengan saat ini memang secara global untuk Kecamatan Telaga itu realisasi kita sudah berada di angka hampir 60% dari angka penetapan yang ada di Kecamatan Telaga. Upaya yang dilakukan oleh kita pemerintah kecamatan memang benar apa yang disampaikan oleh Kades Dulamaya Selatan. Jadi pelayanan administrasi masyarakat yang menjadi syarat utama dan ini diberlakukan di seluruh desa sekecamatan Telaga, masyarakat mendapatkan pelayanan dengan jaminan sudah menunjukkan SPPT yang sudah lunas dibayarkan, sehingga tindak lanjut di pemerintah kecamatan ini adalah menjadi sebuah komitmen bersama, sehingga pemberlakuannya itu dilakukan di semua desa sekecamatan Batuda. Dan upaya yang kita lakukan oleh pemerintah kecamatan di saat ini, di mungkin dari deadline batas untuk pembayar pelunasan pajak 30 September, kita sudah menginstruksikan staf kami, khususnya kasih pemerintahan yang sesuai tupoksi mereka, untuk turun langsung ke desa mengawal, mendampingi para kadus, dan bukan hanya pemerintah kecamatan, tetapi ada keterlibatan dari badan pendapatan, atau dalam hal ini bidang pendapatan, yang penanggung jawab khusus kecamatan Telaga itu terus bersama pemerintah desa, dalam hal ini para kepala dusun, untuk terus menggenjot realisasi pajak yang ada di wilayah kecamatan Telaga. Dan memang benar, kondisi di mana-mana, memang apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya, itu berlaku di seluruh wilayah. Memang ini kondisi real yang sering kita jumpai, dan memang para kolektor atau para kepala dusun di wilayah ini memang benar-benar dengan penuh kesabaran, karena terkadang untuk memungut pajak di salah seorang objek pajak terkadang sampai 2-3 kali untuk bisa ditemui.
1: Iya. Oke. Ya baik, Pak Kaban, Pak Camat, Ibu Resmin, dan Pak, ini saya buka kesempatan lebih ya bagi masyarakat, karena masyarakat yang ingin memberikan masukan, saran, kita buka line interaktif bagi Anda. Oke, penelpon sudah masuk. Assalamualaikum, selamat pagi penelpon.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudirman Kono di Kota Gorontalo. Ya, silakan Pak Sudirman.
6: Semoga barokah Bapak-bapak narasumber. Kami masuk dengan dua pertanyaan. Yang pertama, apakah sekarang ini sudah bisa pembayaran PBB itu sudah dengan online? Ya, itu yang kami harapkan, supaya bagi mereka yang sudah punya aplikasi Obrimo apapun Wonder itu dari bank, tinggal kami kirim langsung ke nomor rekening yang ada. Nanti modifikasinya kami bawa langsung ke kabak keuangan untuk dicetak, seperti itu.
1: Ya.
6: Yang kedua, di provinsi ini lahan-lahan kita yang tidur itu cukup banyak, dan itu juga mereka membayar pajak daripada lahan-lahan tidur, yang artinya lahan yang tidak dihuni. Lahan yang tidak dihuni ini bisa dikolaborasikan dengan dinas perikanan, peternakan, kebunan, sehingga selama itu dikelola oleh desa ataupun oleh kelurahan, selama mereka menghasilkan barito, bawang, merica, tomat, dan berbagai macam tanaman lainnya, itu yang dipakai untuk membayar PBB daripada pemilik tanah itu sendiri. Ini merupakan satu kolaborasi sepanjang lahan itu belum dimanfaatkan oleh pemiliknya. Kalau pemiliknya sudah membangun rumah atau dia mau kelola sendiri perkebunannya, silakan ambil alih dan PBB-nya 100% Anda yang bayar. Selama lurah ataupun desa yang mengelola, kami yang bayar PBB-nya. Setiap kali panen, sisihkan untuk PBB tahunannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman Kono di Kota Gorontalo. Sambil menunggu penelpon, satu lagi silakan kita buka sesi dialog interaktif bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran, pendapat. Saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kanal YouTube dari Gorontalo, dari Uci. Kalau ada tunggakan PBB tahun sebelumnya, apakah akan ditagih pada tahun sekarang? Pemerintah siapkan pembayaran PBB berbasis aplikasi agar lebih mempermudah masyarakat, termasuk aparat yang melakukan penagihan di lapangan. Baik, terima kasih Uci sudah memberikan pertanyaan di kolom komentar. Oke, penelpon, silakan. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, penelpon.
7: Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
7: Pak Sudirman Pane di Batuda.
1: Oh, ya, silakan Pak Sudirman Pane di Batuda.
7: Ya, terima kasih. Yang pertama, Pak, untuk pajak ya, saya melihat secara umum saja. Tetapi basis pemikiran saya itu di pajak, bahwa ada yang namanya PPN ya. pajak pertambahan nilai. Pertanyaannya adalah persentase daripada pertambahan nilai ini berapa persen? Dan apakah itu berlaku di semua objek pajak? Yang kedua, bahwa penerima beban pajak di SPPT-nya itu ketika dinaikkan, apakah sama kenaikannya di seluruh provinsi Gorontalo, terutama menyangkut pajak penghasilan yang mungkin juga di dalamnya ada PPN. Dan yang paling terakhir adalah yang dikhawatirkan itu jangan sampai kita di daerah atau provinsi dipacu untuk lebih meningkatkan nilai pajaknya, tetapi sementara perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah tetap 40-60%, 40 dari pusat, 60 dari daerah. Ini kira-kira gimana? Kalau walaupun kita akan mempertinggi nilai pajak kita, tetapi untuk pemerintah pusat tetap 40%. Berarti kita meningkat didorong untuk meningkatkan nilai pajaknya, sementara pemerintah pusat makin mengecil, mereka punya bantuan ke daerah. Kira-kira itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman Pane di Batuda. Sebelum dijawab oleh 4 narasumber kami, kita rehab sejenak terlebih dahulu. Kita ikuti iklan layanan masyarakat berikut ini.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
9: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
9: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
11: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Ya, baik pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada. Saya mintakan dari masing-masing narasumber untuk menanggapi beberapa pertanyaan dari pendengar tadi, dari Pak Sudirman Kono di Kota Gorontalo, Pak Sudirman Pane di Batu Daah. Yang terlebih dahulu saya berikan kesempatan Pak Jamroni untuk menanggapi pertanyaan dari atau masukan dari Pak Sudirman tadi ya, Pak Sudirman Kono yang ada di Kota Gorontalo terkait dengan adakah pembayaran secara online akan mempermudah masyarakat untuk membayar? Dan mungkin ada lahan-lahan kosong yang bisa digunakan oleh pemerintah, itu bisa menanam hasil-hasil pertanian. Seperti apa bisa membayar pajak seperti itu? Silakan Pak Kadis, Pak Kaban itu menanggapi. Silakan Pak. Di open dulu Pak, kodenya Pak masih terkunci. Pak Kaban.
2: Okay. Ya. Terima kasih Pak Irman, salam kenal dari saya Pak Sudirman Kono. Berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan oleh Pak Sudirman, yang pertama apakah PBB itu sudah bisa dibayar secara online. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa saat ini kita memang lebih fokus untuk melayani pembayaran PBB itu secara online. Jadi kita berharap masyarakat ini bisa dimanapun, kapanpun bisa melakukan pembayaran secara online. Jadi bukan hanya melihat tagihan pajak atau melihat informasi-informasi berkaitan dengan PBB, tetapi sekaligus sudah bisa langsung melakukan pembayaran secara online. Bahkan untuk saat ini kami selalu menginformasikan kepada masyarakat untuk menghindari pembayaran secara tunai.
1: Yeah.
2: Ya, yeah. Kami berharap tidak ada lagi pembayaran-pembayaran pajak khususnya PBB oleh masyarakat secara tunai kepada kolektor. Jadi kami lebih mengedepankan pembayaran secara non tunai. Kemudian berkaitan dengan usulan pemanfaatan lahan, saya pikir ini usulan bagus yang tidak hanya untuk pembayaran PBB tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat ya, yang memiliki kemampuan untuk bercocok tanam tetapi tidak memiliki lahan, tentunya bisa memanfaatkan lahan-lahan kosong yang mungkin dimiliki oleh kelurahan. Ini bisa berkoordinasi langsung dengan kelurahan atau dengan dinas pertanian yang mungkin memiliki data-data berkaitan dengan lahan-lahan pertanian yang bisa dimanfaatkan. Kemudian dari tadi ada yang secara anu ya, secara teks
1: ya,
2: dari Ibu
1: Uci.
2: Ibu Uci. Jadi berkaitan dengan tunggakan PBB, memang ini merupakan kewajiban yang tidak punah atau tidak otomatis terhapuskan hanya karena waktu. Jadi walaupun tidak bayar sekarang, tapi harus bayar di kemudian hari, bahkan ada kewajiban untuk membayar dendanya sekaligus. Jadi kalau menunggak, ya tetap akan ditagih di kemudian hari, dan sekaligus dengan dendanya. Kalau di Kota Gorontalo itu dendanya itu 1% per bulan. Jadi supaya tidak memberatkan, ya lebih baik membayar pajak sesuai dengan waktu yang disyarat. Kemudian untuk Pak Sudirman Pane, penanya terakhir berkaitan dengan PPN. Kalau PPN itu pajak pemerintah pusat, Pak, kami tidak mengelola PPN. Itu adanya di
1: pajak ya?
2: Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini kalau di Kota Gorontalo adanya di KPP Pratama. Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Itu berkaitan dengan pajak-pajak pusat seperti PPN dan PPH. Kalau di kota atau di daerah itu pajak-pajak daerah seperti PBB, BPHTB, kemudian ada pajak sarang burung walet, pajak makanan, minuman, restoran dan lain sebagainya, itu yang jadi terpisah, tidak menyatu.
1: Ya, kewenangannya pemerintah pusat ya Pak Kaban ya?
2: Iya, itu kewenangan pemerintah pusat yang berkaitan dengan PPN dan PPH.
1: Ya, baik.
2: Kemudian cukai juga itu pemerintah pusat.
1: Okay, baik. Saya ke Ibu Rasmin. Ibu Rasmin bisa menanggapi apa yang menjadi masukan dari Pak Sudirman tadi terkait dengan, atau dari Ibu Uci ya, terkait dengan tunggakan itu tetap harus dibayarkan meskipun ada denda 1% disampaikan Pak Kaban tadi. Tapi bagaimana dari pemerintah kelurahan menyampaikan atau mensosialisasi kepada masyarakat agar tepat membayar tepat waktu, jangan sampai tertunda-tunda atau nanti bisa terlewat kena denda lagi, Bu. Bagaimana dari pemerintah kelurahan sendiri, Bu, untuk mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat, Bu? Silakan, Bu. Di open dulu audionya, Bu.
12: Ya. Ya, terima kasih. Saya rasa untuk jawaban ini sudah terkait dari apa yang disampaikan oleh Pak Kaban Pindah. Yeah. Cuma kami menambahkan sedikit, memang kalau untuk menghindari denda ini, kami sudah sering mensosialisasikan ke masyarakat. Tapi ya itu tadi Pak, ada saja masyarakat yang alasannya belum punya uang.
1: Iya.
12: Kemudian juga yang seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ada yang merasa ini belum waktunya. Tapi pada akhirnya pada waktunya ada juga yang saat itu tidak memiliki, sehingga kan lewat dari jatuh tempo. Nanti menunggu lagi tahun kemudian, tahun depan. Sehingga ini kemarin kan ada kebijakan dari pemerintah kota, setiap bulan Agustus itu ada penghapusan denda. Dan kami ini sudah sering sebelum masuk Agustus, setelah ada pengumuman dari pihak Bapenda bahwa Agustus itu ada pengumuman, kami langsung mensosialisasikan. Tapi toh ada juga yang belum, yang masih berat untuk membayar. Jadi kembali lagi Pak ke kesadaran masyarakat. Kalau upaya kami untuk hal ini memang sudah maksimal. Apalagi kami ini terus terang Pak, dukungan dari Bapak Camat, pemerintah kecamatan ini sangat luar biasa. Sehingga pencapaian kami hari ini itu tidak lepas dari apa yang beliau terapkan di Kota Barat.
1: Ya, Bu, tapi kalau di Kelurahan Bladu sendiri ada tidak temuan di lapangan ada masyarakat yang tidak membayar PBB tertunda selama 2 atau 3 tahun lebih, Bu? Ada temuan seperti itu, Bu?
12: Bahkan lebih, Pak. Ada yang
1: bahkan ada ya?
12: Sudah dari 2013 sebelum saya bertugas di sini, Pak. Memang ada beberapa.
1: Ya.
12: Tapi alhamdulillah contoh kemarin itu dari 2 hari kemarin, dari tahun 2013 sampai dengan saat ini belum membayar, alhamdulillah kami temui dan sudah dilakukan pendekatan secara persuasif, alhamdulillah membayar Pak, closing 2 juta lebih kemarin.
1: Tapi tetap masih tinggal, tetap masih ada Bu masyarakat meskipun tadi sudah dibayar, masih ada Bu ya?
12: Ada juga yang pokoknya berbagai macam karakter. Ada yang menghadapi kita dengan kelembutan, ada yang dengan caci maki, ada yang bahkan dengan ancaman ini mau dilaporkan. Ya, tapi kami tetap sabar.
1: Oke, baik. Artinya Bu, dari pemerintah kelurahan menghindari ya tindak ada nantinya melebihi dari batasnya. Tetap pemerintah kelurahan tetap menagih dengan cara baik, Bu Lura, ya. Tidak melakukan tetap hal-hal yang tidak subsidiatif. Baik, terima kasih. Dari Pak Sofian dan Pak Kades, tahan dulu ya. Nanti saya mintakan tanggapannya sambil penelpon yang satu ini. Oke, assalamualaikum. Penelpon.
13: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak?
13: Ini Pak Muis ini di Limboto.
1: Izin Pak, Pak Muis ya?
13: Iya.
1: Pak Muis.
13: Iya.
1: Iya, silakan Pak Muis di Limboto.
13: Menarik ini saya sampaikan, pajak ini merupakan roh dari daerah kita. Yang jadi satu pertanyaan Pak, apa yang dipajak ini Pak? Apakah rumah, dulu itu kan rumah, televisi, juga radio. Dipajak waktu itu, saya sempat dengar-dengar. Apa sekarang ini masih diberlakukan hal itu? Atau cuma kobong saja? Kalau kobong kan wajar-wajarlah. Karena itu bisa menghasilkan pendapatan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal apa Pak? Dalam hal pembayaran itu kan kita bisa perhatikan. Misalnya ukuran tanahnya, misalnya 20x20, berarti kan 500 jumlah luasnya itu. Kira-kira berapa dari pembayaran itu supaya jelas diketahui oleh masyarakat kita yang ada di Gorontalo. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sofian, Pak Ali, Pak Sofian Ali, silakan Pak Camat Telaga untuk menanggapi beberapa pertanyaan terakhir tadi juga ada Pak Muis, cukup menarik ini Pak. Silakan Pak Camat.
14: Baik, terima kasih atas respon dari para pendengar RRI terhadap pokok pembicaraan kita pada hari ini tentang pajak bumi dan bangunan. Yang pertama dari Pak Sudirman dari Kota Gorontalo, memang ini saran yang cukup luar biasa, dan ini upaya yang kita harapkan adalah tingkat kesadaran masyarakat, terutama objek pajak yang lahan tidur. Dan memang kalau ini dilakukan, maka insya Allah seluruh kepala desa dan lurah ini akan aman ketika objek pajaknya sudah jelas. Jadi mudah-mudahan ini bisa dijadikan bahan pertimbangan dari seluruh pendengar RRI untuk bisa memanfaatkan lahan tidur untuk dijadikan sebagai tempat untuk memberdayakan terutama tanaman-tanaman pangan yang ada lokal di wilayah kita untuk pelunasan pajak. Yang berikut mengenai pembayaran pajak melalui aplikasi, memang ini ada banyak keuntungan. Yang pertama, masyarakat akan lebih mudah, kemudian para kepala dusun ataupun kolektor ini akan terbantu, tidak harus lagi bolak-balik. Para objek pajak sudah bisa langsung membayar melalui sistem ataupun aplikasi dengan tidak ada keraguan, karena dengan penetapan angka itu masyarakat sudah bisa melihat langsung berapa nominal yang harus dibayarkan. Tetapi di sisi lain, karena ini ada hubungan dengan aplikasi, kemudian terkadang penginputan di badan pendapatan, di rekapitulasi itu terkadang agak terlambat, karena sering kami temui di lapangan, kondisi realisasi masyarakat kita sudah capaiannya sudah lebih dari yang berbeda dengan yang sudah disampaikan lewat aplikasi. Terkadang karena disebabkan masyarakat yang sudah membayar langsung lewat
15: kalau aplikasi, di YouTube di mana Ibu Sir, ke?
1: Ya.
14: Itu ya, lanjut. Belum sempat disampaikan ke pemerintah desa dan kecamatan, sehingga ini yang menjadi faktor terkadang angka realisasi kita juga masih di bawah. Kemudian untuk tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya, itu memang ini juga yang menjadi permasalahan di tingkat desa. Maka bagi seluruh wajib pajak yang namanya tunggakan itu harus tetap dibayarkan, dan alangkah baiknya dibayarkan melalui aplikasi supaya tidak akan ada keraguan di masyarakat
1: ya,
14: untuk berapa penetapan yang harus dibayarkan, termasuk mungkin ada dendanya, sehingga tidak ada lagi permainan ataupun angka-angka yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Sudirman juga di Batu Daah, jadi untuk penambahan nilai objek pajak ini, Pak Sudirman, memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaban, ini adalah merupakan kewenangan dari ya, pemerintah pusat. Jadi penetapan perubahan angka ini memang bervariasi disesuaikan dengan objek pajak, nilai objek pajak. Jadi penentuannya itu sudah ditetapkan oleh pihak Direktorat Pajak, sehingga tidak ada istilah permainan untuk penetapan angka di wilayah kabupaten ataupun kota, terutama sampai diterbitkannya SPKT. Kemudian ini sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pak Muis dari Limboto. Memang kita sekarang ini memang pemberlakuannya memang masih sama, objek pajaknya baik bumi dan bangunan. Itu memang sudah menjadi kewajiban kita untuk dilakukan pembayaran. Kemudian untuk pembayarannya memang bervariasi, tidak sesuai, itu tergantung dari nilai jual objek pajak. Jadi luasan tanah yang ada di pinggiran jalan berbeda dengan luasan tanah yang ukurannya umpama 10 kali 10 di pinggiran jalan, NJOP-nya berbeda dengan harga yang ada di pedesaan
1: ya.
14: Sehingga ini juga menjadi pembanding di masyarakat, kenapa toh dengan ukuran yang sama seperti ini

0: melakukan pemanfaatan lahan yang pemiliknya di luar desa, ada yang di kota, untuk dipinjamkan kepada masyarakat untuk dimanfaatkan ditanami jagung agar pajaknya setiap tahun lunas dibayarkan oleh peminjam lahan itu. Oleh sebab itu untuk mengurangi tunggakan bawahan, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak lahan-lahan yang sering menunggak sudah terbayarkan oleh penggarap, oleh peminjam lahan tersebut. Dan juga untuk di Desa Dolomai Selatan kami sudah terapkan pembayaran lewat kris. Rata-rata warga sangat antusias untuk mencoba membayar PBB lewat aplikasi. Untuk lebih simpel dan transparan.
1: Ya, baik. Saya bacakan juga beberapa komentar dari masyarakat di nomor WhatsApp 0821-964-8664. Ada Ibu Rina di Desa Tinelo. Saya setuju PBB harus dibayar tepat waktu. Toh pajak itu juga bagian dari kewajiban kita sebagai pemilik tanah atau bangunan. Kalau pembayarannya mudah, menurut saya masyarakat juga akan lebih tertib. Dari Pak Fadli, kalau sekarang sudah ada pembayaran secara digital itu bagus. Jadi masyarakat yang sibuk bekerja tidak harus selalu datang ke kantor untuk membayar pajak. Yang menarik ini dari Ibu Nur di Bondebolango. Kalau masyarakat diminta taat membayar pajak, informasi tentang penggunaan pajaknya juga harus jelas. Masyarakat tentu ingin tahu kontribusi pajak mereka itu kembali dalam bentuk apa. Pak Kaban, bisa menanggapi Pak Kaban?
2: Ya, yang mana ini?
1: Ya, Ibu Nur, Pak. Ibu Nur di mana bulan tadi? Ya, yang terakhir, Pak.
2: Ya, yang terakhir. Jadi begini. Memang semua program pembangunan kemasyarakatan perekonomian itu penganggarannya harus melalui mekanisme APBD. Nah, kemudian PBB dan pajak-pajak daerah lainnya itu merupakan bagian dari sumber penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah. Nah, dalam proses penganggaran, PAD ini merupakan salah satu ujung tombak khususnya di Kota Gorontalo biaya atau di sumber.
1: Ya. Ya, Pak Kaban, jaringannya mungkin ada gangguan. Kami tidak bisa mendengar
2: suara Bapak. Jembatan, saluran, ya, penerangan, dan banyak lagi. Juga ada pembangunan-pembangunan yang non-infrastruktur seperti pelatihan, bantuan sosial, kemudian pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi, saya berharap Bapak Ibu sebagai masyarakat pembayar pajak ini bisa mengikuti dan mengawasi proses pembangunan yang bersumber dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Jadi kontribusi masyarakat dalam membayar pajak ini perlu dilanjutkan dengan kontribusi dalam mengawasi proses pembangunan. Karena kalau sudah di APBD, semua yang berasal dari pajak itu tidak lagi dirinci satu persatu. Misalnya yang PBB ini akan digunakan untuk pembuatan selokan di Kelurahan A. Jadi tidak seperti itu. Dia sudah langsung menyebutkan sumber pembiayaannya adalah dari PAD. Ya. Nah, PAD itu di dalamnya adalah termasuk PBB. Jadi ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sebagai masyarakat bisa berkontribusi untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan, apalagi pembangunan ini tersebar di seluruh penjuru daerah masing-masing.
1: Iya, baik.
2: Barangkali itu.
1: Iya, baik, Pak. Ya. Saya terima penelpon terakhir ya. Sudah tertahan? Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, penelpon. Ya, silakan penelpon terakhir kita buka di sesi terakhir kita di dialog pagi hari ini 0821-9664-8664. Bagi Anda pendengar yang ingin memberikan masukan, pertanyaan bisa di nomor WhatsApp kami juga yang sama ya 0821.

0: 0811-964-664. Sambil menunggu penelpon, sudah ada beberapa pertanyaan dari Pak Yusuf, warga desa. Kalau ada warga yang belum membayar karena memang tidak mampu, mungkin perlu pendekatan yang berbeda. Tetapi kalau memang mampu dan hanya tidak mau membayar, menurut saya harus tetap diingatkan tentang kewajibannya. Dari Ibu Maya, kalau bisa pembayaran dilakukan lewat HP, menurut saya lebih praktis. Tapi sosialisasinya harus lebih sering, karena tidak semua masyarakat tahu cara penggunaan. Ibu Rosmin bisa menanggapi dari Ibu Maya untuk sosialisasi seperti apa, karena masyarakat juga belum tahu cara untuk membayar menggunakan kris ini, Bu. Jawabin dulu, Bu, audionya, Bu.
1: Ya. Terima kasih, Ibu Maya. Salam kenal dari kami. Memang untuk pembayaran secara online atau melalui kris ini memang banyak masyarakat yang belum terlalu
0: paham
1: menguasai aplikasi kris tersebut, sehingga terkadang kami sebagai aparat mendampingi, tetap membelajarkan, maksudnya tetap diberikan informasi apa namanya terkait pembayaran secara online ini. Sering masyarakat datang ke kantor untuk melakukan pembayaran secara online lewat kris, dan itu dikawal atau didampingi langsung oleh staf kami. Dan terkadang juga ada keluarga mereka yang langsung melakukan pembayaran lewat kris.
0: Ya, baik, Bu. Dari Pak Ilham, menurut saya yang penting jangan hanya datang ketika penagihan. Pemerintah desa atau kelurahan juga bisa mengingatkan sebelum jatuh tempo, jadi masyarakat bisa mempersiapkan untuk pembayaran. Baik, karena kita sudah di penghujung dialog kita di pagi hari ini, dari masing-masing narasumber, saya mintakan untuk memberikan closing statement. Terlebih dahulu, Kepala Desa Dulamaya Selatan, Pak Usman, memberikan closing statement, himbauan-himbauan juga kepada masyarakat terkait dengan pembayaran PBB ini, kan. Silakan, Pak.
2: Ya, terima kasih banyak atas partisipasi pada dialog ini. Kami selaku pemerintah desa Dulamaya Selatan sangat-sangat mengharapkan kepada seluruh warga saya di desa Dulamaya Selatan yang mempunyai objek pajak karena sudah mendekati jatuh tempo, yang belum bayar pajak segera melunasi agar tidak dikenakan denda lagi. Kemudian terakhir dari Ibu Maya tadi, saya menanggapi bahwa di Kabupaten Gorontalo ada bagi hasil pajak dan retribusi ditujukan ke semua desa di Kabupaten Gorontalo. Ya. Dan alhamdulillah pemanfaatannya kami musyawarakan untuk digunakan perbaikan-perbaikan fasilitas pemerintah desa di Desa Dulamaya Selatan. Demikian. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih, Pak. Ibu Rosmin, silakan, Bu, closing statement-nya, Bu. Di akhir dialog kita di pagi hari ini, silakan. Di open audionya dulu, Bu.
1: Ya, terima kasih kepada seluruh warga masyarakat, bilkhusus masyarakat Kelurahan Buladu yang saat ini belum membayar pajak, kiranya mari kita sama-sama kita tingkatkan kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, karena ini adalah merupakan bentuk dukungan kita terhadap pembangunan yang ada di daerah dan untuk kemajuan kelurahan kita juga, karena pajak ini dari kita kembali ke kita lagi. Dan khusus yang sudah membayar, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya yang telah tepat waktu membayar pajak sehingga membuat kelurahan Buladu pada posisi sudah melewati target yang diberikan. Mungkin ini dari kami.
0: Ya, baik, terima kasih Bu Rasmin. Pak Camat, silakan, Pak Sofyan. Closing statement-nya seperti apa? Himbauan-himbauannya mungkin kepada masyarakat di Kecamatan Telaga, silakan, Pak.
3: Ya, baik, terima kasih, Pak Budi. Sebagai closing statement kami sebagai pemerintah Kecamatan Telaga, yang pertama kami menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh warga masyarakat kami yang sudah menunaikan kewajibannya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita tunaikan ini akan dikembalikan lagi kepada kita melalui kegiatan-kegiatan pembangunan maupun secara fisik maupun non-fisik,
0: yeah.
3: Dan akan dirasakan oleh orang banyak. Jadi nilai pajak yang kita bayar tidak seberapa, tetapi pemerintah mengembalikan dalam bentuk kegiatan dan intervensinya dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Dan yang paling utama, ini sebagai bahan evaluasi kami di pemerintahan, insya Allah setelah deadline yang sudah ditentukan tanggal 30 September, kita akan mengevaluasi lebih khusus kepada seluruh ASN yang ada di wilayah Kecamatan Telaga. Kita sudah akan menginstruksikan kepada kasih pemerintahan untuk mengidentifikasi seluruh ASN yang belum sempat melunasi pajaknya. Ini akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah. Kebetulan sebagai kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo di tahun kemarin untuk pembayaran gaji 13 itu ya, bisa dibayarkan setelah ASN itu sudah menunjukkan ya, bukti pelunasan pajak. Maka ya, ini juga insya Allah dalam waktu dekat ada niat dari pemerintah daerah yang menjadi kabar baik untuk kami semua sebagai ASN
0: ya,
3: itu akan dibayarkan TPP 13 dan 14 untuk Kabupaten Gorontalo. Mungkin ini jadi bahan acuan bagi Pak Kaban Pendapatan untuk bisa diterapkan kembali, sehingga insya Allah ini juga akan menggenjot pelunasan pajak yang ada di wilayah Kecamatan Telaga.
0: Baik Pak.
3: Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada kesempatan ini akan menjadi berkah untuk kita semua, terutama
0: amin,
3: masyarakat kita yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan lebih khusus yang baik, ada di wilayah Kecamatan Telaga.
0: Baik, terima kasih Pak Sofyan. Terakhir Pak Kaban, silakan Pak Jamrini.
4: Baik, terima kasih. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ini merupakan pajak daerah yang dikenakan atas bumi dan bangunan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, penerimaan PBB ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kami di Bapenda Kota Gorontalo memahami bahwa membayar pajak ini merupakan tanggung jawab masyarakat. Tetapi membangun kepercayaan adalah tanggung jawab kami di pemerintahan. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan, ya, memberikan informasi yang transparan, kemudian memastikan bahwa penetapan pajak itu sesuai ketentuan,
0: ya,
4: tidak ada aplikasi, dan tentunya akan menindaklanjuti apabila ada keberatan masyarakat melalui mekanisme yang tersedia.
0: Ya.
4: Jadi saya mengajak kita semua untuk melihat pajak itu bukan semata-mata sebagai kewajiban membayar, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab bersama, ya, dalam membangun Kota Gorontalo yang lebih baik.
0: Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Kaban, Pak Jamrani, Ibu Rosmin, Pak Camat, Pak Sofyan, dan juga Pak Kades, Pak Usman. Terima kasih sudah bersama kami. Dan juga bagi Anda pendengar yang sudah memberikan masukan, saran, pertanyaan, kami juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Saya Rusdi Anita, mohon undur diri. Kita jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Guru.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI. Anda masih mendengarkan Halo RRI. Halo.

Terima kasih pendengar untukannya masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar di pagi hari ini ya jam 10 di program Halo RRI untuk Anda seperti biasanya kita menemani kurang lebih 1 jam ke depan ya, dari jam 10 sampai jam 11 ya, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat.

Ya, pendengar, Anda lain telepon 821-966-4864. Dimana seperti biasanya yang kami selalu ingatkan, Halo RRI, dimana program interaktif yang memberikan ruang kepada Anda untuk menyampaikan laporan, keluhan, kritik, maupun persoalan yang berkaitan dengan layanan dan juga kebutuhan masyarakat ya. Pendengar, kita tahu persoalan di tengah masyarakat ini cukup beragam, mulai dari pelayanan publik, fasilitas umum, infrastruktur, lingkungan, administrasi, hingga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Anda bisa lain telepon 0821-966-4864. Pastinya pendengar melalui Halo RRI, persoalan-persoalan ini juga bisa disampaikan secara terbuka dan laporan yang masuk tidak hanya didengar tetapi juga akan kita coba tindak lanjuti bersama narasumber atau pihak berkompeten di bidangnya. Jadi untuk Anda pendengar bukan hanya memiliki ruang untuk menyampaikan apa yang dialami tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk memperoleh penjelasan mengenai persoalan yang sedang dihadapi ya. Untuk Anda silakan line telepon 0821-966-4864. Sambil tunggu ya, kita ke lagunya Prisa dulu, buka dua.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai
0: Halo RRI. Kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI. Untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit JUS, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa keluhan raya seperti mendengar apa angin menggonggong dan sebagainya.
0: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar yang menyampaikan ingin menyampaikan laporan, sebenarnya caranya yang cukup mudah gitu ya. Anda bisa menghubungi melalui telepon live atau live telepon, telepon WhatsApp ya, mengirim voice note. Ini jika Anda mendapatkan suatu kejadian nih ya, bukan di pas di harinya Halo RRI Senin, Rabu, Jumat, banyak hari Selasa, Kamis, boleh kirim lewat voice note. Pemilu ya, jalan hari ini saya dua kali atau tiga kali ada lewat di jalan ini, nama ini nama jalan belum diperbaiki. Nah, itu boleh kirim lewat voice note, nanti kami diudarakan ya, Tata Andin ya. Menuliskan laporan melalui live chat juga RRI Digital maupun media sosial resmi. Ya, ada banyak sebenarnya ini kalau saya lihat keluhan-keluhan yang ada di Gorontalo gitu. Sampaikan persoalannya secara jelas, apa yang terjadi, di mana lokasinya gitu, sejak kapan persoalan itu berlangsung, dan jika sebelumnya sudah pernah dilaporkan kepada pihak terkait, bisa juga disampaikan langkah apa sih yang sudah dilakukan itu ya, pendengar. Yang pastinya di Halo RRI ini kita bukan hanya menerima keluhan dari masyarakat, kita mencari solusi bersama dengan stakeholder atau dengan dengan stakeholder lainnya yang pastinya berkesinambungan ya dengan keluhan Anda seperti itu. Lain telepon 0821-9664-8664, silakan bisa bersama kami di Halo RRI.

dulu informasi untuk Anda dari rri.co.id. Keluhan Jalan Teratai Bulangita Pohuwato disampaikan ke Ombudsman Gorontalo, di mana pendengar temuan ini disampaikan setelah tim pemeriksaan Ombudsman menindaklanjuti laporan warga desa Teratai mengenai dugaan tidak adanya pelayanan perbaikan jalan yang menjadi akses utama masyarakat. Kepala Ombudsman Gorontalo Muslim Beputra juga menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan ini melalui permintaan keterangan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pohuwato di bulan Juni 2026 kemarin. Nah, berdasarkan keterangan yang diperoleh juga, Dinas PUPR telah memiliki prosedur penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat melalui kanal resmi pemerintah daerah, di mana komunikasi elektronik serta penyampaian langsung ya. Pendengar, jika sudah tersambung dengan line telepon itu tadi sama seperti tadi nih, dorong mau buat telepon karena dia dorong dengar ini penyiar perempuan, tapi yang buat terima telepon laki-laki, jangan kasih mati. Karena teman-teman yang bertugas sebagian gatekeeper itu yang akan menerima dulu telepon Anda, nanti disampaikan ke kami seperti itu ya. Oke, layan telepon 0821-9664-6664. Kami tunggu Anda bisa memberikan ya informasi. Kita setidaknya berbagi informasi juga di pagi hari ini ya, terkait dengan program Halo RRI, di mana kami selalu ingatkan laporan yang masuk yang hanya bukan hanya didengarkan tapi juga menjadi untuk mencari penjelasan dan solusi bersama gitu. Bisa menyampaikan laporan, keluhan maupun persoalan yang berkaitan dengan layanan atau kebutuhan masyarakat.

Oke, pendengar jangan kemana-mana, tetap terus di Pro 1 sambil saya tunggu komentar lagi. Belum move on dari kopi pagi ini. Halo RRI ya, silahkan line telepon saya ke lagunya Budi Doremi ya. Kita tunggu dulu asrama Asmara Nusantara. Oke, jangan kemana-mana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. Pendengar, kami akan informasikan juga ya, khusus untuk pembahasan pagi ini juga tentang identitas kependudukan digital atau IKD. Mungkin ada yang masih bingung nih bagaimana cara melakukan aktivitasnya atau pernah mendapatkan tawaran bantuan aktivitas dari seseorang yang mengaku sebagai petugas. Nah, pengalaman seperti ini pendengar penting untuk kita dengarkan bersama ya. Pendengar, kita dengarkan lagi bagaimana pencegahan penipuan IKD Dukcapil imbau masyarakat aktivitas melalui petugas resmi.
2: Jadi sekarang ini sedang marak penipuan, Pak, mengatasnamakan Dinas Dukcapil Kabupaten Kota yang menghubungi warga untuk mengaktivasi IKD. Jadi perlu kami tegaskan dalam kesempatan ini, kami dari Dukcapil baik kabupaten maupun kota itu sudah pernah menghubungi secara langsung baik melalui medsos kepada warga untuk mengaktivasi IKD. Jadi aktivasi IKD itu di depan petugas di kantor atau memang di layanan yang dijadwalkan oleh Dinas Dukcapil.
3: Jadi langsung datang.
2: Jadi langsung.
3: Ya.
2: Iya.
3: Oke, baik.
1: Ya, pendengar, baru saja kita sudah dengarkan ya pengalaman persoalan ya yang sudah disampaikan oleh Bapak Franky DU, Dukcapil Kota Gorontalo, yang sudah memberikan penjelasan mengenai proses aktivasi IKD, termasuk bagaimana masyarakat bisa memastikan aktivasi yang dilakukan melalui petugas resmi, bagaimana menghindari penipuan yang mengatasnamakan layanan Dukcapil. Itu pendengar ya. Kami masih tunggu untuk informasi ya di line telepon di program Halo RRI Gorontalo, bisa line telepon 0821-9664-8664 ya. Jadi sekali lagi program ini bukan sekadar tempat menyampaikan keluhan gitu. Kita ingin menjadikan Halo RRI ini sebagai ruang bicara dan juga ruang solusi. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke lagu mancanegara dulu ya pendengar. Ada lagu Michael Bublé, It's a Beautiful Day.

0: Awas, di depanmu ada sampah plastik.
1: Ini pantai atau tempat sampah sih? Kok banyak sampah plastiknya?
0: Di sebelahmu ada sampah plastik.
2: Ada apa dengan plastik? Hal kecil yang bisa kamu lakukan untuk menjaga lingkungan adalah salah satunya bijak menggunakan plastik. Plastik sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Plastik dapat terurai diperkirakan membutuhkan waktu hampir 100 tahun. Hasil plastik yang sudah terurai menjadi bahan berbahaya yang dapat diserap air tanah. Jika membeli makanan di luar rumah seperti beli bakso, bubur, dan lain-lain, hindari take away atau bawa makanan ke rumah. Biasanya menggunakan plastik sebagai pembungkus makanan. Makanan pada suhu panas memiliki dampak buruk jika dibungkus plastik. Zat yang terkandung dalam plastik dapat melepaskan berbagai macam bahan kimiawi. Semua jenis plastik terbuat dari minyak bumi dengan campuran berbagai bahan kimia yang bersifat racun. Alangkah lebih baik dikonsumsi di tempatnya. Dengan begitu, kita melakukan hal kecil yaitu mengurangi kantong plastik. Plastik yang susah terurai bisa dijadikan barang-barang bermanfaat dan bernilai ekonomis dengan kreativitas yang kita miliki, misalnya botol plastik dibuat menjadi pot tanaman.
0: Bahaya, lokasi ini penuh sampah plastik.
2: Bijaklah dalam menggunakan plastik.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RI, salah satu komoditas yang mengalami perubahan itu ada cabai rawit atau rica. Harga rica ini sekarang kisarannya itu Rp90.000 hingga Rp130.000 per kilogram. Tadi di pasar juga ya seperti itu, harga ini mulai turun dibandingkan sebelumnya yang masih berada di kisaran 100 ribuan per kilogram. Terus juga bahkan di sejumlah pedagang harga rica kini sudah menyentuh angka di bawah 100 ribu ya. Dan sementara itu harga tomat kisaran 6.000 hingga 8.000 per kilogram, cabai merah dijual sekitar 60.000. Tadi juga ke pasar ya, ada rica itu setengah kilo 55.000 katanya, tomat 8.000 gitu, seperti itu ya. Jadi di kelompok bahan pangan lainnya ada ayam potong ukuran sekitar 2 kilogram. Nah, dijual Rp50.000 per ekor ya, murah tuh lumayan. Ikan bervariasi, oci, lajang masing-masing di sekitar 35.000 per kilogram. Oh, mujair 40.000 per kilogram, sedangkan dehu dijual sekitar 25.000 per kilogram. Dehu itu ikan apa ya? Masa Gorontalo itu ya. Oke lah kalau begitu. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kita tuntaskan untuk Halo RRI. Jangan lupa Anda, kami tunggu informasinya, keluhannya. Bukan nanti pas tunggu hari, di hari yang Halo RRI gitu ya, bukan di hari Senin, Rabu, Jumat. Anda bisa menghubungi kami RRI setiap saat gitu. Anda bisa memberikan informasi ya melalui WhatsApp, voice note, atau bisa komen juga media sosial, bisa tag media sosialnya RRI gitu ya. Kami akan cari solusinya bareng-bareng, dan pastinya ini terkait dengan kebutuhan masyarakat juga, kita akan menghubungi atau melaporkan ya ke pihak yang memang yang diharapkan oleh masyarakat itu, yang berwenang gitu, bersama pihak yang berwenang. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di pagi hari ini. Sekarang sudah memasuki halo siang hari ini ya. Nanti ada Nuraini Sabanggai menemani Anda. Halo RRI, kita sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga Daniel Saudur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Selamat siang dan tetap di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tohulon talo butia polima banda-banda lo habali lo hulon talo habali uhi walia metoli pundo butia tehas dindan yalwatia ta mupotunggu lolo iya. Mengundula awam mengotato ti bupati lo buah lemo rumpa gau ilohihile ode badan permusawaratan desa mialo BPD mai mokala jahe lumo wolo pamalenta to desa to umai mopolaia wolo u woluo to desa wau mai mopolaia ti lapulo wau tutumulona iati. Uti beti ilo tanggula mai liupati rumpa gau to ulo pota dia to lo hetuta ulo mupula to ulota ta lo wali BPD to u ulo mupulu lo desa to bualemo. To ulo pota dia beti hiango ode pamalenta umo po ela tanggungi lo BPD to umai mohu ila ro dawa lo pemerintahan to desa. Di lomba ngamai libupati rumpa gau BPD itu mai mohu ila program lo pamalenta hama lo mai pamalenta to pusat, provinsi, wau kabupaten kota. Kalaja lo BPD itu musi oujudulio tohu ngola ianti to timi idu desa. Dilabo mai mo obubula program to desa. BPD musi aawota wau poponua wolo pamalenta to desa. Debo mamo data program lo pamalenta to pusat mai pona-pona oto bualemo. Pohile lio BPD mai mokawali program buti u tatapu aawota wolo pamalenta to desa.
1: Ayua merupakan karakter kepribadian yang rendah hati, ramah dan lembut, sifat kedermawanannya tulus tanpa pamrih dalam bentuk apapun, kecuali hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana dan siap berkorban untuk kepentingan umum, pemaaf dan tidak dendam, sebab dendam hanya mendatangkan ketidakbahagiaan dalam hati sanubari. Sejarah membuktikan antara Pohala Ahulondalo, negara Syarikat Gorontalo, dan Pohala Alimutu, negara Syarikat Limboto, bermusuhan beratus tahun hanya karena dendam kesumat yang turun-temurun. Namun, permusuhan ini reda karena hati bida'a atau Khotib Agung Eato dari Gorontalo dan Jogugu atau Patih Popa dari Limboto telah mengkampanyekan betapa pentingnya sifat pemaaf.
0: Odu olo ito donggola miatia tohabali u bahasa lo hulondalo. Talango talio lo laiyati to bulango ulu bone bolango. Debo ma lo ngingi kotor lio lo rumah sakit toto. Ti ibu ridu odito mama olo milohe po uwala alio to rumah sakit. Lo odunga ruangan wau kakusi umalo sampe kotor lio. Wau utie dila bope enta mao. Ma pipi ua ode rumah sakit mo odungga umalo mo kotoro. Unga lalo pasieni debo ma mengingi kotoro lio lo rumah sakit. Ma uito lo harap wolio ode rumah sakit upo-upo uda aberesi lo rumah sakit. Hama lo mai huwali, kakusi, wau limbunga lo rumah sakit. Habari botia dongko pohila pitio olo tato rumah sakit upo hilea lio katalangani u mopatato.
2: Tahuda lo momo panggola. Wanu taluhu molango uponula moluamo.
3: Jika airnya jernih, ikannya jinak. Artinya negeri aman, rakyatnya makmur.
0: Odu olo ito donggola miatia tohabali u bahasa lo hulondalo. Mo'ami ta olu-olu hulan to MBG to ungo tu palo hulan dalo pohile lio po upo udaa a manilio lo utamelolo. Musi pantuti utamelo lo mongotilo ta ombodulaa wau mongotilo ta dongo hepotutua lo alao. Sabu udulu lo mongoti lo boti gambangi mao odungga lo panyaki ti diopo ta ii langi gigi. Itikadis kesehatan pengendalian penduduk wau keluarga berencana provinsi anang es otolua lo otanggulai alihu utamelo lo mongoti lo ta ombodulaa wau ta donggo hemo potutu toa lao amani musima imatoa lo udonggo hekalaja lo SPPG. Alihu wolo utilubu lo SPPG buti mutu ude wolo sarati wau amani tamelolo. To mongimato buti musikalaja lahelumo. Alih wolo utamelo lo mongotilo ta ombodula awau mongotilo ta donggo hemo potutu to walao amani wau mai mo ose hati.
2: Lumadu lo mongo panggola.
3: To bungo bungo lio iluo dio. Wau bilunggata tunggulo wuwa ata.
2: Dari pohonnya ditebang dan akarnya dicabut. Artinya membasmi sampai ke akar-akarnya.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tohabali ubah bahasa lo hulonda lo. Udonggo lanto-lanto nga polo dulahe odie, togorut musimai opadulia lo instansi wau lombaga, wau ta okalaba. Dulahu udonggo tingga-tingga odie, modal tata susah mo otapu taluhe beresi. To u mohelu ngololo desa. Utie ma topaduli lo pamalenda lo gorut. Iti seki lo BPBD to goru jemi igirisa lo otanggulai. Uhipo depi-depita taluhu odeta ma susa lo taluhe beresi. Ma kalakalaja olo OPD wau mamai ilo bantua lo poropisi. Polo hengu to tau nuboti, ma tili dehumai lo pamalenta provinsi, BPBD, dinas sosial, balai sungai, uma lo depi-depi tataluhe beresi. Uhipo depi-depi tataluhe boti, pona-pona o to u ngodi-ngodi minggu, u kalakalaja olo BPBD lo gorun. Pamalenta provinsi, wau ta okalaba.
3: Bo ode lo baya lo milate.
2: Seperti wajah mayat, artinya sangat pucat.
0: Odu olo itolonggo lamiatia tohabali u bahasa lo hulondalo. Pamalenda kabupaten lo bualemo, ma hemopo opio he dalalo. Totolu dalalo u kalajali oboti. Tohuongo ode polohungo, polohungo ode tanah putih ode pangi. Iti bupati lo bualemo rumpagau lo otanggulai. Kalaja buti, mai mopo opiohe dudutu lo dalalo. Wau hulu de, mondo polohungo ode tanah putih uma beto-betonu. Alihu dilamai mo obubula layati u mo balangu hulude. Boli ma amani u polawo delo. I ilo tanggula meli bupati rumpagau nalala buti moli tambula lio. Alihu ma rata-rata mola. Wau mai molambula dalalo umalo ta'o-ta'odu. Alihu dilamalo barasa u lumawodu. Boli ta lumawodu amanitono nao.
2: Lumadu lomo panggola.
4: Bo ode lo tile dunayo.
3: Seperti belalang sentadu, artinya tinggi dan kurus sekali.
0: Mongodula awa mongotato, tanu bo Odi mula uma pilo pesambi uma ilamia tia to hianga betia insya Allah poni de mududung gaya to hianga peendamai. Bali botia ju tanumaila pato udila mo patato ma apo ode mongau tato utila la to bahasa bolo pohilia la potunu apo tuhata wa utila la tolo ia ende bolo potunu lo mai amiatia wa tia te has di Daniel bolo me i odu ola po opo o danta na bo ando to di pomo hindu amia tia ta ta pomo po elamai u lo laita isi isi ali wa u di lamo palongo to u hitua tua ua ti diopo dulahu udongko tingga tingga odie inde bo oditopo wa tia mo hindu po wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Tiara Andini dan Aristi Widianto dengan lagunya Lagu Pernikahan Kita. Pendengar dimanapun Anda berada, ada 5 korban kapal motor Virgo Transport 8 itu berhasil diidentifikasi Polda Kalimantan Selatan melalui rekam medis, juga adanya ciri sekunder, gigi dan properti. Tim DVI yang menerima 9 jenazah tersebut dalam beberapa hari terakhir dengan 4 jenazah lainnya yang masih dalam proses identifikasi. 5 korban itu teridentifikasi seluruhnya laki-laki dan berasal dari Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, juga Nusa Tenggara Barat.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Indonesia.
5: Sejak proklamasi dikumandangkan, sebuah suara lahir dari semangat perjuangan bangsa. Radio Republik Indonesia, suara yang menemani rakyat dari masa ke masa hingga detik ini.
6: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
5: RRI kemarin adalah saksi sejarah, suara yang menembus batas, menyatukan Nusantara, mengabarkan kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. RRI kini hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih luas, dari gelombang radio hingga digital. RRI terus melangkah menjemput pendengarnya di mana saja berada. dan RRI nanti akan terus menjadi rumah bagi suara rakyat Indonesia, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan menyuarakan kebenaran. Dari kemarin, kini, dan nanti, RRI akan selalu menjadi suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu, RRI ke-81 tahun. Pro 1, Gorontalo.

dipopulerkan. Siapa ya aku cinta padamu? Iya, Tito Sumarsono kalau nggak salah lagu ini. Dan kemudian juga pernah dinyanyikan oleh penciptanya kembali, Odi Agam, tahun 90-an. Di saat ini untuk Anda pendengar juga masih akan kami sinambungkan. Namun untuk Anda muslimin dan muslimah, kami informasikan azan zuhur hari ini tepatnya di jam 11.44 menit waktu Indonesia Tengah. Bersama Nyoman Paul, ada juga iringan Andi Rianto. Kita nikmati satu lagu lawas yang pernah kembali membuat Anda mungkin lebih relax, The Way You Look At Me.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang

Karinya, hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

0: LGBT itu bukan fitrah yang melekat pada manusia. LGBT adalah dampak dari pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh sikap, sifat dalam interaksi yang menjadikan beberapa kalangan manusia merasa seakan-akan bergeser dari keadaan mula dia diciptakan. Ini bukan situasi normal. Ini bukanlah fitrah, karena justru mempertahankan keadaan ini akan menghambat kemajuan-kemajuan, generasi-generasi yang diharapkan muncul kemudian, atau bahkan berpengaruh kepada aktivitas-aktivitas yang telah kita bangun berdasarkan fitrah dalam berkehidupan. Karena itu, cara menghormati LGBT adalah dengan mengembalikannya kepada fitrah. Tetap, kita tidak boleh memandang rendah teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang terkontaminasi dengan penyakit yang dimaksudkan. Ini bisa disembuhkan.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal jamu Wales di Nation League. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026, bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Christian United, Algeveze, Quebec.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations League, yaitu Liga A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales, Craig Bellamy, menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka. Di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus, 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Nah, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk ini.

0: Masih dari Eropa, Bayern München dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Babsa. 2-2. And from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun, jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini.
3: Can be happy with a point.
2: Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Serikandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal bergu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Niu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Shen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dibenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wana atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Yang mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Prodigara, Yusus Mudara, untuk Indonesia.
4: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Hartman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asia 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih tim nas Indonesia John Hartman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini

0: Selain Doni, Jakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
1: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.
2: Ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kedokteran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Jakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Sean Pakinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
3: To replace him and Sean Pakinama will replace Doni Tri.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncer Wah Bayu itu menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
2: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBSI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga Fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikut sertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadang Mu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadang Mu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadang Mu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya kegiatan yang berlangsung selama

0: competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
1: Ini mudah-mudahan menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
0: Sementara itu perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi Hasbullah mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
2: Nah, kita ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih DSN sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
0: Pada kategori putra Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih di Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga Man 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zeng, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Setelah Anda beristirahat mungkin agak sedikit rileks dengan suasana yang panas. Saya masih temani Anda dan tentunya juga masih dengan ragam informasi lainnya.

0: Wah, sepi kotor sekali ini halaman ini. Eh, ini orang baparas. Dia hanya ikut bakar ke sana. Ini sembikin kotor mata ini dia ini.
1: Maciri, apa ini mau babakar ini poludu lahe begini? Eh, maciri keke.
0: Nana apa ya Nana apa? Wah udah gak mau bersih ini kita pe halaman nggak mau datang bapak itu pakit. Kita pe mata yang susah ini mau dapat ini kotor begini.
1: Anak polis atau gue anak sombak jalan?
0: Iya. Tidak dalu.
2: A few minutes later.
0: Halima, balik kamar dulu Uti. Halima, bawa kamar air Uti nggak Uti Halima kita Uti Halima Uti tolong.
3: Baiklah DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue. Stop bakar.
1: Dengar itu maciri.
0: Sudah Jo.

Pendengar, ternyata sekarang itu kolintang dari Indonesia, Manado, yang nantinya akan ditampilkan di Paris, Prancis, tanggal 1 Oktober 2026, itu nantinya akan membawakan repertoire lintas genre yang ini menghubungkan atau menggabungkan musik Prancis dan keroncong Indonesia. Salah satu lagu yang nantinya akan ditampilkan yaitu La Vie en Rose dengan aransemen khusus yang nantinya akan memadukan dua tradisi musik. Dua musik yang berbeda sebagai bagian dari diplomasi budaya Indonesia.

hadir untuk kita semua di siang hari ini, Rainbow. Siapa sih yang gak suka ada rainbow? Ya, kalau yang namanya rainbow ini adalah pertanda di salah satu tempat juga tengah hujan turun. Dan itulah yang mungkin diinginkan kita semua, bahwa kita menginginkan hujan saat ini. Oh ya, pendengar,

0: makan manusia atau pangan manusia. Makanya ini untuk mencapai keberlanjutan peternakan jangka panjang dibuatlah satu pengembangan alternatif, yaitu dengan bungkil malapari sebagai pakan lokal alternatif untuk pangan ternak lokal kita.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik, sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai, sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda. Semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosma Giti Hari.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
3: Tahu gak sih, ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

persembahan Topati juga ada rekan-rekan lainnya dalam sebuah lagu yang pernah menjadi master dari seorang ya legendaris Rinto Harahap dalam album Masterpiece of Rinto Harahap bersama Topati. Sudah tepat di 13 atau di pukul 13 waktu Indonesia Tengah, Anda pencinta Ulun Daloli Puus, sesaat lagi kami akan hadirkan bersama Pak Kuni. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ito boli donggo lodudung gaya to hianga betia. Patuti ito mopotalu lodeo wau syukuru ode olio ea. Tio ea ta molimo mota molama hetutu ea lo umo aa milala mahluku. Salawati wa salamu babatalu onto ma'o ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggela batama'o ode ongo ngala alio mongo sahabati lio wolo tonulata lo dudu ahi hilinga lio duando tima-tima manga sare ati lio syukuru izo donggolo oto duo umuru usukuru hiango donggolo oto duo. Insyaallah itu au amie tia de boi sehat tia hikuatia hi orijikia tadulah he botia tungku lo mola akhiria wa utipi aminia amin ya rabbal alamin. Mangodla mangod dato pen dapo wojo pohine lio ode olanto mo amilala uta tapo isi siali dila mau mo palongo wau dila mo milaya dulahu donggo tingga-tingga dulahu bo pala inga dulahu bo pala ingalo dulahu bo melilingga dulahu bo mo meya dulahu bo toimbu pulu pohile lio uta tapu isi isiali sabu membidu ode mo pobu membidu ode o dunggalo banyaki wau mo data tak dila mo tapu talu hederesi. Demikian wassalam. Jo, indo ba itu jo. Musim apa epo elah terus sih. Musim apa epo elah terus sih betia u. Betia. Karena donggol lantolantonga, donggol lantolantonga polo dula dia tiari jo. Dah musim popo elawa. Ya, musim popo elawa. Jo. Tuudu manusia mau data hu ilangia manusia biasa mau data u olipata. Na itu musi popo o, popo e lawa lo ula itu jo ento ba itu jo mangodla mangotato na bo to polo hengu beti ilohiango ti gubernur Gusnar Ismail lo na de pinohu kana jo dong ko polo hengu atu tulo ma awanu ilo o anu to polo didi wa mona o de pinogu ju de pinohu hiam pola pumohayali ju jatumbus umhayadi mana ada pinohu susah mau tembus polo unaol anto polo didi anu polo hengu begini enak jo nggak ya do mau toh tamu lah beto ai beto huta ulo alilata abit mau toh itu polo piahu jo piahu ambala otomatombus jo ambala otomatombus ode de pinohu. Nah, apalagi uang motor, tapi topolo hengu odi gaga mona. Yo, topolo hengu odi gaga mona. Bu jangan ju polo didi, de beti tieli ju. Walolo iya itu ju, ompen ubo muhayali susah tembus de pino. Yo, an polo didi. Bolo umna olo. Yo, nah, uti beti ju. Ya, walo maaf walo. Nah, tiba-tiba jo, alhamdulillah jo, inti gubernur de oma tilung kula auditomola. Nah, wah malo patatai beti, alhamdulillah. Nah, doma wito utia jo, masih beti oma bongulo lio te to te ya, mulato topino hobe do. Mengota to, mengodla di donoga o radio to pinohu. Adona, tingga-tingga atau nabu-nabu oh itu oh maaf oh itu nah itu ju ya itu oh mah itu yang ngamuh hulu lio nonu eh memali es batu anonu ya oh maaf oh itu ju nah itu bah itu ju pentala bah itu nabu bah itu nalala bah itu ju dalala bah itu karena lumawodu to udia mari kol kolio olo hutalio
Jangankan hutali aju ambla bo pilomulo bo kulu o pilomulo utilu mumula teto ijo mali ju karena itu mah cagar budaya itu cagar alam cagar budaya itu cagar alam jama lima bongola ambla bo mate i ungo bungo i odo tua lo buto ni apalagi betul mau merusak betul mulak tenda itu tu betul mau boyu betul di potan tu mau sapu me betul dalalak di pemutom tiaw nah tetu betul bu bulali yo betul tu mau bu bulah betul wano wau izin ni lu mesti monto pusat pa dari kementerian jauh gampangi nah itu betul iuti kira-kira nu boleh aw itu mas palu di tu mula betul kan bajau itu bete jo mas palu main lapato ini lapato aspalu dia jo nah itu bete alhamdulillah pasti ma olai iyo ya pasti olai iyo beti anu rata mo nak detino perikir jo donggo lantolantongan dulah donggo tingga-tingga an tingga-tingga dulah timo hengun dalalo jo mo luat tau jo ti hiang om nak detino jo, dah itu betul. Alhamdulillah pasti akan berkembang di sana. Dan alhamdulillah, insya Allah dewa moto dua Mei jo izini. Mahu tu dalalah betul. Jo, dalalah betul. Dia mula pinoh betul. Wanu pemoliti jo, aduh, ya, mula mingo. Dah, karena itu ngio-ngio tak mula terus ikan ranjo. Dia mulai tata betul ngio-ngio tak terus sih. Nyengyo ngau ngau hiyo hiyo ngo kendaraan dia mulai tato mo orang sawah ya na itu wan monato polo didi gaga bodel tahwa apa polo di melata lalo bodel tahwa apa polo di melata lalo ya indo beido ina olo ku kenga mata ko inga ibuti ilang gangati ju au dongko pemul dongko pemulan telo motor Nah, boleh lingolio betul cuma biliasa. Kira-kira terosi tiju mohumbala olitati depinoh betul kalah. Tolama lingolio tiju lo terosi atau tu lo mak. Jo, tolama lingolio tiju lo. Jo, boleh mak boleh ti. Karena betul. Tapi anak-anak di sana itu banyak yang berprestasi pak. Makan tahun berapa ya? Anda anak pinohu dia sekolah di pesantren Hubulo. Juara lo mohungguli. Ya. Juara lo mohungguli. Nah itu. Tahun berapa itu ya? Melo dibantah lo hati ada mah. Karena ilo apa latihan atau dialeknya. Suara tau tuanu. Tau pinohu ah. Teto. Ilo apa latihan. Dari intonasinya. Dia sudah cukup berusaha beradaptasi dengan dialek, tapi intonasinya itu dong gak onuhe. Ya, bagi orang yang tidak terkira dia onuhe liyo. Ya, nah itu betul. Bukan ada anak-anak jadi anak pondok semua itu teman tuh banyak jadi anak pondok yang dari pinoh betul. Tima atau dulu tak kalau tidak salah itu enggak watalatia, bau watalatia. Indo pondoknya Azharul Hayrat di pondok lipa Dr. Husni Indrus. Ya, indo mondo bojata ketambahan sekarang santri baru di Potalati apa Ustaz? Jo pelatihan di Potalatian ketambahan ngono Potalati apa itu teto te Adrios. Andrios Dama. Jo ya itu de tak talatia to Azharul Hayrat to pondok pesantren lipa Husni Indrus ya itu monto pinohu meti mengolio pak bahkan mah pok lantarat yang bahasa lo pinohu bahasa lo bahasa bonda ni rata tidak mah pok lato jo nah itu walau mah bolo waktu bolo de Facebook
Novita yang punya nama Novita Alilahengo jo odolo malai amin ya rabbal alamin odeliba arispatan jo pak guru odolo malameta salamulo atia wolo malai amin debo donggo di barispatan donggo tata hangia full heng kunijo donggo tata hangia full heng full heng betia juma mai dunga-dunga ti prop hari di Said ngudunga itu radio wati alo tanggola puluheng oh ya tinggal wali boy to tinggal istilah jo atala tiap ti puluheng beti juta komputer ya memang ilo rusak-rusak lo ma itu beto anjam tala memang puluheng itu ilo rusak lo ma beti komputer apa pulang baik tuju polo hengu mana hama untuk ada komputer ilo salama jo nindo bendo polo ma polo wati ada TikTok polo jo siapa ini si botak assalamualaikum pak kuni jo alaikumussalam masih si botak utolia itu apa pak kuni utolia itu utusan dari pihak laki-laki wakil dari pihak laki-laki orang mengkaweng itu tibate itu yang wakil dari pihak laki-laki dan perempuan itu namanya utolia utusan ya utusan yang mewakili ya lanjut yang punya nama Sutrino Sumoyong yo dong itu palsu ya alhamdulillah wati dong lohia lio hiango untuk menikmati gigi palsu ya alhamdulillah nunggu maklum kalau bebe. Jo, alhamdulillah. Itu lupa hilang meladu aja. Mau tak puya ngomong menikmati gigi palsu. Nah, lanjut. Yang punya nama Imran. Omolua Modehudidi. Wallahu a'lam bisa wab tinggal daya tututa motota. Enggak ada ya tutu tam tota juda bo itu mo amilala tata pu mo potalu lo dua ode ta kawasa u mo oto dua rahmati tu hutale medidi lanjut yang punya nama Lina Yusuf gaga dapalia patikuni ada batu jai oh yo batu jai bangi wau bangi wau hiangi polibaya lisadangi wau tisadangi lo ingo wala ilan tinggi aju kebetulan mai lah patah mula botia tolok balango mai lah patah mula tolok balango dah mahipo ya ma pilopot unggale lo uilu mo pilopot unggale lo uilu mo jo iti sadangi botia lu mau do inde mai hilam mai tau bangi wau hiangi polibaya lisadangi inti lu maronta wala langsung hilang tinggi apa? Ina buat wito. Oh nenoang. Lanjut. Yang punya nama Nur Adila. Assalamualaikum Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Ehan Rival. Assalamualaikum Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam. Salam Londo Ambon. Ju. Pak Kuni Kambungu lo raja-raja. Ya. Indo bedo, dah datang raja-raja ada kaitannya kan Ternate dengan Gorontalo, nya indo bedo. Bahkan debo kayak pengaruh lo Belanda kan itu Ternate bedo. Pilopobi bongolio antara Gorontalo Ternate pak, nya ini Belanda tiali, Belanda tiali ju, bobobibi bongolio bedo. Ya akhirnya ya karena longgo tutu lio tutu yo tak istilah itu mahu tato tato begitu pengendaliannya nah itu boleh maaf boleh lanjut terima kasih yang punya nama Hasan Al Arbilion ya yang memesting ulang yang punya nama Saleh Botutihe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh ala ala bigaga jo nda buah numa anu lo beti melancar mau pe baca jo abuan ma papa ya alamia aja abon to anti atu terumah bungkom tapu mola lanjut
yang punya nama M. Ruslimono Arpa. Dia beti maju. Ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Di Gorontalo sudah hujan. Bogor setiap hari hujan. Salam untuk semua. Dia bilang beti. Cuma atau Bogor ju. Ya. Ngohui-ngohui didi. Ya maklum. Namanya kota hujan. Ini begitu kota hujan. Oh, ya. Tapi Gorontalo. Baru tanda-tandanya, baru tanda-tanda. Tapi belum ada, belum turun hujan. Walau hanya rintik-rintik, dia di polu. Di Mato Bogor nana. Eh Pak Rusli popolah ulama amia tiak jamai eh didi eh. Kirim kamari eh hujan turun di Gorontalo naku eh. Lah pikirin sekali. Jangankan tanah yang setabala apa, sampai-sampai kaki tumit setabala. Mai lo dunggal lo langi. Cuma anak dia. Noang, empat kepala-pala dua atau itu. Itu karena kelembaban, tingkat kelembaban telapak kaki itu kurang. Nama itu tingkat kelembabannya. Itu dah bubu tau. Iwe dah lo huta kan pengimba. Karena kelembabannya kurang sehingga tiang bubu tau. Yo di tolong beti panadu pai ya pai or tinggodu. Nde ambala atawe di do tinggodu pak ma paladu paladu atau enteru itu karena patu beito. Pak Rusli lah oleh me lah oleh me karena Bogor beto kota hujan memang tak ada apa ngakali lingkat dulu lah beti mak mau lo didi. Enggak ada mai bo uti pasak ufel me dah. Baru sehabis, ih botima, angku tiba, tila-tila ngadulahu, iya bauti, nanti itu dari SD suhapal, bahwa Bogor itu kota hujan, nah, tema pilusungnya, bolo ilo tawa bauti, oh bauti, bauti, bauti, tutup bauti kota hujan, bauti Bogor, nah, bapak tabe itu bahan popo abu ulu betu to, ke istana Bogor wahem popo abu ulu isa di kijoba itu abu ulu nyo pahamana tua jantah lio itu betul nyo dadata teh popo ala iwa dadata teh popo talia lo akar kuning bete itu kanto nyo itu to dulu hiyo lo istana Bogor betul itu mamtali be mante tahun buti popo talu ame ibu ulu ti mamonti awati amin nyo. Nah itu tiame olot tati be itu. Maaf, dah bom popo ah. Nah di Pulau Lamingio, mak boleh hafal yo buti istana Bogor, mak boleh hafal yo buti Bogor kota hujan. Ke uti ilo lu beta. Jo. Ambil ampe lo hayu me huta lo Bogor wat ya. Memang huta uhe udung galo di diturusi uti ay. Jo. Abol maaf, abol lanjut. Yang punya nama Fik S. Assalamualaikum Pukuni. Jo, waalaikumsalam. Bahasa Indonesia wolo itu apa kuni? Wolo. Jo, itu begitu. Jangan ni melanggu lo. Bahasa Indonesia wolo. Bahasa Indonesia wolo. Wolo itu apa pak kuni? Wolo. Jadi to. Tameti yo. Bahasa Indonesia lo wolo itu apa pak kuni? Wolo. Itu tameti yo. Lanjut. Saleh. Saleh Botutihe, yo atas nama Saleh Botutihe, wololo habarikuni, ha, utiti lu hata, wololo habarikuni, ya wololo, wololo itu sedih, wan wololo kabar, bagaimana kabar, itu, wololo habari, wan wololo habari berarti sedih kabar, ya, lanjut, lanjut lagi yang punya nama Asna Suleman. Assalamualaikum Pak Kunijo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Titin Dalanggo. Pak Kunijo Ta Titin. Yang punya nama Mesti Angel. Pak Kuni ya Ta Mesti Jo. Yang punya nama Hasan Arbilion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau ti yang punya nama Ehan Ripai. Pak Kuni, bagi-bagi resep dulu. Sampai bisa awet muda sekali ti Pak Kuni. Pengaruh lo kamera poli ini ya. Kita sampai kamera ini, kamera bergensi apa? Nah, kelihatan toh, kelihatan ganteng. Kamera face.
bak puji sendiri. Ya, ya, yang penting senang hati, bau itu. Bagi yang muda-muda, itu keawetannya itu, wallahu alam bisawab. Bagi yang muda-muda, depot donor pa Allah timangoli. Ya, peleh ya leto mongongo to peleh ya leto segala macam. Ndoba itu, ya walau maaf walau. Ndak itu, karena itu pengulia lo duhubah itu juga. Oh, nampak titil, alhamdulillah. Indo baido, itu lo unti lio, apa ku senang hati. Acu itu sehat, acu itu sehat. Lanjut, enak oloti nola kerap Manado juga panas. Oh Manado gote kang, nyanda kalau di Manado bilang kuat kalau di kampung mana le, cuma bilang Manado kuat luas. Bilang-bilang ke Manado di kampung mana ke Tuminti, Ngonasa ke di mana kampung Islam, di mana ke iole. Supaya jangan-jangan tong mau baku dapat tong mau pi Manado kon tong baku dapat no. Begitu le ku aduh sampai hati le. Asik. Sebalogat. Allah maaf Allah. Allah maaf Allah jubatian. Sampai ini sampai pe nama ini pekacili sekali di pe huruf naku. Nanawau. Mata ini seampa. Terpaksa tambah dua lagi. Sampai ini Putra Nuhun. Kasih basar kamari itu nama naku. Yang punya nama Putra Nuhun, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya nama Rajak Taliki, assalamualaikum. Konijo. Waalaikumsalam. Yang Mawaluti Yahsan Arbilion, belum ada kepastian Leo Didi Bakuni. Itu perkiraan cuaca dari BMKG walio Oktober November. Nah itu sambil itu ditunda itu musim tanam itu karena donggo wade topolo dulahe, donggo dulahe bot tingga. Nah itu. Lanjut, yang punya nama Putra Nuhun, kesebasar kamar itu huruf. Salam dari kota Palu. Palu, hama Palu, Palu masih panas. Sama beda tipis 11-12. Kalau cuma Allah tu Palu Pak, Bogor sehujan Pak, maklum kota hujan. Lanjut, yang punya nama Misty Angel. Kurang perawatan itu Pak Kuni ya. Kurang perawatan. Jo. Lanjut. Yang punya nama Rajak Taliki. Mawoluo Diditi. Sebenarnya Mawoluo Diditi. Ti itu dari kata beti. Itu baik itu. Dari kata beti. Itu Didi. Ya. Itu baik itu. Kecuali itu dari kata beti. Yang tidak ada kata dasarnya itu. Toutonu kacamata. Be. Itu. Ya. Toutonu kacamata. Be. Lanjut. Lanjut. Mau di polo beti adidi ju. Wallahu alam bisa wab tingkat daya tutu dalam tota. Yo, dah itu mau petal lo dua sama-sama. Petal matu hutale merah mati moto dua didi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lanjut. Walau itu yang apa ini sarip ya. Akar kuning itu walau kuning. Akar kuning. Akar kuning itu walau. Itu buat akar kuning. Walau polon, no. Yusri. Akar kuning beti walau polo. Wortel. Oh, maaf bolali. Wortel. Wito. Maaf bolali. Lanjut. Yang punya nama. Oh ya. Anak Bang Yo mau bergabung. Anak. Bang Yo bergabung. Ya. Ya bergabung ya. Kementar saja. Karena Allah, saya ini lari di tiga siaran Pak. Siaran radio RRI Gorontalo, Facebook RRI Gorontalo,
TikTok RRI Gorontalo. Ya, ada tiga lari. Ya, di tiga media saya ini lari. Ya. Nah itu, sebenarnya siaran RRI Gorontalo di Pro 1. Cuman karena adanya perkembangan, harus ikut perkembangan supaya tidak ketinggalan. Ya, itu maksud. Ya, lanjut. Lanjut. Asna Sulaiman. Pak Kuni, anak Lipa Kuni yang cewek siapa dulu DP nama? Maksud. Maksud. Unana. Mati mah melemah menuntut ai. Bantan aku ai. Lah. Ya, lanjut. Nya yang punya nama Ehan Ribai. Otutu Ampa Kuni bo donor darah itu bikin badan segar setelah donor ya. Ya. Itu beido. Itu beido mau donor beido, Pak. Itu beido. Umur pendonor itu 17, batasnya 45. Pendonor pertama. Pendonor pertama. Pemahut alio duhu betul dia lojo. Walio wato. O tau bu mama onto betul. Dude tu ma pulo damango. Padahal jo bo adalo dengeta lo. Lo tolomo betul upo potobu alio lo de tu betul. Kan boti ma boto tu dulu alibo. Kan boto tu dulu. Lo urat boti linti de damanga betul. Kan bau itu tobu alio monta. Ah, sudah. Keluar kamar itu pertama mendonor itu melupuh apa bukan melupuh apa model talantinga lo malas bagara rupa orang manganto tapi kalau seminum air aman nah itu buat dua hari pulih ulang itu darah 40 jam 48 jam tihani buat dua hari pulang kamar itu darah tapi sel darah baru itu per minggu. Nah, pemulihan sel darah baru mate tetol itu sehat itu hilang kan ringan. Ringannya itu tidak bisa dilukiskan, Pak. Pokoknya sehat ringan badan. Entah bagaimana melukiskan mau dilukiskan. Wah, tinggal dirasa lo hilang pendonor. Yo, ada data para loduh ati. Yo, dia lu totoko oto manusia. Bo ihlas itu manusia itu. Wei malotah ngongontak ati. Yo, poti donor lo malam motor dua batang sehati. Wah, silakan juga itu. Hindu atau dokuteri. Wah, mau donor betul juga tanpa laki sahli yo. Coba nona lo muta mam tanpa hutoli. Eh, dia dila olota. Asli eh, dia dila olota. Asli poli itu. Itu, ini itu. Dong kepala laki sahli yo po olo memenuhi syarat tidak. Ya, jangan kan itu. Olah dia belum mampu olo dia pak, belum mampu olo. Oh dia, cuman canda. Begitu dia tes ke sana, lo betul lo duhju. Padahal, bolo wali, walo, ali pak menteri mah, tipe kuni sak kesekian. Itu. Saya kaget. Cuman kan, apa ini pak menteri mah lah balo tipe menteri. Ya itu. Padahal bo begitu canda. Tidak, ngolok tipe mantri. Matalal boleh pamantriin. Betul baku nih, sudah bawa dah tertawa orang. Po, iya. Tapi begitu di atas ke sana, lo betul lo dupa. Dia boleh uti. Terpaksa minum air, santai-santai dulu. Begitu dia ukur ke sana, normal. Padahal bo kaget. Gitu loh. Ya, itu belum mampu. Ya, silakan mendonor bagi Anda. Yang umur masih muda, apalagi yang masih muda, Pak. Memang. Mudah-mudahan, Jo. Ya. Walau mampu, loh. Lanjut. Yang punya Riz Gacor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang punya nama siapa ini? Alah, lupa apa. Nah. Satu kali masuk ini. Iya, banyak sekali. Satu kali masuk itu, Jo. Berpuluh-puluh. Yang punya nama yang putra nuhon bodian tertawa akang apa. Lanjut yang punya nama Kadir Saleh. Halo Pak Kuni, salam dari Pati Mami Juni. Jo Mami Juni. Ya. Waalaikumsalam. Lanjut yang punya nama Kakayan. Assalamualaikum.
Jo alaikumussalam. Watia lonto poh wato Marisa. Oh jo Marisa. Ya. Untuk Marisa. Nunggu patutlah untuk Marisa. lanjut. Yang punya nama Putra Nuhon. Gagat tipa kuni pe mik e. Ya. Mahalau tipa. Bukan po bibi. Bukan po bibi. Sekedar info. Di anakmu putra kamar ya. Di. Bagin DP model. Basar DP body di sini. Basar DP body. Jo. Baru banyak DP setelan-setelan. Jo. Belum apa boleh. Lanjut. Yang... Waloti yang punya nama Sandi Anwar Pakuni Wololo Habari. Ya, belum mampu lo. Saya luruskan ini. Ya, bukan salah tapi belum sempurna. Ya, Wololo, Wau Wololo. Bedakan itu. Wanu Wololo, Wanu Wololo itu dua O. Wolo itu dua O itu di lo itu. Wololo, Wololo Habari. Ah, Wololo. Wau wololo, wanu wololo, bagaimana wanu wololo sedih. Jadi itu dibedakan. Ya, boleh maaf wolo. Lanjut, yang tidak punya nama ini siapa? Yang ini assalamualaikum, Bakuni salam dari anak Gorontalo yang ada di Malaysia. Ih, Malaysia nana? Jo, waalaikumsalam Malaysia. Siapa nama? Entah kemarin nama di situ lah. Masa Allah tidak ada nama eh. Dari tak kemarin nama bagi tu abah. Bila abah. Jo. Ma walau ti yang punya nama Ijeb. Double gaji di Pakuni. Rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan. Ma walau ti yang punya nama Abdul. Pakuni pohile pemain didi buai. Iya. Itu mo aamila ta mo hile mo potalu lo dua wa pendila ala ala bi pa hulo hulon dalo mo ali u eya loatia po hapalia po hapalia u eya loatia itu eya ta kawasa to mo aamila la itu eya eya lo u mo aamila la mahluku amiatia ma mo potalu lo dua ode lanto eya potala debo ma mo oto duo rahmati umatu huta mai didi hafal ya lo mo tawit paling bawa dia lebih kita hafal yang bahasa Arab Arab daripada bahasa Gorontalo paling bawa itu pula metio mai enjoh. Yang punya nama Sandi Anwar. Mau patuh dadulah hukum. Jo. Tia mati lah. Tia lompat tu. Watia di duhem keluar itu studio. Mohi watia bolo mani mau itu mati tu. Antu tu lomak itu. Jo. Yang punya nama Hasan Mustafa. Hulon dalo lo akar kuning ua atau molalahu. Ya. Itu. Itu berdasar kata itu kan. Itu. Tapi uito lo hulon dalo. Hulon dalo beito tono ulo woyode mode huto tilang hulo. Karena tio bentuk akar dan molalahu tunggu le tilang hulo li akar kuning. Ndo. Ndo beito. De tono na ta, ta kokodo. Tilang hulo li tikate. Ta ya tilang hulo li tikahaya. Patinggi. Ta. Dan lain-lain sebagainya. Batali ulolo oli pakuni. Ya. Waliman, ton boti tanggula lati pakuni. Ya ton la kuli pakuni boti. Na ba uita la na bu pa. Bolo ma bolo bolo ma bolo ma pipi uo de tanggula lati ya. Ilongola wali tata ma itu mo tanggula lati pakuni. Polecehan uti. Itu kan kata orang itu begitu. Ya memang pemahaman orang itu pelecehan. Otadal matamu itu mau. Itu ngulah tiba kuni. Tapi itulah peradaban Gorontalo pak. Mau itu lo betul ada bulu hulon talo. Itu betul. Ada bulio wololo. Bolo maapu lo. Dek utibupu umpama. Tibupu lo watia botiju hepotanggula lio tiba kuni. Pantai o tibupu botiju kopi paste dia to latia kopi paste pak. Ibu mata kopi paste dia lo maboli alio, yo, hama lo meito laku, pobisala, ponono nao, poddo de, poddo delo,
Pokoknya semua aku pasti. Sehingga beidot tanggul dipakuni beidot tibu pu beidot hepot tanggul dipakuni pilopot dan tingio tolowati ya. Nak widok dengan catatan bo delo dongko tumu tumu lo tibu upu tima oti. Widok beidot itu beidot. Tapi orang mau bilang itu pelecehan. Ya belum maaf lo poli. Ya. Ya, entah begitu. Lanjut yang punya nama itu yang punya nama Sarip. Itu ngalah lali akar kuning. Dia lali wa atalo lalau. Jo. Karena itu sudah mau sebenarnya wanu lantuk putih akar kuning putih. Oh, itu batalatia hulun talolio pak. Oluo. Itu bahasa bawaan, Pak. Bahasa bawaan. Dulu kan, orang kan masih Sulawesi Utara, biar bagaimana bahasa Manado kuat jadi, ya, jadi bahasa dewa, ya. Ya, semua mengidolakan bahasa Manado. Sampai mau pulang kemari dari Manado, oh, kita kuat di Manado, jaga babage bubur sada, no? Dan tinutuang. Oh, tinutuang. Nah, itu bahasa bawaan tiba bolo mabolo. Nah itu de gate alomota, gate alomota. Dia luasa lo ulon talo gate apa? Dia lu gate, dia lu kan dari kata gate. Itu bahasa bawaan, bahasa Manado kuat le. Cuma tahu kamar sini, kon sejadi tumpe logat no. Nyanda kuat itu bahasa Manado le kuat itu. Perasaan mah. Male anfalu utologato di manpan bolom apuolo yo bolom apuolo. Lanjut kakayayan muali musingga tak uloti musingga tau lopohuato marisa bakuni musingga de studio muali pak toduolo bahkan tiba me poto timato studio muali potomeo batao pakai buti dalo olowatia tam tambula butia e bulonga pakai headphone dia headset utiju headphone dia nak itu waktu buti mata tak dengar baik foto mai patah putu ma baliho pak foto malah bangun inilah penyiar baru dito tadua lo ya nah itu yang dari Malaysia namanya siapa sih waduh. Nyanja, Pak Kuni siapa kamari dulu Pak Kuni? Ini kok usah siapa kamari ini kok? Mana ini yang di Malaysia? Baru siapa nak? Bagaimana mau siapa kok? Ini nama tidak tahu. Jo, oh Zulkarnain. Jo, itu bukannya. Dia dah letak kamari di situ nama mana? Yang dari Malaysia itu ATN. Jo, Malaysia dadah. Ya. Salam sayang selalu. Tata lua bolalami nga. Bibi lo hebo di lama ontong nga. Lanjut. Ma walo ti. Pak Kadir Saleh. Walo. Pakuni. Walo umura topatali. Mohintu umura itu topatali. Angkut dalo udialu ju. Angkut dalo udialu umura. Walau umur itu patah, lo bobotu lo mami haraga. Karena pengaruh lo polo hengu. Ya, ngami lagi bobotu lo. Karena walo. Itu mah susah lihat. Beto. Karena tahemo potali olo, tio motali. Itu. Nah itu. Tahemo potali olo, tio olo hemotali. Nah itu. Itu indah lihat. Olu lio mao. Dia butuh biaya keluarganya. Mau tidak mau tiok Allah mau pobotulo. Karena uti lalu me Allah mau pobotulo. Ini Allah mau pobotulo liyo. Nah uti beti. Nah itu. Belum maaf walau ti. Ya belum maaf walau tak beli-beli beti nak. Lanjut.

Walau maaf, yo, waalaikumsalam. Ini ya, walau maaf, walau ini saya, ya Allah tilala, tapi belum sempurna. Walau lo, ini kalau diartikan ini walau lo sedih. Kalau menanya, bagaimana kabar? Walau lo, di lo itu dua, oh. Karena bahasa Turang itu bahasa vokal, banyak menggunakan huruf vokal. Maksudnya, malah jadi double-double vokal. Itu, walau lo, wawololo, wanuwololo bagaimana, wanuwololo sedih. Sama dengan tilo, wautilo, tilo mama, tilo kapur. Sama dengan tato, wautato, tato karat, tato basah. Sama dengan, itu perbandingannya. Jadi, wolo, dua O di situ, wololo, ya. Walau maaf, walau. Lanjut. Yang punya nama Rifja. Saya masih suka mubadonor, tapi sudah tidak diizinkan karena sudah lanjut usia. Sama. Mahepo bakuset dumilo tato PMI deng transfusi. Pulang saja Pak Kuni. Tiba Kuni pedonor sekadar luar sah. Oh, dan wow. Oh, nanti tu mengoli uti ya. Ya, baru-baru kan di RRI Pak Donor, sahabat dekat di transfusi itu, di tempat donor. Ih, ala, kenapa buat si Pak Kuni? Ih, lagi Mbak Apat Pak Kuni di sini. Mau dia, nggak nanti di Mongolia. Mahi Bob Baku Sedua, oleh Mas Ekspert si Pak Kuni beda, tidak boleh. Wah, nah, Mbak Boy petuntulin di Mongolia. Wah, nah, boleh di, ya, boleh maaf, boleh. Yang punya nama Saripu, salam Londo Desa Lamu Bakuni. Jo Lamu, walau Lamu, demal dah udah gitu malah. Ya, yang punya nama Ibnu Musa, opa, salam dari Gontalo Suawa, Jo Suawa. Yang punya nama Andi Maryam, assalamualaikum, Jo waalaikumsalam. Yang punya nama Hasan Mustafa, assalamualaikum. Bogaga polalo, oh mai, oh gaga buat dia mai ka, pemenyanyi lo, tinggal buat khusus ulo dia pa, kalau buat bisa lalo, anu pemenyanyi lo to studio besar, jo, itu, anu pemenyanyi lo pun di lain poli model dia, jauh dia, jo, enggak lain poli model dia, dia mai khusus buat kalau bebe dia, walau kalau bebe. Khusus kalau bebe utia jo wala maaf bolo me dulu butia waktu tu nana waktu buti ma anu tu Facebook bongo peta jo bongo peta butia uy ma pilu pipi dalu mongole butia udu mau sialida udu jo mau sialida udu wala maaf bolo male uli dodono lanjut, yang punya nama Aston Latja, assalamualaikum, lontok bulang ulu jo, waalaikumsalam. Yang punya nama Rusli Pak Utina, odu olo male ianin ya rabbal alamin. Yang punya nama Pak Aris Pantan Kuni, hemo hinjoku jaringan to olamiyati ya jo. Maila kata hinjoku hati ya beto, rasa gilik hati. Karena lo talo protesi olati ya itu beto jo. Jo, kata lo hinjoku beto. Rasa gili hati enggak elah melo hati apa itu. Oh ya, pengaruh lo polo belah itu Pak Guru Pak Aris. Ya, itu bahaya mohon joku itu bahaya jaringan. Ini lanjut, yang punya nama Ripan Tosau. Ih, tumben saya pelangi macam gosok-gosok bal. Oh my god, my lama poli oleh mama, my lama. Oh no, no. Oh, mengangkal ya lo mati lo gosok-gosok balanga. Aku mai laba polo oleh mam. Oh, no, no, bok wito. Bok wito langi nana, mengangkal polo, mai laba Allah polo oleh mse. Lanjut. Masih dengan Ribanto Sao. Sekali di udara tetap di udara. DP bahasa Gorontalo apa kun? Sekali di udara tetap di udara. Nah ini. Itu juga saya tanya. Ada yang menanyakan, walio PN Tata Dupoto, Tata Puto Dupoto. Ya, beda antara angin dengan udara. Ya, anu angin Dupoto, anu udara, ilin tu ma'alatia, almarhum Prof Mansur Fadya, Tata Pu udara uti. Diserap itu, diserap. Itu kata serapan.
Ne, idò.

Wali jadu poto, lupa tu angin. Tak itu, itu. Gitu loh. Ya, walau maaf walau. Lanjut. Yang punya sudah saja itu tidak usah bertanya ini. Sewaktu ini yang punya nama Onal Onal. Assalamualaikum. Walolo. Nah, dito. Gitu betul. Walolo. Mo walolo mola. Walolo mola engon di tingohu lobu ulukuni. Jangan dipongwati olah dia to talu lomai. Luman-luman di radio. Antu tu lomai. Makanya pemailah dia. Oh, dek ngopi tapi to laku. Anu penguati olah tiata lo radio ti atu tu dah lumo lumo tu radio limo ngoli ti atu tu. Lanjut. Yang punya nama Abdullah Ahmad. Iya. Assalamualaikum Pak Kuni. De utie lo hadiri poli olele bo lingga lingga dulahu. Oh jo sama. Lanjut. Yang punya nama Agus Labaco. Ih buti mak lo tumben. Jalan gula sampai sampai patulod lah aku ni Jo sama Jo mutiara itu alam nyata boleh dilingga. Yang lanjut yang punya nama Ramlawati Domini. Assalamualaikum kuni Jo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Evi Sapii. Assalamualaikum bakuni kuni leta di pagi di proamba masih orang Gorontalo mau loti. Pas di RRI so jadi orang Manado. Nyandar kuah. Cuma dah belajar. Kebetulan yang pas apa kamu orang Manado. No. Nyandar le kuah. Cuma dah belajar le sedikit-sedikit. Nyandar. Maan fali-fali. Nyandar kuah tanta AFP. Aduh. Tanta unana. Kuni puana sekali. Untuk betitieli. Bomengilu eskalapa muda gagak kuni. Iya. Kelapa muda, itu supaya imun naik, itu jangan sampai kita dehidrasi. Ya diharapkan itu dah bawa mengilu tabu, itu cuculimu. Ya, lanjut masih dengan Ibu Evi, tumpet tante Evi dan Ibu Evi sapi bolos senyum umurah. Apa itu? Apa itu jo? Talih itu mai walau umurah terpasal betima. Bila meli Ibu Evi bolos senyum jo umurah. Jo. Lanjut yang punya nama butik demai lumanti olo mak nana Yuliantikan simpakuni Malita ui mai lumanti o lagi Malita malon sampai mahale mas 160 ih ngokilo ayah bu wita ini dulu bumi lo pulih tu juga aku tu belum bila lama aku cuma mengulang mengotak tu enten tali belum mampu lo jadi lupa baca lagi mau ambil apa ti enten tali mengulang mengotak tu dan bumbu lihat mati tu kan tu yang apa ti insyaallah demi ngati yang apa nama itu nama aku tu mai mau mutu maka aku tu lo mai mau bulu enten boleh tu buat yang itu pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Kita harus bekerja keras, bekerja baik, dan saya ingatkan dari satu negeri, jangan sampai terjadi persengketaan di antara saudara dalam barat di masing-masing.
2: Seperti apakah hal-hal yang dikeluhkan oleh koperasi sudah terespon di peraturan daerah yang terkait dengan IPERA. Ya, memang ada beberapa pembiayaan, itu sebagai perlindungan lingkungan aja itu, tidak ada dipakai buat yang lain.
0: Dengar topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya edisi Rabu 23 September 2026. Anda bersama saya, Yusri Embruno.

0: Berikan kita awali berita dalam warta siang kali ini. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango memperketat disiplin birokrasi dengan meminta pejabat yang baru dilantik tidak melanggar aturan, mengganggu stabilitas organisasi maupun membiarkan pelayanan masyarakat tersendat. Pergasan itu disampaikan Bupati Bone Bolango Ismet Mile pada pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat administrator, pengawas, dan kepala puskesmas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone Bolango kemarin. Para pejabat diminta membuktikan kepercayaan yang diberikan pemerintah melalui kinerja, kepatuhan terhadap regulasi, loyalitas dalam menjalankan tugas, serta pelayanan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain kemampuan teknis sesuai bidang tugas, pemahaman terhadap aturan dinilai menjadi bagian penting dalam menjalankan jabatan pemerintahan. Setiap keputusan dan tindakan pejabat harus tetap berada dalam koridor ketentuan yang berlaku.
1: Kita harus bekerja keras, bekerja baik, dan saya ingatkan, tadi saya sudah beritahu, jangan sampai terjadi persengketaan di antara saudara dalam lembaga di masing-masing. Bila ada masalah, jangan dilakukan tanpa ada penjelasan. Sehingga oleh dan seharusnya mengharap agar semua tunduk, taat dan patuh terhadap berbagai ketentuan peraturannya.
0: Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta terus mempelajari regulasi yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan pemerintahan tidak keluar dari tata aturan. Penguatan disiplin juga diarahkan pada hubungan kerja di dalam organisasi perangkat daerah. Setiap persoalan internal diminta diselesaikan melalui mekanisme organisasi sehingga tidak berkembang menjadi perselisihan yang berdampak terhadap pelayanan. Garis komando dalam birokrasi juga harus berjalan dengan jelas. Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo akan menindaklanjuti berbagai persoalan pengurusan izin pertambangan rakyat melalui pembahasan bersama pihak terkait dan kunjungan lapangan. Berikut laporan Raihan Datau.
2: Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo mencatat sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat dalam pengurusan izin pertambangan rakyat. Persoalan tersebut mencakup legalitas, status kawasan, kewajiban biaya, hingga mekanisme kegiatan pertambangan di lapangan. DPRD menilai persoalan tersebut perlu dibahas bersama organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan. Salah satu yang menjadi perhatian Komisi 2 adalah Koperasi Cahaya Sinergi Dengilo yang saat ini telah menunjukkan aktivitas dalam upaya menjalankan pertambangan secara legal. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Mono Arfa, mengatakan pihaknya melihat koperasi tersebut memiliki perkembangan yang perlu terus dikawal. Menurut Ridwan, DPRD ingin memastikan koperasi dapat tumbuh secara sehat dan menjadi contoh bagi pelaksanaan pertambangan rakyat yang legal.
3: Rapat ini kami akan lanjutkan kembali untuk RDP dengan catatan kawan-kawan Koperasi Cahaya Sinergi Dengilo ikut hadir dalam rapat. Saya kira itu pandangan yang baik. Memang sepertinya terkait dengan Perda IPERA ini kita masih konsultasikan ke pihak kementerian. Nah, mungkin setelah ada itu, kita bisa bertemu dan kita akan sosialisasikan bersama seperti apakah hal-hal yang dikeluhkan oleh koperasi sudah terespon di peraturan daerah yang terkait dengan IPERA. Ya, memang ada beberapa pembiayaan, itu sebagai perlindungan lingkungan aja itu, tidak ada dipakai buat yang lain. Nah, mudah-mudahan sekali lagi persepsi masyarakat penambang rakyat dengan pihak pemerintah, dengan anggota dewan, sudah satu visi.
2: Selanjutnya, Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo akan melakukan rapat kerja bersama pihak-pihak terkait untuk mendalami seluruh persoalan yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat. DPRD juga akan meminta rincian tertulis mengenai berbagai komponen biaya yang menjadi kewajiban pemegang izin pertambangan rakyat. Selain itu, Komisi 2 berencana mengunjungi langsung Koperasi Cahaya Sinergi Dengilo untuk melihat kondisi kegiatan pertambangan di lapangan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi koperasi dalam menjalankan kegiatan secara legal.
0: Dukcapil Kabupaten Pohuwato terus mendorong aktivasi dan penerapan identitas kependudukan digital dalam layanan publik. Laporan Andi Sanga.
4: Pemberlakuan identitas kependudukan digital IKD oleh lembaga dan instansi pemerintah termasuk badan usaha dalam pemberian layanan publik dinilai sangat penting. Selain semakin mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan, penggunaan IKD juga menjadi salah satu solusi atas keterbatasan anggaran pemerintah untuk pengadaan ribbon dan blanko KTP setiap tahunnya. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato Supratmanento mengatakan, pihaknya saat ini mulai mendorong organisasi perangkat daerah hingga perbankan untuk menjadikan IKD sebagai salah satu persyaratan dalam mendapatkan layanan publik. Di samping itu, Dukcapil Pohuwato juga terus mendorong aparatur sipil negara hingga anggota DPRD untuk melakukan aktivasi identitas kependudukan digital. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penerapan IKD sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat dalam memanfaatkan identitas kependudukan secara digital.
5: Seluruh lembaga itu sudah harus memperlakukan IKD. Kalau kita sudah menggunakan KTP digital, otomatis apa yang selama ini dipermasalahkan itu dengan apa efisiensi kurangnya ribbon, kurangnya kartu, dan seterusnya itu akan tertangani. Kalau saya sekarang sementara menurunkan tim, saya turun di seluruh OPD, hampir 5.000 pegawai, itu sudah harus IKD. Saya mulai dari pegawai dulu, dan sudah kami juga menyurat di beberapa lembaga, sama dengan Bank Sulut dan seterusnya, sudah bisa memperlakukan IKD.
4: Supratman juga mengimbau masyarakat segera melakukan aktivasi IKD melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Pohuwato. Semakin banyak masyarakat yang melakukan aktivasi IKD, persoalan cetak ulang KTP, kebocoran data pribadi, hingga persediaan ribbon dan blanko IKTP dapat semakin terminimalisir.
0: Pelaksanaan kegiatan dan program Kementerian Agama Provinsi hingga Kabupaten Kota mengacu pada ASTA Protas atau Program Prioritas Strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Misnawati Nuna, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo mengemukakan saat ini untuk penyelenggaraan kegiatan sosial keagamaan harus berkaitan erat dengan Program Prioritas Strategis Kementerian Agama. Menurutnya, ASTA Protas Kementerian Agama itu sendiri meliputi kerukunan dan cinta kemanusiaan, kemudian mencintai lingkungan yang merupakan bagian dari ibadah dan Kementerian Agama berdampak. Diharapkan pihak Kementerian Agama pada saat akan bertugas tidak hanya berada di belakang meja, melainkan harus turun lapangan untuk memberikan contoh serta edukasi kepada masyarakat.
6: Mempunyai ASTA Protas ya, paling tidak ini memenuhi 2 atau 3 ASTA Protas, yakni kerukunan dan cinta kemanusiaan, kemudian ekologi, ini adalah kita mencintai lingkungan karena itu adalah bagian dari ibadah. Dan yang ketiga adalah ASTA Protas terkait dengan Kementerian Agama berdampak. Jadi kami warga Kementerian Agama ini tidak hanya diam di balik meja, tapi kita harus turun di lapangan memberikan contoh, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan ASTA Protas tadi.
0: Penyelenggaraan program prioritas strategis Kementerian Agama tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan ASTA Cita Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Musim kemarau panjang yang berlangsung saat ini masih menjadi masalah utama bagi petani di Gorontalo. Kondisi ini dapat memengaruhi aktivitas pertanian apabila berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Karena itu, petani berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kondisi yang mereka hadapi. Keterbatasan air menjadi salah satu tantangan yang perlu diantisipasi selama musim kemarau. Situasi tersebut juga dapat memengaruhi biaya dan keberlangsungan usaha tani. Pemerintah diharapkan menyiapkan langkah yang dapat membantu petani menghadapi kondisi tersebut. Perhatian juga diharapkan diberikan kepada keluarga petani yang turut merasakan dampak kemarau. Praktisi pertanian Gorontalo Jamaluddin Hamid menyampaikan harapan agar pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada petani.
8: Mewakili petani kita yang memang harus diberi perhatian penuh ya, karena mereka inilah tulang punggung dari ketahanan pangan kita. Kalau seandainya kemarau ini berlanjut, tentu kiranya pemerintah ada langkah-langkah untuk keberpihakan kepada petani, keluarga petani, sehingga tidak menambah beban yang lebih berat lagi kepada petani.
0: Harapan petani kini tertuju pada langkah pemerintah dalam menghadapi dampak kemarau yang berkepanjangan. Dukungan pemerintah diharapkan dapat membantu petani tetap menjalankan usaha tani tanpa menambah beban yang harus mereka tanggung. Pendengar, Universitas Bina Mandiri UBM Gorontalo memperpanjang kerjasama akademik dengan Universitas Bataan Peninsula Filipina untuk 5 tahun ke depan. Pembaruan kerjasama ini menjadi bagian dari penguatan kolaborasi internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pertukaran akademik. Perpanjangan kerjasama tersebut dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan Konferensi Internasional ke-9 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs 2026. Kepala Program Studi S1 Hubungan Internasional UBM Gorontalo, Ayu Anastasia Rahman mengatakan perpanjangan kerjasama ini didasarkan pada manfaat berbagai program yang telah dilaksanakan, termasuk pertukaran dosen, kunjungan akademik, serta pertukaran mahasiswa. Menurutnya, program pertukaran dosen antara UBM Gorontalo dan Universitas Bataan Peninsula Filipina telah berjalan selama 3 tahun berturut-turut.
9: Jadi kami penandatanganan perpanjangan kerjasama, kami sudah bekerja sama sejak tahun 2023 dan tahun ini bulan November itu akan habis masa berlakunya, sehingga ini menjadi momentum bagi kami untuk melakukan pembaharuan durasi waktu untuk MOU kami karena manfaat program yang luar biasa, sehingga dua perguruan tinggi sepakat untuk melanjutkan untuk 5 tahun ke depan. Kalau dengan Filipina ini, kami punya program Faculty Exchange, pertukaran dosen, sudah 3 tahun berturut-turut ada kunjungan antara UBM ke BPSU dan antara BPSU ke UBM. Kemudian ada juga student exchange, pertukaran mahasiswa. Tahun lalu ada sekitar hampir 18 orang mahasiswa kami terima di kampus UBM, berasal dari Filipina. 2 tahun yang lalu bahkan lebih banyak lagi negaranya, dari Bulgaria, dari Amerika Serikat, dari Cina gitu ya. Jadi itu salah satu komitmennya, pertukaran mahasiswa. Ada juga dosen asing, jadi mereka menjadi dosen pada mata kuliah yang relevan dengan kepakaran mereka. Yang terbaru tahun ini kami memperkenalkan simposium untuk dosen, di mana dosen asing itu bisa berpartisipasi dalam memberikan materi terkait temuan penelitian mereka kepada pemerintah daerah.
0: Selain pertukaran dosen, kolaborasi kedua perguruan tinggi juga mencakup kegiatan kunjungan dan pertukaran mahasiswa sebagai bagian dari penguatan pengalaman akademik lintas negara. Ayu menyebut pada tahun sebelumnya UBM Gorontalo menerima hampir 18 mahasiswa dalam program pertukaran. Jumlah peserta pada 2 tahun sebelumnya bahkan lebih banyak dengan keterlibatan mahasiswa dari sejumlah negara. Kehadiran dosen asing juga diperluas melalui keterlibatan mereka sebagai pembicara dalam konferensi internasional yang diselenggarakan UBM Gorontalo. Pendengar, MTs Negeri 1 Kota Gorontalo dan Universitas Negeri Gorontalo terus berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi peserta didik di sekolah madrasah. Kerjasama yang dilakukan mencakup sistem pembelajaran ilmu pengetahuan, olahraga maupun seni. Berikut laporan Hendra Rauf.
10: Untuk meningkatkan kompetensi peserta didik di lingkungan madrasah, berbagai langkah strategis dilakukan oleh pihak Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Upaya yang dilakukan antaranya kerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo, UNG. Romi Bau, Kepala MTs Negeri 1 Kota Gorontalo, mengutarakan kerjasama yang telah berlangsung saat ini, yakni sistem pembelajaran bahasa Inggris yang mendatangkan langsung para dosen untuk mengajar di sekolah madrasah. Tenaga pengajar UNG tersebut dalam menjalankan aktivitas pembelajaran di Satuan Pendidikan Madrasah ini berlangsung selama 2 pekan dalam sebulan. Khusus program unggulan, pembelajaran yang dilaksanakan setiap pekan di lingkungan sekolah madrasah tersebut. Sistem pembelajaran diselenggarakan ini mencakup ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya olahraga dan seni.
11: Dalam 1 bulan itu ada 2 pekan mereka akan mengajar di sekolah kami. Kemudian untuk program unggulan itu sendiri, itu setiap pekan itu ada. Baik itu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan termasuk olahraga dan seni, kita punya program unggulan. Jadi anak-anak kita itu yang punya bakat bulu tangkis misalnya, setiap hari mereka bermain bulu tangkis, satu berlatih bulu tangkis. Bahkan kami juga bekerja sama dengan pihak kami, kebetulan dengan punya 3 lapangan, anak-anak bisa berlatih di sana.
10: Romi Bau menambahkan pihaknya juga turut berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya dalam mendukung pelaksanaan sistem pembelajaran yang berbasis ilmu pengetahuan, olahraga, dan seni tersebut. Menurutnya untuk program unggulan penekanannya dilakukan bagi peserta didik kelas 7 maupun 8.
0: Pendengar, sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Pranowo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
3: Selamat sore, peringatan pos 1 RRI Gorontalo. Dimanapun Anda berada, kita ketemu untuk gelaran Gorontalo sore ini, hari Rabu 23 September 2026. Anda bersama saya, Yusri.

0: 101,8 MHz atau juga mengakses kami di platform digital melalui aplikasi RRI Digital. Selamat sore semuanya, kita ketemu untuk sesi lagu dan request LDR 100% Indonesia di sore ini. Masih sama seperti hari-hari sebelumnya, cara mainnya masih sama pula ya. Ada beberapa lagu yang masuk di list yang akan Anda tentukan untuk main atau kami putarkan dipilih lewat layanan interaktif telepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5999-6834. Lagu di sesi pertama, Demayang Sari, Kusala Menilai, Ratu Lelaki Buaya Darat, dan lagunya ada band yang terbaik bagimu. Jangan lupa dengan kata kuncinya untuk Anda ingin gabung. Halo LDR.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Indonesia.
0: Iya LDR.
1: Dari Tekinil.
0: Inka?
1: Iya.
0: Mau lagu yang mana?
1: Yang ketiga super begitu.
0: Ada band yang terbaik bagimu.
1: Iya.
0: Ada band?
1: Iya.
0: Oke, terima kasih.
1: Saya Sri.
0: Sama-sama. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. LDR, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Dari siapa? Bawang Timur lagu mana?
1: Mayang Sari.
0: Mayang Sari. Terima kasih. Waalaikumsalam. LDR halo.
2: 100% Indonesia. Halo Yusri.
0: Halo Tano juga Tano.
2: Ada Ben.
0: Oke, terima kasih.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.
1: Mari kita jeda untuk pelaksanaan sholat asar hari ini pukul 14:44 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Kita kembali lagi untuk lagu dan request LDR 100% Indonesia di sore hari ini. Ditelepon di 082196648664 dan 082259968324. Untuk lagu pilihan kali ini ada lagunya Agnes Monica Jera, Ari Lasso Mengejar Matahari, dan lagunya Fatur Nadila, Kulakukan Semua Untukmu. Halo LDR
1: 100% Indonesia. Halo,
0: ya,
1: Adi.
0: Halo juga Ibu Nelly.
1: Ibu Nelly, Ari Lasso.
0: Ari Lasso?
1: Iya.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, Adi, salam selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. LDR, halo.
1: 100% Indonesia. Halo, Kak
0: Yusri. Halo juga Ibu Rostin.
1: Iya.
0: Mau lagu mana?
1: Yang pertama
0: Agnes.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. LDR, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah.
1: 100%
0: Ibu Ridu, ada lagunya Ari Lasso Mengejar Matahari atau Agnes Monica Jera?
1: Ari Lasso.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Harus sampai di sini, tapi belum sampai di sini karena baru lewat 11 menit ya dari jam 3 sore. Masih ada sekitaran kurang dari setengah jam, 1 jam ya. Ada sekitar 45 menit lagi Anda masih bisa bersama kami untuk sesi lagu dan request LDR 100% di Indonesia. Pilihan lagu berikutnya ada lagu dari Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan, lagunya Chris Dayanti, Cobalah Untuk Setia, dan lagunya Jikustik, 1000 Tahun Lamanya. Di telepon LDR, halo.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, dari?
1: Halo, Kak Yusri.
0: Halo juga, Om Matio.
1: Iya.
0: Oke, mau lagu

0: Kemarau.
1: Mau itu udah musim kemarau, jadi belum ditunda.
0: Ditunda?
1: Hmm.
0: Saulah lagi kurang kapari.
1: Demis mo apa ya? Medung gak lo polo didi? Ah, itu gagal. Gak
0: tahu itu polo didi.
1: Jo. Gak
0: ada
1: lo. Lagu.

0: LDR.
1: Rina di Kabila.
0: Ibu Rina di Kabila mau lagu yang mana?
1: Lagu apa tuh yang tadi?
0: Iwan Fals atau Jikustik? Iwan Fals. Oke, terima kasih Ibu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Udah enggak ada yang mau gabung, kalau gitu saya ke lagu ya. Krisdayanti dan lagunya Iwan Fals.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: setengah jam ke depan ya untuk menghabiskan durasi sesi LDR lagu dan request di sore ini. Ada lagu dari Cikustik 1000 tahun lamanya. Kembali di telepon di 08219664864 dan 08225996834 untuk pilihan lagu di antaranya Laluna Selepas Kau Pergi, Peter Pan Kupu-Kupu Malam, dan lagunya Syahrini Menikah. Halo LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Ya, dari
1: Aman.
0: Pak Aman mau lagu mana?
1: Laluna.
0: Laluna.
1: Iya.
0: Oke, Pak Aman, terima kasih. Yuk.

0: Ya.
1: Ya.
0: Dari siapa? Halo. Dari siapa? Mau lagu mana? Peter Pan atau Syahrini? Syahrini. Terima kasih.

0: satu lagi penelpon LDR, halo.
1: Halo, Seras Prof Indonesia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dari?
1: Dari Om Yuyun di Bualemo.
0: Bualemo di mana, Om?
1: Paguyaman.
0: Paguyaman. Ada lagunya Laluna, Selepas Kau Pergi, atau lagunya Syahrini, Menikah, mau yang mana?
1: Lepas kepergian.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Pak, insyaallah saya terus bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam untuk yang di Paguyaman semua ya. Kita ke lagu Laluna, Selepas Kau Pergi, disusul lagunya Syahrini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sesi terakhir pendengar untuk lagu dan request LDR 100% Indonesia. Kembali kami buka telepon untuk lagu-lagunya Rita Effendi, Selamat Jalan Kekasih, lagunya Rosa Pudar, dan lagunya Silon Seven, Pejantan Tangguh. 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324. LDR, halo. Iya, dari siapa? Waalaikumsalam.
1: Indonesia dengan nama Abi.
0: Maaf nih, mau lagu mana?
1: Rita Effendi.
0: Rita Effendi, terima kasih.
1: Terima kasih, salam sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gabung untuk lagunya Rosa Pudara atau Silaun Seven Pejantan Tangguh di 0821 dan 22. Oke, terima kasih. Di WA ada Om Bob. Ih, udah lama nih Om Bob gak masuk ya, ikutan gabung. Oke, Rita Effendi juga, terima kasih deh ya. Halo LDR. Waalaikumsalam. Dari siapa? Mau lagu mana, Rosa atau Silaun Seven?
1: Lagunya Rosa.
0: Oke, terima kasih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua lagu sudah dipilih dan kita akan dengarkan lagunya. Kita selesaikan untuk LDR di sore hari ini. Sampai ketemu di besok dan seterusnya kecuali hari Selasa, karena kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk siaran berjaringan ya. Jangan kemana-mana pendengar, untuk saat lagi kami akan ngobrol dengan beberapa tamu yang sudah bersiap di topik hari ini, hilirisasi dari desa. Tetap bersama kami di Persatu.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali untuk obrolan tamu kita di sore hari ini bersama saya Yusri M. Pranono. Dan sore ini hari Rabu kita ada di tema hilirisasi dengan topik hilirisasi dari desa. Selama ini kita berbicara tentang hilirisasi, bayangan kita itu sering langsung tertuju pada industri besar berupa pabrik, investasi triliunan rupiah, teknologi yang tinggi, atau pengolahan hasil industri tambang. Padahal sebenarnya hilirisasi bisa dimulai dari sesuatu yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat desa. Buah yang tumbuh di kebun petani ini bisa menjadi potensi yang cukup beragam, ya. Kita mengenal potensi buah di Gorontalo ini, ada jambu kristal, buah naga, jeruk trigas, jeruk siam, pepaya California, hingga tanaman kakao. Selama ini dengan sebagian besar hasil pertanian masih memiliki pola sederhana, dipanen, disortir, kemudian dijual dalam bentuk segar ke konsumen. Persoalannya, ketika produksinya melimpah atau kualitas buahnya tidak memenuhi standar pasar segar, harga justru bisa turun dan sebagian hasil panen dari para petani buah kita ini berpotensi tidak terserap oleh pasar dan kerugian pasti akan dialami gitu oleh para petani kita. Kita akan bahas ini dalam dialog untuk sore hari ini dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di virtual Zoom. Satu persatu kita akan perkenalkan, ada Bapak Agus Bahar Rahman, PhD, Akademisi Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Agus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Yusuf.
0: Baik, kita juga punya narasumber lainnya, ada Bapak Ferdianto Abbas, STPCM, praktisi pertanian kita sekaligus juga petani jambu kristal. Selamat sore, assalamualaikum Pak Ferdi.
2: Selamat sore, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita juga bersama dengan Ibu Titin Hamzah, owner dari Cemilan Naomi yang bergerak di produk olahan pangan berupa buah sukun. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Titin. Ya, Ibu Titin bisa diaktifkan mic-nya terlebih dahulu. Baik, sembari kita menunggu komunikasi dengan Ibu Titin Hamzah, kita juga nanti akan bersama dengan narasumber lainnya, ini Ketua UMKM Kabupaten Gorontalo yang nanti akan bersama kami, Ibu Nurhayati Laudengi. Memang posisi beliau terinformasi terakhir berada di daerah atau wilayah yang kesulitan untuk signal secara baik, ya. Kita akan bersama dengan beberapa narasumber, kami juga ajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami di telepon dan juga di WA di 0821-9664-8664 atau juga ke kolom komentar kami langsung di live YouTube RRI Gorontalo. Sore hari ini saya mau langsung ke petaninya kita terlebih dahulu, termasuk juga praktisi pertanian kita, Pak Ferdi. Pak Ferdi, sekedar kami informasikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI Net bahwa Pak Ferdi ini juga menekuni tanaman buah jambu kristal, seperti itu ya Pak Ferdi, ya?
2: Ya, benar. Ya.
0: Pak Ferdi, bicara soal apa namanya potensi pertanian buah kita di Gorontalo, seperti buah-buah yang saya sampaikan di awal tadi, mungkinkah potensi ini bisa kita jadikan sebagai bahan baku untuk beralih ke metode atau juga program hilirisasi gitu Pak Ferdi, karena saat ini kan petani kita hanya jualnya dalam bentuk buah segar, padahal bisa dimanfaatkan, digali lagi gitu potensinya, entah mau dari buah frozen atau juga beberapa buah lainnya. Menurut pandangan Pak Ferdi seperti apa?
2: Oke, baik. Ketika kita berbicara hilirisasi, ya, memang tidak serta-merta kita berbicara tentang harus membangun pabrik atau teknologi dan lain sebagainya. Nah, memang sebelum itu memang kita perlu melihat rantai nilai, ya. Di mana produk hasil pertanian, produk pertanian ini bagaimana bisa tetap bertahan di desa dengan peningkatan nilai, ya. Peningkatan nilai sebelum dia keluar dari desa. Nah, secara umum kan petani kita setelah panen itu rantai nilai selanjutnya itu sudah terjadi di luar desa. Nah, yang kemudian memandang bahwa bagaimana kemudian proses peningkatan nilai ekonominya terjadi dalam desa, mulai dari konsolidasi agregasi, kemudian masuk juga pada tahap pengolahan, kemudian branding, pemasaran, dan seterusnya. Saya kira masing-masing tahapan ini akan punya nilai ekonomi yang kemudian secara komoditi berasal dari desa, kalau kita tahan dengan tahapan rantai nilai tadi tetap akan berada di desa dan nilai ekonomi akan kembali di desa, sehingga juga produk yang keluar dari desa tentu sudah memiliki segmen tertentu ya, memiliki nilai-nilai tertentu, sehingga juga bisa ada penambahan nilai produk maupun nilai tambah lainnya.
0: Tapi Pak Ferdi, apa yang sebenarnya terjadi di petani kita? Apakah memang petani kita masih menggunakan pola mindset sederhana gitu? Nanam, udah gitu dijual dalam bentuk segar. Padahal sebenarnya ada potensi lain yang bisa meningkatkan nilai ekonomi dari petani buah itu sendiri. Semisal buah frozen, buah beku, atau dijual dalam bentuk keripik misalnya.
2: Ya, yang menjadi kelemahan di petani kita yang pertama adalah edukasinya. Edukasi tentu pada awalnya sih petani ya tentu juga punya keterbatasan akses edukasinya, di mana petani ya hanya berbasis pada ikut-ikutan dulu ya. Yang berikutnya belum berani melakukan inovasi ya, inovasi yang memang secara umum dilakukan oleh masyarakat sekitar. Yang berikutnya adalah pengorganisasian petani. Memang kalau khusus Gorontalo, memang fokus pengorganisasian petani itu fokus pada kelompok tani. Di mana juga kelompok tani ini masih memiliki keterbatasan akses, termasuk secara kelembagaannya ini masih lemah ya, karena secara umum kelompok tani tidak memiliki badan hukum, sehingga kemudian untuk mengakses hal-hal yang bersifat kelembagaan ini masih memiliki kelemahan. Ya, kemudian menjadi tantangannya, menjadi kelemahan petani kita di Gorontalo.
0: Baik. Saya mau ke Pak Agus. Pak Agus, dari sisi inovasi dan riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi kita hari ini, sebenarnya sudah banyak teknologi dan riset yang sudah dilakukan gitu, sehingga harapannya ini bisa menjadi referensi para petani kita agar di satu sisi produksi melimpah, kemudian hasil merugi karena tidak tahu mau dijual kemana, kemudian harganya akan turun secara drastis, kemudian di satu sisi ketika buah lagi kosong harusnya kita bisa mengolah itu dalam bentuk buah frozen gitu. Apakah mindset, lagi-lagi mindset dari para petani yang menjadi kendala sehingga petani masih berpikiran ketika menanam ya udah tinggal dijual dalam bentuk produk buah segar aja, Pak Agus?
1: Terima kasih. Jadi kita perlu melihat bagaimana memahami terkait karakter masing-masing buah ya. Tadi Pak Yusri bilang harus dengan buah frozen atau buah yang segar, tapi kita harus melihat karakter masing-masing buah. Contoh misalkan jeruk, misalnya itu lebih cocok dijadikan arah ke sari buah atau konsentrat karena dia punya kekuatan lebih pada aroma, rasa, dan kandungan vitaminnya. Dan kemudian juga kalau kita berbicara mengenai pepaya, pepaya itu kan dapat dikembangkan menjadi seperti selai atau manisan atau produk kering. Dan pisang juga, pisang dapat diarahkan menjadi seperti keripik, tepung ya, ataupun yang lainnya. Nah kalau misalkan kita bicara buah naga, misalkan contoh ya, itu cocok untuk minuman, selai, ataupun produk yang berbasis untuk sebagai pigmen ya, untuk nantinya berwarna. Nah, jadi prinsipnya kalau kita berbicara mengenai teknologi pangan adalah kita memilih proses untuk seminimal mungkin, tetapi cukup untuk menjamin keamanan dan kestabilan produknya. Jadi tujuan pengolahan itu bukan sekedar memperpanjang umur simpan, ya, tapi juga kita memperhatikan terkait masalah aroma, warna, ya, rasa, tekstur, dan nilai gizi semaksimal mungkin. Demikian.
0: Artinya boleh dibilang bahwa sebenarnya peluang pasarnya cukup terbuka luas gitu Pak Agus ya. Cuman memang lagi-lagi apa sebenarnya, apakah teknologinya yang tidak sampai ke petani buah kita sehingga itu tidak bisa di diversifikasi dari buah segar kemudian menjadi selai, menjadi minuman, atau menjadi sari buah, atau menjadi krepek dan sebagainya, sehingga yang terjadi adalah seperti itu, ketika buah melimpah petani tidak tahu mau melakukan apa gitu.
1: Ya baik, seringkali petani itu kan berpikir kadang-kadang untuk hilirisasi itu selalu berbicara kata-kata mahal ya.
0: Yeah.
1: Nah, tapi tidak harus mahal ya. Jadi kalau untuk skala desa itu yang paling penting adalah teknologi tepat guna ya. Misalkan contoh, kalau misalkan membuat pengering bisa menggunakan kabinet dryer ya, semacam lemari yang memang bisa untuk mengeringkan, yang sederhana yang dibuat. Kemudian juga kalaupun untuk dalam bentuk cairan bisa untuk digunakan dengan pasteurisasi sederhana yang kita gunakan dengan panci, kemudian kita buat, kita beli termometer, kita atur suhunya, kemudian ataupun kita juga bisa menggunakan blender ya, dan ataupun juga kita bisa membuat penepungan ataupun yang lainnya. Nah, ini sebenarnya bisa mendapatkan hasil apa ya, nilai tambah yang besar, karena hilirisasi ataupun nanti ujung dari sebuah produk itu justru akan lebih berkelanjutan jika teknologinya sesuai dengan kapasitas produksi, kemampuan masyarakat, biaya operasional, standar keamanan pangan, dan akses pasar. Jadi dalam konteks di Gorontalo, untuk hilirisasi idealnya itu dibangun sebuah ekosistem sebenarnya. Petani menghasilkan bahan baku, kemudian kelompok tani atau koperasi mengumpulkan dan standarkan bahan. Yeah. Kemudian ada UMKM yang mengolah, juga perguruan tinggi menyediakan inovasi dan pendampingan. Dan pemerintah juga memfasilitasi legalitas dan sarana. Sementara untuk pasar digital dapat memperluas konsumen, begitu. Demikian.
0: Artinya kalau boleh kita simpulkan bahwa hari ini petani masih dengan pola mindset bahwa hilirisasi itu seteknologi itu gitu, sehingga belum masih terlalu jauh gitu untuk dijangkau oleh petani. Padahal sebenarnya kalau ketika kita mendiversifikasikan hasil buah segar ini dengan beberapa turunan produk olahannya, harusnya bisa gitu ya dari skala rumahan Pak Agus.
1: Ya bisa. Jadi tadi yang sudah saya gambarkan ya, banyak hal yang memang kita bisa gunakan dengan model teknologi tepat guna ya, yang sederhana sekali tadi yang saya sudah sampaikan. Sehingga keberhasilan hilirisasi tidak ditentukan gambaran besarnya kapasitas, tapi adalah seberapa efektif teknologi itu dapat meningkatkan nilai tambah dan memperkuat ekonomi petani dari desa. Demikian.
0: Pak Ferdi, apa yang Anda lihat dari pengalaman Anda, kemudian teman-teman Anda yang juga berkecimpung di dunia pertanian buah gitu? Apakah memang pola pikir dari para petani kita hari ini ya hanya sekedar mentok sampai di situ gitu? Dan kepikiran kalau misalnya mau melakukan hilirisasi, saya harus punya investor besar, saya harus punya teknologi yang canggih dan sebagainya. Padahal sebenarnya untuk menghadirkan produk-produk turunan dari buah-buah ini sebenarnya dalam skala rumahan pun masih sudah bisa dimulai gitu dari sekarang.
2: Ya, sebenarnya selain dua masalah tadi yang saya sampaikan, soal edukasi kemudian soal kelembagaannya, memang ada satu hal lagi yang kemudian yang menjadi apa ya, semacam ada gap ya, gap jarak, yang kemudian gap ini sebaiknya diisi oleh para pendamping wirausaha, khususnya pertanian. Jadi begini, sebenarnya ekosistem untuk kemudian memajukan petani itu sudah tersedia, tapi kok ekosistem ini masih saling terputus. Di sisi lain, petani tentu tidak memiliki kemampuan dalam menyambungkannya, menyambungkan ekosistem yang ada. Maka, menurut saya pribadi memang harus ada pendamping yang bisa mengorkestrasi ya.
0: Okay.
2: Semacam misalnya inovasi dari perguruan tinggi, kemudian SDM di lapangan misalnya, kalau misalnya kita mau hilirisasi kan idealnya kalau dalam jumlah sedikit kan itu akan kurang efisien ya. Jadi perlu ada konsolidasi yang barangkali di beberapa tempat termasuk saya saat ini bertugas di Minahasa Utara itu kelembagaannya dalam bentuk koperasi sehingga masih berbadan hukum dan secara hukum bisa dipertanggungjawabkan, dan memang secara sistem ini ada super sistem yang memang mendukung. Dan Memang saya kira ya di Gorontalo itu sendiri juga seperti hal apa mungkin yang bisa. Cuma memang saya lihat selain tiga hal tadi belum ada apa, ada ruang kosong ya yang belum ada yang mengisi, itu namanya pendampingan. Karena dengan petani ini tentu kalau kita hanya memberikan pelatihan sosialisasi, saya kira itu kurang cukup ya. Karena mengingat level SDM mereka ini yang memang beragam ya, ada yang berpendidikan, ada juga yang tidak, sehingga ini menjadi apa ya, harus ada semacam penengah untuk menerjemahkan atau secara bertahap memberikan edukasi yang sesuai dengan kemampuan mereka. Barangkali yang lebih tepatnya adalah sambil mempraktikkan itu.
0: Baik, kita mau tanya langsung ke orang yang sudah mempraktekannya langsung ya, ada Ibu Titin Hamsa, owner dari Cemilan Naomi yang ternyata memproduksi olahan pangan cemilan berupa keripik sukun gitu ya. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu Titin.
3: Waalaikumsalam.
0: Ya, Ibu ya. Titin sebagai owner Cemilan Naomi, pertama kali ketika Anda melihat buah sukun gitu, apa yang terbersit di benak Anda ketika akhirnya saya mau bikin sukun ini jadi keripik gitu? Padahal kan yang kita tahu sukun ini kan hanya digoreng begitu saja, kemudian dipakein gula merah, udah selesai gitu. Apa yang membuat Anda akhirnya termotivasi, saya mau bikin keripik sukun gitu?
3: Iya, baik. Awalnya saya melihat di lingkungannya, lingkungan petani komplek, itu sukun hanya menjadi makanan cemilan biasa kayak digoreng, direbus. Saya mencoba inovasi bagaimana caranya sukun ini bisa bertahan lama, bisa jangka masa simpannya itu singkat. Jadi saya berinovasi bagaimana caranya biar dia menjadikan produk jual tinggi, terus bisa daya simpannya bisa tahan lebih dari 3 sampai 6 bulan. Maka saya buat keripik sukun. Yeah. Jadi saya inovasikan jadi keripik sukun itu ada kayak apa ya, cemilan ya. Jadi bisa menjangkau kalangan, berbagai kalangan kayak anak-anak, dewasa. Maka saya berinisiatif bagaimana caranya sukun ini bisa bernilai tinggi lah, bisa dihargai lah.
0: Tapi kalau yang menjadi tantangan kan sukun ini boleh dibilang musiman ya, Ibu Titin ya, musiman gitu. Dapat itu, sukunnya itu dari daerah mana saja kalau di Gorontalo, Ibu Titin, sejauh ini?
3: Sejauh ini kurang lebih 2 tahun ya saya buat keripik sukun itu. Saya bekerja sama dengan petani-petani yang ada di kabupaten, kayak di kabupaten seberang juga. Kan setiap musim itu kan setiap daerah beda-beda. Jadi saya kerja sama-sama mereka, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan buah ini. Jadi dalam waktu panjang saya bisa menyiapkan stok itu. Jadi tidak menutup kemungkinan buah-buah itu tidak akan terbuang begitu.
0: Tapi Kak, biasanya apakah justru ketemu misalnya di bulan-bulan tertentu buah sukunnya tidak ada atau tetap ada gitu sehingga produksi keripiknya tetap berjalan?
3: Itu kendala di kita kalau musiman. Kalau sukun itu kadang-kadang apalagi di musim kemarau misalkan gagal panen, itu kendala kita. Tapi yang lain-lainnya sih aman.
0: Kalau dari pengalamannya Ibu Titin sudah 2 tahun gitu mengolah buah sukun menjadi keripik ya, tanggapan pasar sendiri sejauh ini seperti apa Ibu Titin responnya? Apakah mereka cukup tertarik atau justru pengen ada inovasi lagi gitu dari keripik sukun ini? Mau dikasih varian apa gitu, hanya orikah atau yang ditambahin apa gitu, requestan dari pasar atau seperti apa pengalamannya sejauh ini Bu Titin?
3: Iya. Terutama di situ kalau sebagian besar masih awam ya dengan keripik sukun ini, karena sebagian besar masyarakat kita itu hanya mengenal sukun itu hanya jadikan makanan siap saji. Maka saya inovasikan untuk jadi keripik. Saya ambil variannya kayak ada gula merah, samakan original. Nanti kedepannya kita akan inovasikan dengan rasa-rasa kayak rasa balado. Kan Gen Z kita sekarang itu sukanya pedas. Mm-hmm. Jadi sekarang masih sementara berinovasi untuk variannya sih.
0: Mm-hmm. Baik, baik. Pak Agus, berarti sebenarnya peluang-peluang ini sudah dibaca oleh para pelaku UMKM kita, cuman lagi-lagi kalau seperti kata Pak Ferdi, mereka ini bukan saja butuh yang namanya edukasi dan sosialisasi, tapi juga pendampingan gitu. Karena bicara soal tadi, Pak Agus menyampaikan, karakteristik dari setiap buah itu pun harus bisa dibedakan akan diolah ke produk turunan yang seperti apa gitu. Sehingga ini pula yang mungkin menjadi tantangan dari para petani kita masih membaca gitu. Mau dijadiin apa nih buah yang saya tanam ketika produksinya melimpah atau justru produksinya tidak ada sama sekali. Seperti buah sukun yang buah musiman seperti ini. Pak Agus.
1: Baik, jadi kalau kita melihat terkait masalah pendampingan, kita akan lihat bagaimana sebagai institusi perguruan tinggi ya, dalam hal ini di jurusan kami di program studi S1 Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo, jadi mempunyai peran sebagai jembatan ya, antara ilmu pengetahuan dan kebutuhan UMKM. Kalau dalam konteks pendampingan, memang sebaiknya kita akan melihat identifikasi masalah nyata. Tadi Ibu Titin Hamzah menyampaikan bahan baku apa yang tersedia. Misalkan kalau di Gorontalo ini sedang ada buah sukun, dan kemudian dalam waktu masa ada masalah ketiadaan produk, akhirnya kan mencari di daerah lain, di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, atau sampai Maluku Utara. Nah ini kan perlu kita melihat, mengidentifikasi bahan baku yang tersedia. Kemudian kita juga harus melihat juga bagaimana karakteristiknya, karakteristik dari buah sukun sendiri. Karena dalam konteks buah sukun sendiri kan juga ada masa pemeraman yang jangan sampai ketika dibawa dari daerah, misalkan dari Banggai ke laut atau dari Banggai ke Poloan, mereka bawa dengan kapal butuh berapa waktu lama sehingga itu akan terjadi perubahan bentuk karakteristik, terutama tekstur yang memang diinginkan untuk keripik sendiri kan harus yang dalam bentuk yang masih mangkal ya kalau bahasa Gorontalonya gitu. Tapi kan juga kita harus memahami itu. Nah kemudian apa juga kita melihat produk apa yang dibutuhkan di pasar, karena kalau pasar sendiri kan melihat konsumen itu menyukai, apalagi kalau kita lihat Gen Z sendiri, kondisi masyarakat anak-anak muda ini kan sangat menyukai hal-hal yang unik dari sebuah produk. Kalau hanya dibuat keripik, hanya dibuat cemilan biasa yang goreng-gorengan begitu kan jadi agak kurang terterima, jadi perlu ada variasi tertentu. Dan sehingga perlu ada pendampingan, kalau gambarannya adalah teknologi yang mampu dijalankan UMKM bekerja dengan model kerjasama dengan program tinggi, setidaknya apa yang bisa dikerjasamakan dengan mahasiswa yang bisa dilakukan dalam program praktek kerja lapangan ataupun dalam bentuk penelitian seperti itu. Demikian.
0: Baik, Bapak Ibu, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar, kami ingatkan Anda kembali, Anda bisa juga berkontribusi melalui telepon dan WA di nomor yang sama di 0821 9664 8664 atau langsung ke kolom komentar YouTube RRI Gorontalo. Kita jeda.

0: Kemitraan UMKM bukan sekedar kerja sama usaha, tetapi juga merupakan bentuk investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada perekonomian daerah. Melalui kemitraan, pelaku usaha kecil dan menengah mendapatkan akses yang lebih luas terhadap modal, teknologi, pemasaran, serta peningkatan kapasitas SDM. Sementara itu, mitra usaha baik dari sektor swasta, BUMN maupun perorangan memperoleh peluang investasi yang lebih aman karena berbasis pada aktivitas ekonomi real. Kemitraan UMKM juga mendorong terciptanya rantai pasok yang kuat dan juga berkelanjutan. Produk lokal tidak hanya diproduksi, tetapi juga diserap pasar secara konsisten. Ini berarti perputaran uang tetap berada di daerah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi melalui Kementerian UMKM memiliki keunggulan karena risikonya dapat dikelola secara bersama. Dengan pendampingan yang tepat, UMKM mampu tumbuh lebih profesional, inovatif, dan adaptif terhadap perubahan pasar. Lebih dari itu, kemitraan UMKM adalah investasi sosial. Setiap dukungan yang diberikan bukan hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat kemandirian usaha rakyat dan ketahanan ekonomi lokal. Maka dari itu, membangun kemitraan dengan UMKM bukan hanya soal bisnis hari ini, melainkan menanamkan nilai untuk masa depan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan juga berkelanjutan.
1: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
2: Tamu Kita.
3: Pendengar dan juga pemirsa, kita lanjutkan kembali untuk obrolan dengan ketiga tamu kita melalui sambungan virtual Zoom di sore ini. Saya mau kembali ke Ibu Titin. Ibu Titin masih bersama kami? Ya, Ibu Titin.
4: Ya.
3: Ya, Ibu Titin, pemilihan buah sukun menjadi produk olahan pangan berupa keripik sukun ini berapa kali melakukan percobaan sehingga akhirnya memutuskan, oh pemilihan buahnya buah yang seperti ini. Kalau seperti yang kita tahu kan, kalau misalnya pisang gitu ya, pisang adalah pisang bahan bakunya harus pisang yang mentah agar penyerapan minyaknya tidak terlalu banyak gitu dan lebih renyah. Apakah ini juga berlaku ke buah sukun gitu? Karena kan buah sukun ini kan kondisi airnya cukup banyak ya, Ibu Titin.
4: Betul sekali. Kalau untuk buah sukun itu pemilihannya itu harus yang setengah matang. Mm-hmm. Yang tidak terlalu muda, tidak juga terlalu tua. Mm-hmm. Jadi di antara sedang ya. Mm-hmm. Jadi kalau dia buahnya masih muda, hasilnya juga tidak efektif, tidak terlalu baik untuk keripik.
3: Oke.
4: Okay. Dia buahnya itu yang paling bagus itu di antara muda. Mm-hmm. Dan matang, gimana ya di tengah-tengah
3: ya, lah. Iya, betul-betul. Tapi kan kalau buah sukun itu kan banyak seratnya ya, berbeda dengan seperti misalnya pisang atau buah lainnya yang kita bisa bikin keripik gitu, misalnya seperti talas atau buah-buah lainnya, iya. Karena tidak ada serat gitu. Tapi kan buah sukun ini ada serat, setipis apa sehingga harus bisa menjadi keripik? Kemudian cara gorengnya, cara mengolahnya tuh ada perlakuan khusus atau seperti apa, Ibu Titin?
4: Ada tekniknya. Mm-hmm. Itu sulit juga kalau untuk dari cara penggorengan, dari cara penyuciannya, pengirisan, itu tidak bisa tebal. Mm-hmm. Pengirisannya itu kurang lebih 2 mil. Mm-hmm. Jadi kalau dia tebal, nanti hasilnya juga keras. Okay. Jadi sangat hati-hatilah untuk pemilihan pisau pemotong. Awalnya itu sukun itu hanya diparut manual seperti keripik-keripik pisang yang umumnya di pasar.
3: Oke. Okay.
4: Tapi setelah berjalannya waktu, kita inovasi, akhirnya kita mendapatkan alat seperti besi dia, mesin pemotong.
3: Ya. Yeah.
4: Jadi kita sudah dapatkan mesinnya yang memang sudah sesuai dengan standar dan sudah kita uji dan menghasilkan hasilnya yang efektif yang sekarang
3: sudah dijual gitu ya. Baik. Nah, ini menarik Pak Ferdi, ketika tadi Ibu Titin mengatakan bahwa sebenarnya peluang pasar ini terbuka luas, UMK, para pelaku UMKM kita ini sudah mulai melakukan inovasi terkait produk-produk olahan apa yang bisa dibuat melalui tanaman buah yang kita miliki dengan potensi yang sangat luar biasa. Cuman memang untuk menjaga produktivitas dari pertanian buah ini, kadang juga kalau bicara soal buah sukun kan tidak dalam bentuk lahan pekarangan yang cukup luas gitu, hanya ada di beberapa rumah 1-2 pohon, atau di pekarangan rumah orang-orang hanya 1-3-4 pohon. Berbeda dengan tanaman pisang misalnya atau jeruk yang punya pekarangan sampai berhektar-hektar, sehingga bisa dilakukan permajaan, kemudian pengawasan, baik itu dari mulai pembibitan sampai dengan pembuahan nanti gitu pada saat proses panen. Peluang ini ternyata belum dimanfaatkan gitu oleh petani kita. Anda melihatnya apakah memang petani-petani buah kita ini hanya berkonsentrasi di buah-buah segar saja yang memang produksinya cukup banyak, Pak Ferdi? Kalau kita bicara soal jeruk trigas, jeruk siam, bahkan jambu kristal, kita bisa menjualnya ke daerah-daerah tetangga gitu. Apa yang Anda lihat di pola budidaya petani kita hari ini, khususnya pertanian buah?
2: Baik, tentu kalau melihat ya, apa produk dulu atau barang dulu, atau komoditi dulu atau pasar dulu kan. Okay. Nah, secara umum petani mulai memahami masalah pasar. Tetapi jangkauan riset marketnya atau jangkauan melakukannya tentu masih terbatas ya pada lingkungan mereka. Aktif untuk melakukan perdagangan itu. Pada awalnya sih hanya satu orang yang mau coba, ya. Kemudian ternyata dia berhasil, lalu kemudian nyusul yang lain untuk ikut-ikutan. Nah, tentu pola petani kita itu kan satu komoditi, tentu masih berputar-putar seperti itu. Memang belum memiliki kemampuan riset apa ya secara ekonomi. Yang kemudian ini sebenarnya bisa dilakukan oleh para investornya untuk kemudian. Tapi lagi-lagi memang kadang juga memang perlu ada tahapan khusus ya, pelan-pelan untuk kemudian mengimplementasikan, karena juga petani juga punya, tentu adalah masyarakat mandiri, punya kemauan sendiri, keputusan sendiri, yang tentu ini tidak mudah juga diintervensi. Kalau melihat dari apa yang diatas oleh Ibu Titin, tentu Ibu Titin ini memang awalnya melakukan namanya agregasi ya, jadi tanaman sukun ini yang kemudian tersebar di beberapa wilayah ia kumpulkan. Tentu dia pilih sesuai dengan standar produk yang akan dia gunakan ya. Mungkin bahasanya di tengah tidak mudah, tidak terlalu masyarakat atau istilahnya mangkal, yang kemudian diproses oleh Al-Quran. Nah, tentu ini yang dimaksud kalau saya sebut tadi rantai nilai, yang juga merupakan bagian daripada hilirisasi yang kebetulan yang dilakukan oleh seorang pelaku UMKM. Kalau kita mau terapkan di desa ya, misalnya dalam skala kelompok seperti itu, tentu pendampingan atau semacam edukasi ke masyarakat tentu dia harus dalam bentuk komplit ya. Bagaimana kemudian menilai satu komoditas, menentukan komoditas yang barangkali punya nilai secara lokal, misalnya punya nilai pasar secara lokal maupun secara ekspor, biar ketika dia pun misalnya banyak masyarakat tertarik ya untuk membudidayakannya, sehingga juga kita tidak terbatas pada pasar lokal. Nah, ini tentu saya lihat memang dalam hal edukasi atau pendampingan petani, tentu tidak bisa hanya setengah-setengah, misalnya hanya fokus pada teknologi pengolahannya atau hanya fokus pada pendampingan usaha. Tentu ini harus satu ekosistem yang kemudian mendorong petani ini bisa menjadi pelaku, atau terutama masyarakat desa yang menjadi pelaku penyediaan bahan baku, agregasi, sehingga produk itu ketika komoditi tersebut ketika keluar dari desa sudah dalam bentuk produk jadi.
3: Baik, Pak Agus, kalau tadi Pak Ferdi menyampaikan bahwa harus ada ekosistem gitu yang dibangun kalau kita memang benar-benar ingin melaksanakan hilirisasi dari desa gitu, walaupun masih dalam skala kecil gitu dengan kemampuan pemahaman secara teknologi, kemudian pengolahannya seperti apa. Lalu apa yang harus kita benahi gitu agar ekosistem ini bisa benar-benar dilakukan untuk hilirisasi dari desa khususnya?
5: Baik, jadi kalau kita berbicara hilirisasi ideal tadi kan jelas di tingkat desa ya. Jadi memberikan gambaran pengolahan yang sesuai dengan karakter bahan baku. Jadi kita melihat desa memiliki konteks pemahaman awal tentang kemampuan masyarakat ya dan kebutuhan pasar. Jadi tidak harus menggunakan teknologi tinggi ya. Jadi memang yang penting proses itu mampu mengendalikan permasalahan pada produk pangan. Contoh masalah kadar air. Kalau kadar air kan bisa dengan pengeringan, apalagi kalau pengeringan ini kan dengan kondisi sekarang musim kemarau ya. Ya. Pengeringan ini sangat bermanfaat sekali gitu ya. Kemudian juga terkait masalah kebersihan, sanitasi ini kan sangat penting ya dengan kondisi yang ada. Ditambah lagi juga dengan kemasan ya, sehingga produk aman serta mempunyai umur simpan yang memadai. Nah untuk Gorontalo, modelnya mungkin dapat berupa unit pengolahan bersama yang melayani satu atau beberapa komoditas lokal ya. Misalnya kalau untuk pengeringan pisang atau pengeringan keripik, itu harus dengan apa ya, ada semacam unit pengolahan bersama. Intinya dalam prinsipnya, dalam konteks teknologi sederhana itu harus jelas adanya apa, biaya operasional itu harus rendah ya. Karena kita harus menjaga untuk mutu produk harus konsisten. Sehingga kalau kita tahu produk itu konsisten, maka hilirisasi desa itu bukan miniatur pabrik besar ya. Melainkan sistem produksi yang benar-benar dapat dijalankan dan dipertahankan oleh masyarakat. Demikian.
3: Tapi kalau bicara soal ekosistem tadi ini, sebenarnya kan kalau taruhlah gitu ya, produksinya memang berada dari desa gitu, karena lahan pertanian memang masih banyak gitu di pedesaan. Tapi kalau kita melihat peluang pasarnya berada di wilayah perkotaan hari ini dengan berjubalnya para pelaku UMKM, baik itu minuman yang membutuhkan produk buah segar tapi dalam bentuk frozen ya, buah potong yang itu tidak, belum terbaca hari ini kalau saya melihat gitu. Seperti kebutuhan akan avokad, kemudian buah-buah yang diblend untuk menjadi jus ya, seperti apa ya, buah-buah potong gitu, buah potong frozen ini belum menjadi peluang gitu, belum terbaca gitu oleh pasar. Padahal kita, kalau kita lihat gitu ya, dari banyaknya but-but minuman yang ada, harusnya ini ekosistemnya yang apa ya, belum saling berkaitan satu dengan yang lainnya gitu, simbiosis mutualismenya belum kebaca gitu. Apakah memang sebegitu jauh gapnya Pak Agus, sehingga apa yang dihasilkan oleh para petani buah kita di pedesaan dengan begitu banyaknya melimpah buah kemudian tidak terserap gitu dengan para pelaku UMKM di kota, padahal kebutuhannya cukup tinggi gitu. Apa yang terjadi Anda lihat?
5: Baik. Jadi kalau kita melihat dari kondisi gap yang ada, kita perlu melihat mengenai kondisi yang ada di lapangan terkait terkait masalah masyarakat sendiri yang kita pahami. Jadi dalam arti pendidikan masyarakat itu kan kalau saya lihat di Gorontalo ini kan modelnya apa ya, euforianya itu kan bersamaan. Misalkan kalau sekarang mohon maaf, musim geprek-geprek semua. Kemudian dulu waktu misalkan pernah es kelapa muda semua.
3: Jadi, tapi bukankah seperti itu memang modelnya? Artinya latah secara bersama gitu, karena memang memanfaatkan peluang yang memang lagi hits dan lagi viral hari itu. Harusnya ini bisa dibaca gitu peluangnya oleh para petani kita.
5: Ya, jadi kalau memang misalkan melihat seperti itu, kita harus berpikir bagaimana UMKM itu perlu melihat tiga kelompok parameter ya, kalau dalam arti parameter dari mutu bahan baku. Kalau tadi disebutkan mutu bahan baku kita, sekarang bisa berbicara mengenai frozen food. Kalau kita lihat frozen food sendiri, kondisi yang ada di lapangan, masyarakat kan lebih suka melihat kondisi yang segar. Kalau misalkan memang segar ya, otomatis kita bisa membuat dengan produk yang tadi sudah disampaikan. Okay. Cuman hanya kita harus perhatikan, kita harus melihat pertimbangan masyarakat pedesaan ya, ataupun UMKM desa ya yang ada di pedesaan. Kalau produk-produk frozen food itu rata-rata kan memang impor ya, apalagi kalau kita berbicara beberapa produk yang agak unik seperti seperti anggur ataupun yang lain. Tapi kalau untuk produk-produk lokal seperti apa, pisang, kemudian sukun, dan kalau memang contoh misalkan avokado atau alpukat, itu kan sebenarnya bisa dikondisikan dari produk yang ada. Jadi memang perlu ada apa ya, membuka peluang dari masyarakat sekitar, terutama komunikasi antara regulasi pemerintah dengan masyarakat. Karena kan permasalahannya seringkali adalah ketika sudah berhadapan dengan kondisi di lapangan begitu.
3: Baik, Pak Ferdi, apa yang terjadi dengan para petani kita yang Anda baca hari ini? Apakah memang padahal sebenarnya peluangnya cukup besar gitu dan cukup luas kalau kita melihat di beberapa wilayah, misal di Pulau Jawa yang sudah mulai menerapkan hadirnya buah potong yang di-frozen karena memang untuk kebutuhan para pelaku UMKM yang buat jus dan sebagainya. Jadi ada buah potong alpukat, ada buah potong strawberry, tapi dibekukan gitu ya, tidak masih dalam keadaan segar, tapi dipotong-potong, kemudian dibekukan gitu sehingga bisa dibeli gitu. Artinya value atau nilai tambah dari para produsen petani buah bertambah gitu, bukan hanya sekedar jual buah segar ke lapak-lapak atau ke rumah-rumah yang memang membutuhkan untuk buah segar. Tapi ada juga buah-buah frozen, buah beku, yang buah potong yang memang pasarnya adalah para UMKM penjual but minuman gitu.
2: Ya, memang banyak peluang ya. Kalau kita mungkin ya, yang memang sudah berpendidikan, sudah punya pengalaman dalam berbisnis, tentu melihat banyak sekali peluang usaha dari setiap masing-masing komoditi. Tapi lagi-lagi memang, kalau kita memang pernah turun ya, memang kalau petani itu tentu mereka punya aktivitas penuh di kebun, tidak sempat berdiri sehingga hanya itu terbatas itu saja pengetahuan mereka. Nah saya kira ini memang tentu kita bisa harus membedah secara utuh ya, baik dari segi petaninya, kemudian bagaimana cara mengedukasinya. Tentu ini kalau kami di beberapa beberapa kegiatan, ketika membedah mengedukasi seorang, tentu kita lihat dulu dari sisi mindsetnya, cara berpikirnya. Nah juga input-input informasi ini ya, karena dulu saya pernah di tim pelaksana inovasi desa, ketika kami memaparkan misalnya sebuah inovasi, kita cari di YouTube, kita presentasikan di depan masyarakat, kadang dalam hal eksekusi lagi-lagi mereka terhambat ya, entah mungkin biaya terbatas, kemudian juga
3: kemauan,
2: tapi lagi-lagi ada keterdesakan ya, kebutuhan mendasar yang sehingga mereka tidak sempat lagi mengalokasikan waktu, tenaga, pikiran untuk kemudian melakukan kegiatan yang tentu sifatnya jangka panjang, walaupun itu lebih baik.
3: Baik, berarti sudah ketahuan Pak Agus, apa yang menjadi permasalahan di hulunya adalah para petani kita ini sebenarnya mau gitu ya, cuman tantangan yang mendasar adalah keinginan, kemudian juga dalam tanda kutip belum mau untuk berinovasi, kemudian membutuhkan uang yang langsung datang gitu, ketimbang mengolah harus mengeluarkan lagi biaya operasional, sehingga ini tidak dibaca peluangnya gitu oleh para petani buah kita, atau justru masyarakat yang ada di sekitar pertanian buah itu sendiri gitu.
5: Baik, jadi kalau kita melihat tadi kondisi yang ada, ada hal yang memang harus dilihat mengenai konsep tadi ya. Kalau tadi saya berbicara mengenai konsep pengembangan, berarti kita harus melihat berkaitan dengan formulasi kemasan dan penyimpanan kalau berbicara mengenai masyarakat yang saat ini yang ada. Karena ini sangat penting, karena keberhasilan produk itu tidak hanya ditentukan pada saat produk selesai dibuat ya, tetapi juga oleh kemampuannya mempertahankan mutu selama distribusi dan penyimpanan. Kalau kita berbicara penelitian formulasi untuk menentukan komposisi yang memberikan rasa, tekstur, nilai gizi, itu perlu dilihat ya bagaimana. Ada juga penelitian kemasan, apalagi ini kan kalau kita melihat frozen food ya, seperti buah-buah segar ataupun keripik, yang namanya kemasan itu kan sangat berpengaruh terhadap kerusakan, terutama kelembaban, cahaya, dan kontaminasi. Kalau untuk berkaitan dengan penyimpanan juga, itu akan melihat bagaimana berapa lama produk masih aman dan diterima konsumen. Jadi tanpa penelitian yang ada dari perguruan tinggi, UMKM sebenarnya dapat bersinergi ya dengan produk yang baik pada hari pertama, sampai kenapa hari pertama ini kok kualitasnya cepat menurun, padahal baru dibuat kok tiba-tiba sudah dirusak. Nah karena itu maka perlu ada ilmu yang memang bagaimana terkait masalah penentuan umur simpan, jadi merupakan bagian penting dalam proses hilirisasi.
3: Oke. Begitu. Ya, kalau begitu saya mau tanya ke Bu Titin. Bu Titin, dengan pengalaman 2 tahun gitu menjual keripik sukun gitu ya, sukun ini kan ketika dipotong atau diiris setipis mungkin, kemudian digoreng menjadi olahan, akhirnya menjadi olahan keripik, dia kan cukup rentan hancur gitu ya. apakah juga akan mulai memikirkan kemasannya yang seperti apa yang kira-kira lebih bagus gitu, lebih baik sehingga sampai ke konsumen tidak hancur lebur gitu keripiknya? Ya, Ibu Titin bisa di on-kan terlebih dahulu mic-nya. Ya, silakan.
4: Itu untuk itu ya, biar tidak hancur, ya. tidak remuk. Mm-hmm. Itu kan kalau keripik tipis ya. Kita ini di kemasan. Mm-hmm. Kita bermain di kemasan. Kalau untuk keripik pisang, keripik sukun itu kita pakai kemasan yang tidak mudah remuk, tidak mudah retak. Jadi kita pakai kemasan yang aman, yang sudah standar lah untuk skala UMKM.
3: Okay.
4: Menjaga biar dia tahan awet sama tidak cepat hancur begitu.
3: Ya, tapi menjadi permasalahan ini kan buah musiman gitu ya. Kalau misalnya lagi berkurang gitu musim buahnya sukun ini sendiri, berarti Ibu Titin tidak berproduksi atau apa yang menjadi apa ya strategi gitu mensiasati kalau misalnya lagi tidak musim buah sukun tapi tetap harus berproduksi menggoreng keripik sukun.
4: Itu dia. Kalau untuk sekarang, keadaan sekarang kurang lebih 2 bulan belakangan ini sukun memang stop distribusinya karena alasan itu gagal panen. Jadi kita untuk UMKM saya sendiri itu produksi produk lain dan kita juga ada beberapa produk yang kita jalankan, tapi yang utamanya itu sukun.
3: Baik, baik. Kita berkaca dari masalah ini, Pak Ferdi. Apakah ini mungkin bisa dipikirkan oleh para petani kita? Karena memang kan lagi-lagi buah sukun ini bukan buah yang ditanam di pekarangan dengan berhektar-hektar gitu ya. Kemudian dia tumbuhnya musiman gitu. Kalaupun tidak ada di daerah lain, bisa didapatkan di daerah lain. Tapi dengan kondisi saat sekarang yang musim kemarau berkepanjangan, walhasil buah sukun tidak ada sama sekali gitu. Artinya ketika pun terjadi tidak ada produksi buah sukun ini sendiri, harusnya ini bisa dipikirkan oleh petani kita untuk melakukan hilirisasi. Contohnya tadi adalah mungkin dijadikan buah frozen, udah dipotong-potong, udah dikupas, kemudian dibekukan gitu.
2: Ya, tentu kalau saya sendiri mendorong memang Ibu Titin tentu juga baiknya juga mulai mengambil peran ya sebagai pendamping di samping juga sebagai praktisi. Misalnya contoh sederhananya misalnya selama ini misalnya bahan baku dari mana ya, kita coba lihat kira-kira topografi wilayah seperti apa yang cocok dan bahkan mungkin musim kemarau sekalipun. Nah yang kemudian katakanlah misalnya cari desa yang terdekat yang memang cukup memungkinkan untuk budidaya termasuk di musim kemarau, lalu kemudian melakukan penampingan ya, pembinaan kepada petani. Meskipun nanti penampingan ini berkolaborasi dengan mentor-mentor lain misalnya kan. Nah yang kemudian ada kerjasama kuat antara desa dengan pelaku UMKM yang ada. Nah tentu ini hanya salah satu strategi ya untuk kemudian bagaimana menyambungkan antara potensi desa dengan pelaku usaha. Di samping juga pelaku usaha juga menjadi desa menjadi solusi atas terputusnya bahan baku. Nah, selain itu, memang yang perlu yang mulai saya coba perhatikan adalah bagaimana proses awal Ibu Titin yang awalnya mungkin ya sebelum bagaimana munculnya produk
3: keripik sukun
2: ini, apa proses yang terjadi di pikiran Ibu dan ini yang kemudian perlu kita bedah, yang kemudian kita rumuskan menjadi bahan edukasi ke petani yang barangkali mungkin dalam perspektif komoditi yang berbeda. Nah ini yang kemudian saya kira perlu kita perlu kita dalami ya tentu baik itu praktisi, akademisi, pelaku usaha untuk kemudian biar komoditi lain kita bisa garap

0: Baik, terkait contoh tadi disampaikan komoditas sukun bisa dikembangkan sebenarnya kan bisa jadi beberapa produk ya selain produk yang tadi utama menjadi keripik. Karena bisa dilihat dalam teknologi pangan dikenal dengan adanya pendekatan diversifikasi produk dan processing zero waste processing atau namanya pengolahan dari produk buangan ya. Satu komoditas saja. Jadi bisa contoh misalkan satu komoditas sebaiknya tidak hanya diarahkan menjadi satu produk ya. Sukun misalnya. Tadi dijelaskan kalau misalkan agak kesulitan untuk bahannya, kita bisa mencari sukun-sukun yang memang secara visual kurang baik, tetapi masih dapat dialihkan ke tepung ya. Misalkan jadi tepung sukun ya, sehingga tidak harus dibuang Bu ya. Kalau misalkan ada tepung apa sukun yang sudah terlalu masak ataupun kondisinya sudah tidak bagus, itu kan sebenarnya bisa jadi tepung. Nah, sementara hasil samping yang tidak sesuai untuk pangan dapat diarahkan untuk jadi pakan ternak gitu ya, terutama untuk pakan sapi, pakan kambing, ataupun bisa juga nanti jadi kompos gitu ya, untuk tanaman-tanaman hias gitu, ataupun jadi pemanfaatan biomasa lainnya. Jadi pola tersebut itu tidak hanya bergantung hanya untuk utamanya sebagai keripik. Jadi ada nilai ekonomi yang tidak hanya berasal dari produk utama, tapi hilirisasi juga ada lebih untuk menjadi bahan baku lainnya yang bisa dimanfaatkan sekaligus mengurangi limbah pengolahan. Demikian.
1: Baik, sudah dapat masukan nih Ibu Titin ya dari akademisi kita bahwa ada terobosan-terobosan baru gitu ketika buah sukun ini tidak bisa diproduksi untuk menjadi keripik, tidak akan terbuang percuma gitu ya. Ibu Titin kayaknya mau mulai tertarik nih ya untuk bisa membuat olahan lainnya gitu dari sukun ini sendiri. Kira-kira seperti itu ya Ibu Titin ya, mau mencoba gitu ya. Oke, baik, baik. Baik, sayang sekali waktu kita ini terbatas, Bapak Ibu. Cukup menarik obrolan kita di sore hari ini. Semoga ini bisa menjadi pencerahan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Ferdi, Pak Agus, dan juga pengalaman dari Ibu Titin ini bisa membuka wawasan dari para petani buah kita di Gorontalo yang potensi buahnya luar biasa, yang harapannya bukan saja mentok pada penjualan buah segar, tapi kita juga bisa berinovasi, memanfaatkan value lain dari produk turunan buah itu sendiri. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bersama kami di sore hari ini. Saya Yusri yang Penerawa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat selalu.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

58 menit saat ini dari jam 4 sore. Peringat kami menantikan untuk bergabung dengan Pro 1 dari Tahuna untuk mengupdate beberapa informasi dalam penyampaian lintas Mogota tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.

0: Selamat sore pendengar dan pemirsa, inilah Lintas Maguta edisi Rabu 23 September 2026. Informasi Lintas Maguta selengkapnya bersama saya, Aziza Abusai. Informasi pertama dari RRI Manado. Sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG biasanya berakhir sebagai sampah. Namun di SMA Negeri 7 Manado, limbah organik tersebut justru diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna mulai dari sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Noni Oktavia.
1: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
2: Dari itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
1: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
3: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung, tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
1: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Gorontalo. Peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional 2026 menjadi momentum untuk mendorong semakin banyak pelajar di Gorontalo mengenal dan mempelajari bahasa isyarat. Taufik Usman menurunkan laporannya.
4: Peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional 23 September 2026 menjadi momentum untuk mendorong semakin banyak pelajar mulai dari SD hingga SMA sederajat di Gorontalo mengenal dan mempelajari bahasa isyarat. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, sekaligus membuka ruang komunikasi yang setara antara penyandang tunarungu dengan masyarakat umum. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi pada peringatan Hari Bahasa Internasional 2026 bertempat di SMA Negeri 4 Gorontalo hari ini mengatakan, penyandang tunarungu memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesempatan di lingkungan pendidikan, tempat kerja maupun ruang publik. Kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat dapat menjadi salah satu jembatan untuk mengurangi kesenjangan interaksi antara penyandang tunarungu dengan masyarakat.
5: Meningkatkan kemampuannya dalam arti kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Lalu juga ada kebanggaan dirinya sendiri ya dengan kemampuannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan atau bekerja sendiri atau bekerja di lembaga atau bersama-sama dengan kita dorong. Dan yang kedua, saya berharap juga dari pihak swasta dan pemerintah juga memberikan kesempatan untuk mereka bekerja. Ya kan, ada undang-undangnya itu 2%, mereka dapat kesempatan bekerja.
4: Di Gorontalo, bahasa isyarat sebelumnya belum banyak dikenal masyarakat. Namun kondisi tersebut perlahan berubah seiring dengan semakin intensifnya sosialisasi dan publikasi yang dilakukan oleh Yayasan Tunarungu Gorontalo. Pemerintah juga mulai memperkenalkan bahasa isyarat dalam berbagai lingkungan pelayanan dan kegiatan masyarakat. Ketua Yayasan Tunarungu Gorontalo, Helen Pedungge, mengatakan peningkatan pemahaman terhadap bahasa isyarat membawa perubahan terhadap kesempatan penyandang tunarungu. Sekarang, anak-anak tunarungu sudah diterima di dunia kerja, di lingkungan sekolah umum, maupun di kampus berkat bahasa isyarat.
6: Tapi dengan hari ini kami tetap berupaya untuk melakukan deklarasi di mana ada hak-hak dari teman-teman tuli yang harus diperhatikan. Upaya dan berbagai program yang kami lakukan dalam membantu advokasi khusus anak-anak tuli dan tunarungu.
4: Menurutnya, kemampuan bahasa isyarat bukan hanya menjadi alat komunikasi bagi penyandang tunarungu, tetapi juga membantu masyarakat membangun interaksi yang lebih terbuka dengan mereka. Karena itu, pengenalan bahasa isyarat kepada pelajar dinilai sangat penting. Para siswa dapat menjadi bagian dari generasi yang lebih terbiasa berkomunikasi dengan penyandang disabilitas. Taufik Usman, RRI Gorontalo, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna memastikan pekerjaan proyek di Matutuang dan Tahuna rampung akhir tahun. Berikut laporan Anton Lahauba.
8: Meskipun belum rampung 100% paket pekerjaan rehabilitasi pelabuhan Nusantara Tahuna, namun unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna berencana akan segera fungsikan dan menyiapkan space untuk sandar kapal turun naik penumpang dan barang. Hal ini menjadi usulan UPP kelas 2 Tahuna untuk disampaikan ke Kementerian Perhubungan RI melalui direktorat yang ada dalam mengatasi dan mengurangi pemindahan sementara aktivitas ke pelabuhanan. Pelaksana tugas Kepala Kantor UPP kelas 2 Tahuna, Mefrit Palanewen, dikonfirmasi mengatakan khusus untuk Dermaga 1 yang hampir selesai akan segera dioperasikan dalam rencana tersebut. Namun demikian, hal itu masih dalam usulan dan menunggu persetujuan pemerintah pusat melalui Kementerian Berkomunikasi.
9: Kami sedang berupaya berkoordinasi saat ini agar supaya Dermaga 1 sudah bisa digunakan. Nanti kita akan mengupayakan ke direktorat terkait untuk memberikan izin untuk kita sudah bisa menggunakan Dermaga 1 ketika Dermaga 1 itu sudah selesai dibangun atau direhabilitasi. Yang rencananya Oktober itu Dermaga 1 selesai, tinggal tunggu izin yang diberikan oleh direktorat terkait.
8: Mefrit menambahkan dari hasil monitoring dan pengawasan yang dilakukan, proses pekerjaan khususnya untuk pelabuhan Nusantara Tahuna telah di atas 75%. Satu pelabuhan lainnya di Kampung Matutuang, progres pekerjaan di atas 50% yang terus dilakukan percepatan sehingga rampung hingga akhir tahun. Palanewen berharap dengan adanya proyek rehabilitasi pelabuhan Nusantara Tahuna dan Matutuang, dipastikan ke depan akan memperkuat layanan kepelabuhanan di dua wilayah. Selain itu, angkutan barang penumpang akan lebih lancar. Anton Lahaube melaporkan.
0: Informasi terakhir dari RRI Talaut. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut bersama unsur Forkopimda dan elemen masyarakat menggelar upacara bendera memperingati HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Utara di lapangan kantor Bupati Talaut. Peringatan tahun ini mengusung semangat gotong royong dan tradisi Mapalus melalui tema Sulut Melaju. Berikut laporan Robert Tamaroba.
10: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut bersama unsur Forkopimda, instansi vertikal dan masyarakat menggelar upacara bendera memperingati HUT ke-62 Provinsi Sulawesi Utara pada Rabu pagi. Kegiatan yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Talaut dipimpin Komandan Lanal Melawane Sunedi S. Sanggel bertindak sebagai inspektur upacara. membacakan amanat Gubernur Sulawesi Utara Yuli Silvanus. Dalalan menyampaikan bahwa peringatan ini bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan momentum refleksi sejarah dan peneguhan arah pembangunan daerah.
11: Kita hadir bersama bukan hanya untuk memperingati ulang tahun Provinsi Sulawesi Utara, tetapi untuk mengingat perjalanan panjang yang telah kita lalui dan menentukan kembali arah yang hendak kita tuju. Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Utara menjadi kesempatan untuk mengenal jasa para pendahulu yang telah mengabdi bagi daerah ini. Apresiasi dan penghormatan diberikan atas segala karya dan pengorbanan yang telah mereka berikan, serta keteladanan dan kontribusi yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan Sulawesi Utara. Apa yang kita capai hari ini adalah mata rantai dari kerja keras generasi sebelumnya. Karena itu, warisan tersebut harus kita lanjutkan. Bahkan kita kembangkan dengan semangat yang sama, agar tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi terus hidup dalam setiap langkah pembangunan dan pengabdian kita.
10: Melalui tema Sulut Melaju, masyarakat diajak untuk terus memperkuat sinergi, menjaga semangat gotong royong, serta melestarikan tradisi Mapalus demi mewujudkan Sulawesi Utara yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari RRI Talaut sekaligus menutup Lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Kami yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.
7: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional.
1: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

Terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Kami informasikan untuk waktu pelaksanaan sholat maghrib hari ini jatuh pada pukul 17:47 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami ajak Anda untuk menikmati terlebih dahulu beberapa irama religi berikut ini.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

salah satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum du'afa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat

Pergian muslimin muslimah, terususnya para muadzin, kami infokan kembali untuk waktu maghrib hari ini jatuh pada pukul 17.47 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, pada pukul 17.47 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola, dan sekitarnya. Untuk Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, wilayah Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Boliohuto, dan Paguyaman ditambah 2 menit, sementara Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, wilayah Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 17.47 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar muslimin muslimah, nantikan waktu maghrib hari ini. Terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mendengarkan lantunan pengajian at-suci Al-Quran dalam Quran Surah An-Nisa, dimulai dari ayat 78, dibacakan oleh Qori Indra Zakaria.

0: Selanjutnya, penyampaian risalah maghrib sore ini disampaikan oleh Dr. Anda Haja Maryam Hamid MPDI dalam judulnya Etika Berbusana Antara Tren Fashion Modern dan Ketentuan Syariat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar yang dirahmati Allah, sambil menunggu azan maghrib dikumandang, izinkan kami membawakan risalah maghrib dengan judul Etika Berbusana Antara Tren Fashion Modern dan Ketentuan Syariat. Pendengar yang seiman dan seakidah, pernahkah kita berdiri di depan cermin sebelum keluar rumah lalu bertanya, apakah pakaian saya sudah bagus? Kita mungkin melihat warna, model, merek, atau apakah pakaian itu sedang menjadi tren? Tetapi, pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah pakaian yang saya kenakan ini juga sudah baik di hadapan Allah? Inilah yang ingin kita renungkan pada kesempatan kali ini. Islam tidak pernah melarang umatnya untuk tampil indah. Kita boleh mengikuti perkembangan fashion. Kita boleh berpakaian modern. Kita boleh tampil rapi, bersih, dan menarik. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita satu prinsip. Jangan sampai keindahan menghilangkan kesopanan dan jangan sampai model mengalahkan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 26, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa libasut taqwa, dzalika khair. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Ayat ini begitu indah. Allah tidak hanya berbicara tentang pakaian yang melekat di tubuh kita. Allah juga berbicara tentang pakaian takwa. Artinya, pakaian yang terbaik bukan semata-mata pakaian yang mahal. Bukan pula pakaian yang paling terkenal mereknya. Tetapi, pakaian yang membuat kita tetap terhormat, santun, dan dekat dengan Allah adalah pakaian takwa. Pendengar RRI yang dirahmati Allah. Hari ini kita hidup di zaman ketika fashion berkembang sangat cepat. Apa yang kita lihat di media sosial dengan mudah menjadi tren. Apa yang dikenakan seorang tokoh atau selebriti seringkali langsung ditiru. Tidak salah mengikuti tren, tetapi sebagai seorang muslim, kita memiliki filter. Sebelum membeli dan mengenakan sebuah pakaian, mari kita tanyakan, apakah menutup aurat, apakah sopan dan pantas, dan apakah tidak berlebihan? Dan yang paling penting, apakah Allah reda dengan pakaian yang kita kenakan? Karena jangan sampai kita sibuk mencari penilaian manusia, tetapi lupa mencari keridhaan Allah. Jangan sampai kita ingin melihat menarik di hadapan manusia, tetapi justru kehilangan kehormatan di hadapan Allah. Karena pakaian sesungguhnya bukan hanya soal penampilan. Pakaian adalah bagian dari kehormatan diri. Seorang perempuan yang menutup aurat bukan berarti tidak mengikuti zaman. Seorang laki-laki yang berpakaian sopan bukan berarti tidak modern. Justru ketika seseorang mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai agama, disitulah terlihat kematangan iman dan akhlaknya. Dan kepada para orang tua, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita, jangan hanya mengatakan, nak, kamu harus berpakaian bagus. Tetapi katakan juga, nak, berpakaianlah dengan baik karena tubuhmu adalah amanah Allah dan kehormatanmu harus engkau jaga. Sebab anak-anak kita akan tumbuh di tengah dunia yang penuh dengan berbagai tren. Maka yang mereka butuhkan bukan hanya larangan, mereka membutuhkan pemahaman, keteladanan, dan kasih sayang. Mari kita ingat satu hal, tren fashion akan selalu berubah, tetapi ketentuan Allah tidak berubah. Model pakaian boleh berganti, warna boleh berganti, tren boleh berganti, tetapi nilai kesopanan, kehormatan, dan ketakwaan harus tetap kita jaga. Karena pada akhirnya, pakaian yang kita kenakan akan kita tinggalkan. Yang kita bawa menghadap Allah bukan merek pakaian kita, bukan mahalnya pakaian kita, bukan berapa banyak orang yang memuji penampilan kita, tetapi amal dan ketakwaan kita. Maka mulai hari ini, ketika kita berdiri di depan cermin dan memperbaiki pakaian kita, mari tambahkan satu pertanyaan. Ya Allah, apakah penampilanku hari ini juga engkau redhoi? Semoga pakaian yang kita kenakan menjadi penutup aurat, penjaga kehormatan, dan sekaligus menjadi bagian dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita, juga anak-anak kita, dan generasi muda kita, agar senantiasa menjadi pribadi yang indah dalam penampilan, santun dalam pergaulan, dan mulia dalam akhlak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba waktu maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Hussein Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi

Fungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pintu rizki akan terbuka sampai arsy. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak." Hadis riwayat Dailami.

salah satu wanita muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagi singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

kejahatan kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat

0: imam yang paling tua di antara imam yang empat itu namanya Imam Hanafi. Meninggal tahun 150 Hijrah. Suatu ketika dia berdiri di depan rumah orang. Ada panas terik, dia berdiri di depan rumah orang. Padahal di depan rumah itu ada atapnya dan ada pohon kayu. Lalu orang bertanya kepada Imam Hanafi, "Imam Hanafi, kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah atap yang punya rumah itu? Dan kenapa kamu tidak mau berlindung di bawah pohon kayu? Kan lebih baik berlindung daripada kena panas." Apa kata dia? "Saya meminjamkan uang pada orang ini dengan sistem gadai, maka saya tidak mau mengambil keuntungan dari dia. Ayyuma lahmin kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap gadai pinjaman kalau kita ambil manfaat maka itu berarti riba." Tidak mau bernaung di bawah atap rumahnya karena itu dianggap sebagai manfaat. Jadi manfaat tidak hanya sebagai uang tapi juga manfaat sampai sekecil itu dia menjaga dirinya. Jadi gadai dalam Islam hukumnya boleh, tapi jangan ambil manfaat dari gadai. Yang terjadi sekarang adalah orang mengambil manfaat dari gadai. Saya punya uang, lalu kemudian ada orang mau pinjam uang. Saya tidak percaya dengan dia. "Ustaz, pinjam uang 100 juta. Saya enggak percaya. Kalau Ustaz enggak percaya, ini sawah saya 1 hektar. Ketika dia kasih sawahnya ke saya, maka sawah itu cukup sebagai jaminan. Tapi yang dilakukan orang sekarang adalah sawah itu dia tanam padi, dia ambil hasilnya. Hasilnya itu riba. Maka sekarang orang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Bagaimana dia mau bisa menebus uangnya, orang sawah dia dipakai terus dan uangnya diambil. Maka yang punya uang makin kaya, yang minjam makin miskin. Padahal dalam Islam mestinya cukup suratnya saja dipegang. Kamu kalau mau garap sawah ini, garaplah, nanti bayar hutangmu." Itu akhlak dalam Islam. Akhlak itu yang dihilangkan oleh riba. Riba ini sangat kejam. Allah.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. "Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita berbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari Jalan Jenderal

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kasih pendengar dan masih terus bersama kami di Pro 1 dari Gorontalo Kanal Informasi dan Inspirasi. Terus kita senamukan kebersamaan untuk malam hari ini dengan beberapa lagu yang sudah kami siapkan, termasuk kita akan memperbarui beberapa informasi menarik dari portal berita online kami.

Halo Indonesia, ngakunya sih jadi turis, tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia.

Dipilihnya Madinah sebagai tempat berhijrah tidak lepas dari beberapa penduduk Madinah yang sudah berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam baiat Aqabah pertama dan kedua. Madinah memiliki letak geografis yang strategis. Bagaimana tidak, di sebelah timur dan barat Madinah merupakan sebuah wilayah yang terjal, terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah yang penuh dengan bebatuan yang keras, sehingga menyulitkan siapapun, terutama musuh, untuk memasuki kota Madinah. Hanya dari sisi utara Madinahlah yang menjadi wilayah terbuka. Maka tidak heran, ketika terjadi perang Khandaq, Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar umat Islam membuat parit di sepanjang wilayah utara Madinah. Tujuannya adalah untuk menghalangi musuh masuk ke kota Madinah.

16 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, ditandai dengan dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan

0: Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Jauh sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno sudah lebih dulu menciptakan papirus, sebuah inovasi revolusioner dalam sejarah pengetahuan manusia. Papirus dibuat dari batang tanaman Cyperus papyrus yang tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Batang ini dipotong tipis, disusun silang, dikeringkan hingga membentuk lembaran ringan namun kuat. Berbeda dari lempeng batu atau tanah liat, papirus mudah dibawa, disimpan, dan ditulis dengan tinta, menjadikannya media ideal untuk dokumen, surat, dan catatan media hingga kitab keagamaan. Dengan adanya papirus, administrasi negara, ilmu pengetahuan, dan sastra bisa berkembang pesat. Inovasi ini menyebar ke Yunani dan Romawi, menjadi fondasi budaya tulis dunia selama ribuan tahun. Tanpa papirus, sejarah mungkin tidak akan pernah terdokumentasi dengan jelas.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.

0: malam ini. Terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia, program 1. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 19 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Senang sekali, saya Bakri Petabu Gadir kembali menyapa Anda dalam Gorontalo malam ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa pesta olahraga Asia atau Asian Games saat ini sudah memasuki hari keempat sejak pembukaannya pada 19 September 2026. Jadi selama beberapa hari berjuang, kontingen Indonesia berhasil mengamankan 10 medali. Dan tentunya pantauan RRI melalui situs resmi asiangames2026. Pukul 16.01 waktu Indonesia Barat, Indonesia mendapatkan 1 medali perak dan 9 perunggu dengan perolehan medali tersebut, di mana kontingen Indonesia menduduki peringkat ke-23. Nah, tentunya pendengar, CDM, Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu meyakini bahwa peluang timnas menambah medali masih terbuka hingga pada Selasa 22 September atlet Indonesia baru mengikuti sekitar 26% dari seluruh nomor pertandingan. Nanti berdasarkan informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Peringkat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda peringkat bahwa Neptunus ditemukan astronom pada 23 September 1846 setelah keberadaannya diprediksi melalui perhitungan matematika. Nah, penemuan itu bermula dari gangguan pada orbit Uranus yang belum dapat dijelaskan. Tentunya Neptunus juga merupakan planet ke-8 dan juga terjauh dari matahari dalam tata surya, di mana NASA juga menyebut bahwa Neptunus sebagai planet pertama yang ditemukan berdasarkan prediksi matematika. Neptunus peringkat memiliki diameter sekitar 49.500 km atau hampir 4 kali diameter bumi. Jarak rata-rata planet itu dari matahari mencapai sekitar 4,5 miliar kilometer atau 30 satuan astronomi. Nanti mendengar informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 di 101,8 MHz. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan tidak lupa terus kami ingatkan bahwa siaran ini pendengar selain Anda bisa dengarkan melalui Pro 1 di 101,8 MHz. Bisa juga Anda dengarkan melalui streaming aplikasi RRI Digital dan juga bisa diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Baik, dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda bersama dalam mimbar Katolik dengan beberapa persembahan lagu rohani.

Sebagai orang Katolik, kita teringat akan firman Tuhan dalam Injil Lukas 6 ayat 27-29 yang berbunyi, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu." Demikian juga nasihat Rasul Paulus mengatakan hal yang sama sebagaimana dalam kitab Roma pasal 12 ayat 17 yang berbunyi, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang."

Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
3: Untuk Batch 2 Angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
4: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch Kedua Angkatan Kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional Batch Kedua Angkatan Kedua pada Rabu di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
3: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000. Nanti di batch ketiga, insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
5: Program magang nasional tahun kedua, tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi
4: program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana

0: tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
2: Duduk kembali.
3: Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perum Bulog, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk bantuan pangan SPHP dan beras premium. Realisasi bantuan pangan tahap pertama mencapai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
4: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan SPHP maupun untuk yang premiumnya.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
5: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
3: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
1: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
6: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi.

0: tapi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan insentif untuk menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas.
1: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September ini sesuai dengan konsensus para ekonom. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, keputusan BI mempertahankan suku bunga momennya tepat ketika harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis point.
2: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini Gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
1: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sisa makanan dari program makan bergizi gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
4: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
5: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun padat, sabun cair, dan lain-lain.
4: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan, mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
6: Pasti yang paling Jovan dapat itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagai dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita

0: bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
1: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2006 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarusodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju ke 4 negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis katulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi katulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi katulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia, dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
3: Bahwa manusia itu penuh dosa.
2: Selamat berlayar lagi, Komandan. Semoga
3: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan.
3: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggara kegiatan mandi katulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi katulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
5: Siap. Anar. Siap. Dan tidak menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra. Siap agar diri menyatu dengan samudra.
6: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi ke 4 negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di 4 negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
7: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
8: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini.

0: Dalam kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
1: In all these sectors, we have practical.
2: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
0: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
0: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya.
5: Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Herdman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih tim bahasa Indonesia John Herdman mengungkapkan ada beberapa alasan ia memanggil Luke Fickery untuk ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Herdman menyebut dirinya sudah mengenal kualitas Luke setelah penyerang tersebut mengikuti sejumlah pemusatan latihan timnas Indonesia sebelumnya. Hal ini ia sampaikan usai latihan perdana timnas Indonesia di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Luke sempat dipanggil dalam pemusatan latihan pada Mei lalu, kemudian kembali berlatih bersama tim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Herdman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
2: Kami sempat memanggil Luke Fickery pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.
1: Sementara itu, Kapten Timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Kevin Dix mengungkapkan rasa bahagianya menyambut sejumlah pemain baru di tim, termasuk Luke Fickery bersama Mauro Zylstra di barisan penyerang. Kevin menyebut para pemain ini memiliki perilaku baik serta talenta mumpuni yang akan menjadi tambahan pilihan yang baik bagi skema permainan pelatih.
2: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik dan saya senang dengan itu.
1: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangannya

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tahukah Anda pendengar bahwa simulasi tes kemampuan akademik atau TKA 2026 ini berlangsung 21 hingga 27 September 2026. Simulasi tersebut menguji kesiapan jaringan, perangkat komputer, dan juga aplikasi sebelum pelaksanaan TKA. Jadi simulasi belum menyentuh materi soal yang akan dihadapi siswa saat ujian, di mana tahap berikutnya adalah geladi bersih pada 5 hingga 18 Oktober sebelum TKA digelar. Pelaksanaan TKA dijadwalkan pada 26 Oktober hingga 8 November 2026, sementara jadwal susulan berlangsung pada 16 hingga 29 November 2026. Nanti mendengar informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: yang dahulu hanya menjadi impian, kini benar-benar dijalani Raka. Ia tidak lagi menghabiskan pagi di lampu merah, tidak lagi menghitung recehan demi bertahan hidup. Kini ia menghitung langkah untuk menggapai masa depan.
1: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu?
2: Waalaikumsalam, Bu. Aku baik. Di sini aku punya banyak teman. Guru-gurunya juga baik. Aku belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga disiplin, mandiri, dan percaya diri.
1: Alhamdulillah, Ibu bangga sama kamu, Nak Raka.
2: Terima kasih sudah mengizinkan aku melangkah, Bu. Suatu hari nanti, aku ingin pulang membawa kebahagiaan untuk ibu.
0: Pendidikan bukan sekadar tentang ruang kelas. Pendidikan adalah harapan. Harapan yang memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bangkit, bermimpi, dan memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat hadir agar tidak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan masa depan hanya karena keterbatasan ekonomi. Karena setiap anak berhak tumbuh, berhak belajar, dan berhak meraih cita-citanya.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Dan merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik malam
0: ini. Malam ini ya. Malam cantik ini dan ganteng dong. Oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woy, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggigit musik. Ada Kak Denny Kaisara.
0: Kaisaria. Oh,
1: seorang dokter juga ini loh Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribut kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Tete Rita apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya. Happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya gak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan iya aku tetap ada
1: dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong,
0: lagunya Rita Effendi kan gak habis-habis kalau buat dibikin konser ya gak sih?
1: Iya, hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
0: Tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dokter duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
2: Jadi mau ikut ah.
1: Ada pajak
2: gitu jadi ya. Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu ya, terus
1: bermula dari situ
2: beberapa
1: ya,
2: kali
1: saya
2: juga meeting juga pernah ketemu gitu.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
1: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok?
3: Aduh, gen apa ya?
1: Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
0: Waalaikum bahku lah, Mbak.
3: Bisa gen Z, bisa gen apa?
1: Milenial.
3: Milenial. Yeah,
0: yeah. Oh iya, pokoknya terserah lah ya.
3: Terserah.
0: Gen-gennya kan. Ya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
1: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
1: Luar biasa. Oh, ada itu satu lagi
2: yang merangkainya pinter.
1: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
1: Judulnya
2: dong.
1: Apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
2: Biarlah ku simpan
1: dalam hati. Okay. Itu.
2: Dalam hati.
0: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
0: Oh, iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti, saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
1: Konser.
0: Enggak sendirian.
1: Memories
2: of the Soul. Pokoknya harus datang sih, Mas Yud.
0: Oh iya dong.
1: Catat tanggalnya ya.
2: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal.
1: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari Taefendi.
2: Iya itu.
1: Ada
2: itu
1: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
0: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya. Next-nya.
3: Awalnya penonton dulu, nanti lama-lama.
1: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Dedi harus ada.
0: Mas Denny takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
1: Iya, Bang Candy.
0: Ini ada.
4: Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, makasih. Barita Candy, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Iya, siap.
0: Barita salam kenal katanya.
2: Barita salam kenal lagi.
0: Kayaknya.
1: Oke, okay, Bang Candy, ada yang mau disampaikan?
4: Mau tanya sama Barita, itu nyanyinya sejak usia berapa?
0: Okay.
4: Dan bayaran awalnya berapa? terus kedua ada enggak penerusnya, artinya penerusnya anaknya?
0: Nanti disampaikan
1: anaknya.
0: Teh.
1: Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya?
1: Ya, putra-putrinya. Okay. Ya.
4: Itu aja. Yudis Mai Santam ya.
0: Silakan tiga.
1: Boleh silakan Bang Endi.
4: Ya, okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa, dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
1: Malam
0: Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
1: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
0: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
1: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
0: Oh iya, betul.
5: Iya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
0: Oh, okay. Tanggal dan tahunnya ya.
1: Irisnya, Mas. Maksudnya.
0: Oh, siap.
5: Ada lagi, Bang? Waktu bunyi sendiri kan dari NKRI. Apa itu lagu dilarang atau bagaimana?
1: Pemisahan NKRI.
0: Oh, iya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
1: Oke, Bang Albert.
0: Makasih Bang Albert.
1: Mau salam-salam?
0: Kalau Bang Albert kayaknya enggak pakai salam. Tidak usah, tidak. Baiklah, siap Bang Albert, nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Dari Bang Albert kita ke
0: Maluku ada Ayu. Selamat malam, yuk.
6: Selamat malam, Mbak Ita. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, yuk.
6: Sama Teteh Rita. Teteh Rita.
0: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
0: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
0: Kenapa?
1: Sehat.
7: Oh, sehat.
6: Keluarga ceritanya.
7: Oke.
6: Okay. Ya, nanti akan nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
7: Januari di Kota Dili ya.
6: Mm-hmm. Ya, apakah Teteh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
7: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Mm-hmm. Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Mm-hmm. Juga bersama Bang siapa yang di studio Bang Yudi?
1: Dokter Denny.
7: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga.
7: Salaria.
6: Iya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
1: Oh, ya, boleh nanti akan okay. dijawab. Oke.
6: Okay. Ya, kita siap. Memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan.
7: Siap. Pastinya. Pastinya.
6: Sakit gitu ya.
7: Terima kasih.
6: Saya mengisiin dari dokternya seperti itu ya. Jadi apa namanya? Figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mungkin bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
7: Amin, mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
7: Boleh, silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
7: Oke.
6: Ada juga Ibu Frida, Pak Widi di Tokyo, dan semua saya rangkul salamnya tanpa terkecuali. Dari teman saya Merauke, dan buat Pak Ita bersama ini, terima kasih.
1: Oke, okay, ayo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah, kita kembali ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti.
1: Selamat malam, Mbak Haryanti. Ya,
8: selamat malam.
7: Malam, silakan dengan Teh Rita.
8: Yudia.
7: Iya. Iya.
8: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
7: Amin, alhamdulillah
8: Mbak
7: baik.
8: Juga pripos, iya, kabare,
1: alhamdulillah Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
8: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
7: Siap, terima kasih.
8: Ke Teteh
1: Rita Effendi.
7: Teh Rita Effendi. Ya.
8: Ah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengernya wah, itu awet.
7: Awet ya.
8: Cantiknya juga awet.
7: Siap.
8: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi, dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini? Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa, dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
7: Okay.
8: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
7: Oke. Okay.
1: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
8: Dokter dokter Denny juga ya.
7: Siap, Dokter Denny, salam siap. Katanya.
3: Ya, salam kembali, salam kenal.
8: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya, dan salam untuk semua penggemar, pendengar, dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
7: Sama-sama.
8: Waalaikumsalam
7: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mbak Ita, bernama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat banget ya saya.
7: Silakan Pak Ahmad.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
7: Siap.
9: Halo Teteh Rita.
7: Halo Teteh Rita.
9: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
7: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
9: Sehat, bangsa sehat, dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
7: Siap.
3: Hidup Indonesia.
9: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
7: Oke. Okay.
9: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
7: Siap,
9: gitu ya,
7: ditungguin ya.
9: Salam-salam boleh ya Mas Yudi.
7: Silakan tiga orang.
9: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
7: siap.
9: Malam ini lagi bertugas.
7: Okay.
9: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
1: Salam Indonesia.
7: Terima kasih. Oke, okay. Teteh, kita jawab satu-satu ya. Nah ini, okay, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi, dan masih inget gak pertama kali bayarannya berapa?
1: Silakan
7: Teh.
2: Yang nyanyi dibayar.
1: Gila.
2: Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
7: Oh, oke.
2: Okay. Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
7: Eh berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
1: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
7: Mbak Gadis Ita? Kecil.
2: Gadis kecil itu masih SMP.
7: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
2: SMP kok mau SMP kok kayaknya.
1: Oh, oh berarti okay. Dari remaja masih di
7: remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
1: Iya.
7: Oke. Okay.
2: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi ikut lombanya.
1: Ikut lomba ya, Mbak Ita.
2: Lomba di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan terus jadinya.
7: Oh siap.
1: Mbak Rita ini dikenal Macan Festival.
7: Macan Festival. Loreng gak macannya?
2: Juga.
7: Teh.
1: Enggak dong Mbak Rita.
7: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya gak sih Rita ya, Effendi ini? Ya
1: putra-putri, gimana Mbak Rita, ada yang menerus jejaknya Mbak Rita?
2: Cuman satu, solo karir putri.
1: Ikutan tapi jadi dia penyanyi?
2: Dia suka nyanyi, dia suka banget tapi... kayaknya enggak deh dia
1: mungkin sebagai hobi aja
2: iya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah jadi dia iya. Emang fokus ke sekolah
1: betul
7: oh, okay.
1: Siap sama kayak anakku Mas.
7: Oh ya.
2: Iya.
7: Ada Albert
2: tuh, anaknya Mbak Ita juga ya sama
1: sekolah. Iya sama
7: nggak mau hobi. Nyanyi
1: ya, nggak mau jadi musisi
7: gitu ya.
1: Maunya ya karir sendiri
7: oke okay.
2: Betul
1: tuh.
7: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih Teh?
2: Aduh.
1: Tahun berapa Teh? Tahun berapa?
2: 96 ya kayaknya kalau gak salah. 96. Tapi kalau tanggalnya gak tahu, lupa.
1: Ya pasti lupa lah.
7: Iyalah.
1: Yang pasti 96 ya, oke.
2: 96.
7: Oke. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
1: Bisa terjun.
7: Karena memang orang lawas kayaknya.
1: Dunia seni ini.
2: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den. Mas Den.
7: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
1: iya
3: gimana?
1: Iya dong, jujur.
7: Jujurlah padaku.
1: Bila lagi cinta.
3: Oke, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Terita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
7: Oke.
3: Okay. Nah saya waktu TK PSD tuh ya waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan.
2: Oh jadi
3: lagu.
2: Maksudnya gue tua banget?
3: Enggak. Bukan gitu Mbak.
7: Halo.
3: Kalau nggak salah Terita tuh 90-an ya Teh ya.
1: Terita 90.
3: Nah, 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
2: Iya artinya ya itu tetap tadi sama gue tua. Enggak.
1: Nggak terima.
2: Kabur.
3: Terus kalau untuk lagu-lagu Terita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
1: Iya betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Nah ya, itu tuh paling
1: selamat jalan banget ya. Selamat jalan ya. Kekasih.
3: Nah, selamat jalan kekasih.
2: Ya. Selamat gitu jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang
1: jangan ketuker dok.
3: Selamat jalan kekasih. Nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
7: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh.
3: Udahlah. Sampai. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zamannya dulu kemudian karena papa waktu itu udah Bapak waktu itu pada saat mencet-mencet tutsnya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan?
7: Oke.
3: Tanpa not balok, tanpa apa gitu kan? Lo kok bisa gitu? Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya nggak jojo dari musik.
7: Oh baik, siap.
3: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran?
7: Oh iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
1: Silakan dijawab, Teteh.
2: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
1: masih bukan konflik perang, ya itu
2: konflik ya,
1: daerah konflik betul.
2: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu. Oh boleh, karena mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuan ya, jangan dua perempuan. Nah gimana penyanyinya perempuan gitu kan. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
1: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
2: Akhirnya di Anyer.
1: Di Anyer ya. Tapi nuansanya demikian rupa seperti soalnya.
2: Tadinya emang mau ke Dili itu. Makanya ke sana dulu kan tim yang bikin video klipnya ke sana dulu, ternyata enggak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal enggak perempuan gitu.
1: Perempuan ya.
7: Oh, oke. Okay.
2: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
7: Oh, tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
2: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
1: Emang.
2: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya itu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita, jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1 jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja. Nah udah baru ngomong gitu.
7: Oke. Nah,
2: jadi dari situ sih triggernya ya,
7: dari kelas 3 SD itu ya.
2: Ya SD dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah. Waduh,
1: asik juga, enak terus. Juga ya jadi penyanyi ya Teteh ya.
7: Masa sih? Sampai penyanyi ya, tak?
1: Enaknya Mbak Ita ya. Wah, nyanyi kerja berapa Mbak Ita? Iya Teh.
7: Oke. Nah sialan. Pertanyaan lain ke, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaborasi
1: dan Teteh?
7: Kalau mau penyanyi muda siapa Teh?
1: Genzi atau yang lain?
2: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
1: Oh iya, Nita tadi ya.
7: Nita tadi.
2: Iya.
7: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
1: Orang tuan, ya. Mungkin dari orang tua.
7: Dari kakeknya
1: Rita,
7: atau nenek atau orang papa mamanya.
2: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup keroncong.
7: Oh,
2: jadi
7: okay.
2: tapi papa enggak main. Papa enggak main. Papa cuman punya grupnya. Ya, papa grupnya papa aja. Punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu senang emang senang nyanyi semuanya gitu.
7: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
2: Selamat Jalan Kosasi. Nah,
7: ya. Kosasi. Kosasi.
1: Itu yang hey. Benar ya. Itu. Selamat Jalan Kosasi. Yang merasa punya nama Kosasi.
2: Ya, ayo, ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini.
7: Adakah yang namanya Kosasi? Kosasi. Yang aku tahu Niki Kosasi. Penulisnya ini, ya, ya, apa ya. Namanya? Brahma Kumbara. Satria. Brahma Kumbara. Iya, wis. Teteh, pokoknya nanti kita
2: guys,
7: apa?
2: Tanggal 31 ya, guys.
1: Tanggal siap, 31.
7: Tanggal 31 nonton Rita Effendi nyanyi ya.
1: Nanti akan diomongkan lagi.
7: Siap. Okay. Ini teteh. Para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsApp-nya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 02134406 dan 02134149. Tapi nanti kita lanjutin, kita break, dengerin
1: lagu
7: Saling Setia berikut ini ya. Fendi. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989. Wow. Rita Effendi ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, okay. Sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa-sapa dulu. Betul. Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu, Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi, Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Somlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Pakengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telpon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, lagu-lagu hits dari Rita Effendi kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah, kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya nggak hanya Teh Rita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana Yuli,
0: Yana, Julio. Siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, enam orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: tuh. Konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah.
1: Halo.
0: Itu yang milih Dr. Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dr. Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya.
2: Pak, enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow kah?
1: Ya pastinya yang hitsnya. Yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada
1: juga.
2: Single Selamat baru aku kekasih. Juga.
1: Selamat okay. Tinggal kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, enggak pakai kekasih, Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya. Selamat
0: tinggal. Selamat
1: oh, kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Siap. Oke, ini. Iya.
1: Mbak Rita mau diputer? Mau diputer lagu single barunya?
2: Iya dong, mau dong.
1: Oh, Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh-Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada Teteh Dinda. Selamat malam, Teh Dinda.
3: Malam kembali, Mbak Ita Purnawasari. Jadi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan, Teh.
3: Teh Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi katanya dipanggil. Ya, gak apa-apa, Teh Rita gak denger.
3: Enggak denger ya.
1: Enggak apa-apa, nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Dokter Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Salam kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya, Dok. Juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu saat, apa Januari di Kota Dili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu karya ya? Siapa? Oke, okay, ditunggu ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan MD. Untuk Teh Rita
0: siap.
3: Nah, untuk dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, nggak boleh ke situ.
0: Eh, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nanti lu. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
3: Ada pertanyaannya? Oh ya.
5: Jangan lupa nonton ya Teteh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
3: Yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, sama malam ya Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke.
3: Okay, oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun
0: juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
6: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
6: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang Teteh?
0: Teteh kumaha damang Teteh? Katanya. Iya, silakan.
6: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Tete menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Tete menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Tete di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Tete dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Tete itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dr. Denny ini pertanyaannya buat Dr. Denny. Tentunya Dr. Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Penggiat itu aja ya pertanyaannya. Nanti tolong dijawab.

0: Walaupun nama Sari.
1: Betul.
0: Bersama Bang Sandy dan Bang Denny.
1: Oh iya benar banget. Silakan silakan, apa yang mau ditanyakan?
0: Langsung aja ya.
2: Iya, oh, ya, langsung Bang. Dong.
0: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolo-polerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
1: Kenapa, kenapa?
0: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
1: Kenapa, kenapa?
0: Ya.
1: Kenapa tadi? Bagaimana?
2: Pertanyaannya apa Bang Ori?
0: Bagaimana Rita Fendi dan
2: Bung Denny, Mas Denny,
0: Bang Denny mempopulerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini,
1: sambil
0: menunggu menggelarkan konsernya.
1: Oh iya iya iya iya. Dimengerti, dimengerti dan dicatat.
0: Boleh boleh kirim salam. Boleh,
1: silakan tiga orang.
0: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
1: Siap. Oke.
0: Okay. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
0: Sama-sama. Sari, beserta Bang Denny dan Bita Fendi.
1: Oke.
0: Okay. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Isa.
1: Siap.
3: Ya, selamat malam Mas apa?
1: Namanya nih?
3: Denny. Baca dulu. Baca Bang Mas Denny.
1: Iya, yeah, betul. Yeah. Sama Teh Rita Effendi.
3: Dan juga Mbak Rita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
1: Oke.
3: Okay. Wajahnya.
1: Ah, siap-siap.
3: Bang Yudi. Yudi. Langsung kenal Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
1: Ada gaji atau cuannya ya.
3: Mbak Rita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Saja Mas Yudi.
1: Oke, siap, ditunggu ya.
3: Iya, salam Yudi.
2: Siap,
3: tadi
2: siap.
3: Untuk Bung Denny, selamat malam.
1: Siap.
3: Bersama Gendan Bunwoso. Mbak Fatmawati di Manado.
1: Oke.
3: Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Kota Sawa, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
1: Oh, siap.
3: Terima kasih, terima kasih. Okay. Selamat malam.
1: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Ya, Teh Rita. Mas. Teh Rita.
2: Teh Rita.
4: Ya.
1: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya. Lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana, gimana?
4: Buat aku.
1: Khusus ya.
2: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
1: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
4: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
1: Oh, oke, okay, baik kalau begitu. Okay, lagu-lagu hit Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
4: Kan waktu itu masih di Aquarius aku. Jadi yang nyari lagu itu memang Rita Aquariusnya.
1: Oke. Okay.
4: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng, ini cocok nggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
1: Gitu ya.
2: Okay, siap.
1: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
2: Bener-bener Mas.
4: Masya Allah.
2: Enak. Udah hits enak pula.
1: Iya ya, iya sih. Udah emang ada enak. Yang hits gak enak.
2: Iya kan, selera
1: toh. Selera ya, oke, siap.
2: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
1: Pertanyaan ada buat Dr. Denny. Biasa. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
5: Iya. Lagu yang terbaru itu suka pernah dengar kemarin dah, kasih Selamat Tinggal.
1: Terus okay.
5: Yang lama tuh yang masih terngiang-ngiang sampai sekarang ya.
2: Selamat
5: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
2: Januari Kota Diri itu ya.
5: Itu yang agak ngebeat ya.
2: Iya, iya, nah, iya.
1: Siap.
5: Oh, ya,
1: siap.
5: Itu favoritnya.
1: Favoritnya siap. Ya. Oke.
2: Okay. Pertanyaannya sudah habis.
1: Ma, masih banyak. Masih banyak.
5: Oh, kira udah habis.
1: Ada Bung Benny Jo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
2: Monggo Teh.
4: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus sih anak-anak sekarang ya.
2: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
4: Iya, keren-keren sih. Keren. Kalau masalah sikap, attitude kan.

0: pria maksudnya ya. Nggak tahu.
1: Ya, maksudnya memang kan, beda dengan kan generasi kita dulu.
0: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
0: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih.
1: Oh, jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
0: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
0: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya, Teteh ya.
2: Iya betul. Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
0: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
3: Awalnya enggak sengaja sebenarnya.
2: Seriusan enggak sengaja.
3: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu obrolan-obrolan aja gitu kan dengan Dr. Eddie waktu itu.
2: Oh, oke. Okay.
3: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana oh iya bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
2: Oh, oke.
3: Okay. Gitu kan. Jadi ngobrol-ngobrol gitu terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
2: Awal kayaknya. Oh, oke.
1: Okay. Awalnya dari situ.
3: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan? Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain.
1: Jadilah
3: konser ini.
1: Memories of the Soul.
2: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
3: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
2: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
2: Iya, iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
2: Kalau nggak ada ya, nanti kita ya, kasih teh.
3: Boleh, boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
3: Ya, adalah rezeki.
1: Ya, pasti
3: ya,
1: ada.
3: Pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
2: Alhamdulillah.
3: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
2: Disyukuri. Ya, oke. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya aktivitas Rita Effendi ini?
1: Rita.
2: Melukis barangkali ya, Teh?
0: Tidur.
2: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak.
2: Tidur.
1: Barita, aku setuju tidur.
2: Itu mah ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
1: Ngurus anak ya.
0: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
0: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
2: Iya, mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lo?
1: Iya.
2: Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam, Oma Ana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Ana.
4: Ismail alias Toko.
2: Ngomong-ngomong, iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa? Alhamdulillah sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
4: Barita sehat.
2: Barita sehat.
1: Ya. Oma, silakan juga mau disampaikan.
2: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
4: Terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
2: Iya, betul.
4: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
1: Dokter cintaku teret.
4: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya.
2: Oke, ditunggu ya.
4: Terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
2: Oke, siap.
4: Jadi kita makan obat gitu ya.
2: Betul.
4: Nah, bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
2: Oke, siap. Ditunggu Oma ya, itu aja.
4: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
2: Siap.
4: Belum dong, Mas Yudi.
2: Oh iya.
4: Tete.
2: Teh Rita, silakan disampaikan pertanyaannya.
4: Untuk Tete Rita, Assalamualaikum Tete.
2: Waalaikumsalam.
4: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu. Zaman sekarang kayaknya kan.
1: Oh,
4: zaman now gitu.
2: Siap.
4: Nah, itu aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang?
2: Masih.
1: Lah ini mau bikin konser, mau ada konser.
4: Semoga sukses deh Tete ya.
1: Siap.
4: Untuk Tete sehat selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dok. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dok.
2: Oke, siap.
4: Boleh dong kirim salam ya. Dong, Mas
2: silakan.
4: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih
2: Mbak Ita. Waalaikumsalam. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
5: Selamat malam Tete Rita dulu, Dr. Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
5: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di ibu kota Nusantara, di tempatku.
1: Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan bagian pertama. Iya, pasti dong.
5: Iya. Saya Teh Rita.
2: Mm-hmm.
5: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi tuh yang Selamat Tinggal itu.
2: Okay.
5: Selamat Jalan Kekasih
1: Pak Ahmad.
5: Ya, berpisah denganmu.
2: Oke.
5: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Tete Rita.
2: Siap.
5: Ya, itu yang terkenang, iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar tadi itu.
2: Betul.
5: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah cerita.
2: Iya, nanti direncanakan ya.
5: Iya.
1: Buat promotornya
5: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
2: Oke, ya, siap.
5: Salam sehat, maju terus.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Teh Rita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
2: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan telponnya di line studio ya, di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
2: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi. Di mana
1: Nita Tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Roni betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Ya, tadi namanya, Roni ininya di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Teteh kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita, Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya. Oke, mimpi yang kedua kali.
3: Karena dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa, nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh iya. Okay, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi.
1: Ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Siap. Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi juga Pak. Saya saking gila kedua dua-duanya saya favoritkan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Rita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Ya. Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga. Itu produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh iya. 1, 2, 3 ya, sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen dulu jadi
1: itu.
3: buat Hernanda
1: Hernanda
3: buat Akang Dwiki Darmawan terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI bukan baru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang.
1: Dari Padang ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Pepe, Rita dan ini Pak Ita, uang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adhikara Fadzi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk nafid telepon ini. Ya mirip Adhikara Fadzi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini nanti mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke PT Rita Effendi. Ini lagu PT Rita tahu lagu Sama Jangan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar tadi kan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patoknya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan silsilah pon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, ya, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga buat
1: silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus Jenny Taping, Bu Nancy Veteran. Itu aja, Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Yudi Yusuf. Enggak ada.
1: Enggak ada,
0: ya.
1: Sekedar sama namanya Effendi.
5: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh Ciamis. Katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya, istrinya, pamannya aku gitu.
0: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya saudara.
0: Oke okay, oke. Okay,
5: katanya okay. Gitu, tapi bukan adeknya.
1: Bukan. Oke Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke
0: okay,
1: oke.
5: Okay. Itu udah dijawab Mbak Ita.
0: Nah. Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan aku udah bilang tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: Ada, RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Okay. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
6: Musik dijawab. Ya musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi
0: biasanya
6: seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
7: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya.
0: Iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya. Oke, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat, Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong.
0: Di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya, Teh ya.
5: Iya.
1: Oke, Teh.
0: Siap?
1: Siap ya, Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya, Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan
1: Marita,
0: pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teteh?
0: Ayo.
5: Lupa.
0: Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
5: Iya.
0: Iya, silakan.
5: Iya, lupa
0: sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
7: Aku lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Oke, okay, Tete, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fattah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
5: Itu lagi.
0: Ayo, siapa Tete?
1: Teh, ayo dong Teh.
0: Masa gak tahu sih?
7: Mas Yudi tadi gak ini sih, gak ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Tete yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
7: Lupa.
0: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
7: Lupa lagunya gimana, lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fattah ingat?
7: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah ini, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar Siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang...
1: Oh ini kenal baik
0: sih.
1: Banget. Rita
0: lagunya apa, ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
7: Di album apa, album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu, kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
7: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Nah, tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
7: Cintaku Kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
7: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan lo di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
7: Apa ya judulnya? Aduh, Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Makanya.
7: Iya, aku lupa, enggak tahu ah.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya,
0: itu bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
1: Tete enggak, ini salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Tete membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak, yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
7: Au alap.
0: Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya, donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau nggak tahu kebangetan Teh.
5: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
7: Ya kan aku di diselipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
7: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
7: Ember.
0: Jadi nyerah, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener gak sih?
7: Aduh. Gak tahu.
0: Ya udah.
7: Ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin Teh.
0: Marahin.
7: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya gak diambil.
0: Supaya. Oke, okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
7: Satu pun terjawab.
1: Tidak ada satu pun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah, kita dengerin lagu Sesuatu yang Indah, iya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
0: Abdul Fattah.
7: Iya. Siap. Okay.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan. Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
2: Mas Denny.
3: Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada yang baru-baru. Kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa ya kan.
1: Mungkin gini,
3: bener
1: Mas Denny.
3: Benar,
1: mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Itu dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
1: Asik ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu berjaringan
1: dari
0: nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single itu terbarunya.
0: Tadi kita
2: selamat
0: putar.
2: Selamat tinggal baru, selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh, ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dr. Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mbak
1: dari
0: Ita,
1: ini.
0: Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam
1: sukses,
0: buat Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap. Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ingat banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
1: Sambil
0: kemudian
1: nangis.
0: Lagi sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku. Oke.
1: Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
0: bisa
1: nih.
0: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Makasih Kak Venus, sampai
0: kemudian
1: jumpa.
0: Kemudian apa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Siap.
0: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Mbak Rita Ismail dia dari Pro 1 Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang. Oh, tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp
0: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang
1: voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap. Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Oh iya, Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Rita Effendi sampai saat ini? Dan Rita Effendi domisilinya di mana Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari, sukses.
1: Iya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya, karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy.
1: Iya.
0: Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
0: bisa luar kota. Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Show bisa di
0: volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Ya, informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah
1: sekali
0: kalau
1: lagi,
0: begitu.
1: Tanggal 31 Oktober sekali di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendy,
0: Dian
1: kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Raffi Purwasi dan Atik Sibi.
0: Oke,
2: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya. Ada kayak kernet.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai
1: Berita,
0: ketemu ya.
1: Terima kasih banyak,
0: Teh.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Ah, terima kasih. Hai Nick.
1: Terima kasih.
0: Kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat. Oke.
2: Kita jumpa.
0: Kita jumpa ya.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya nggak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di Pro 1 di 101,8 MHz. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 22.58 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sebelumnya tadi baru saja kita dengarkan bersama Ruang Rindu Berjaringan bersama Pro 1 Jakarta. Dan saat ini RRI Pro 1 Gorontalo kembali dalam siaran 101,8 MHz bersama saya Bakri Putabuga. Di jelang tutup siaran nanti peringar, kami hadirkan persembahan satu lagu pilihan untuk Anda di penghujung waktu tutup siaran peringar. Saat ini menunjukkan pukul 22.59 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita tidak perlu terkenal dan kaya untuk bisa dikatakan sukses dan menginspirasi. Jadilah diri sendiri dan selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk hal apapun yang sedang kita tekuni. Ciptakan kesuksesan dan inspirasi positif versi kita dimanapun kita berada.

Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar hari ini Kamis 24 September 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pos 1 dari Gorontalo, di mana pun Anda berada. Kita jumpa untuk kelaran Gorontalo pagi ini, edisi Kamis 24 September 2026 atau bertepatan di hari ke-12 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sebelum kita mulai untuk religi pagi hari ini dengan topik ekonomi syariah, kami infokan terlebih dahulu jadwal sholat dari Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo untuk hari ini. Waktu imsak dan waktu subuh yang baru kita lewati pukul 4.13 dan pukul 4.23 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara waktu duha hari ini pukul 6, zuhur pukul 11.43 menit, waktu asar pukul 14.44 menit, Maghrib pukul 17.46 menit dan Isya pukul 18.54 menit waktu Indonesia Tengah.

0: kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.
1: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
2: 6 perkara.
3: Perkara yang ketiga, percaya kepada
2: Rasul.
4: Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul?

Dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang diharapkan dan ditakuti. Imam Syafi'i.

0: Belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya, pendengar dan sahabat budaya. Kita kembali lagi di Religi Pagi edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Seperti biasa, kita akan berbincang di hari ini tentang ekonomi syariah dan zakat merupakan jalan menuju keberkahan harta. Dan sudah hadir di Zoom kita saat ini ada Ustadz kita yang sudah bersama seperti biasa, ada Ustadz Rulianto Punuge. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan untuk Anda sahabat budaya, pendengar yang ingin bergabung sebentar nanti melalui line telepon, WhatsApp dan channel YouTube RRI Gorontalo, silakan Anda bersama dengan Ustadz kita saat ini sudah hadir, ada Ustadz Dr. Haji Rulianto Punuge LC MHI yang akan menjawab semua pertanyaan yang akan Anda hadirkan sebentar nanti. Sebelum kita akan menyapa para pendengar, Ustadz Ruli untuk bisa membuka acara ini.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilalamin walhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali berjumpa dalam program Religi Pagi pada Kamis hari ini. Mudah-mudahan kita telah membuka hari kita dengan amalia subuh. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai para ibadullah yang solihin, yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Provinsi Gorontalo senantiasa dalam keadaan aman sentosa, penduduknya sejahtera. Dan keberkahan tersebut semakin hari semakin bertambah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Topik yang akan kita bicarakan setiap hari Kamis adalah tentang pemanfaatan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui fikih muamalat dan juga tentang fikih zakat. Kita akan langsung berinteraksi dan kami kembalikan ke operator.
1: Terima kasih Ustadz. Kita akan langsung dengan pendengar yang saat ini ingin bergabung. Assalamualaikum, halo.
3: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Dari Nini Abni di Belado.
1: Baik.
3: Assalamualaikum silakan. Pak Ustaz. Pertanyaannya, apa tips investasi yang halal dan dari yang ekonomi syariah yang jelas Pak Ustaz? Saja pertanyaan saya, terima kasih atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Baik, kita sapa yang berikutnya. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Kita tampung dulu. Sementara di WA kita melihat juga sudah ada yang ingin bertanya. Telepon silakan. Assalamualaikum, halo. Halo. Baik, terputus. Ustaz, mungkin bisa langsung menjawab dulu Ustaz, ini Nenek Abni. Apa investasi yang halal dari ekonomi yang jelas?
2: Baik, salah satu yang sangat dianjurkan di dalam sistem keuangan, artinya untuk menjadikan harta kita agar berkembang, itu adalah melalui jalan investasi. Jadi investasi itu adalah meletakkan harta kita untuk jenis-jenis usaha tertentu sehingga dengan jenis usaha tersebut akan menghasilkan dana dan uang yang dihasilkan dari investasi tersebut. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh para investor muslim di dalam hal ketika uang tersebut berusaha untuk dijadikan sebagai instrumen investasi. Nah, ada yang disebut dengan akad mudorobah. Akad mudorobah. Jadi mudorobah itu ada yang mutlakoh, ada yang mukoyada. Jadi mudorobah itu ketika kita menjadikan uang kita atau dana yang kita miliki, kemudian kita percayakan kepada pihak tertentu untuk dijadikan sebagai modal. Jadi biasanya mudorobah itu kita tidak memiliki keahlian di bidang investasi, di jenis usaha tertentu, kemudian kita meletakkan dana atau kepemilikan harta kita dengan jumlah tertentu, kita berikan kepada orang-orang tertentu yang memang memiliki kemampuan dan keahlian di dalam hal usaha-usaha tertentu, sehingga usaha tersebut bisa menghasilkan hasil dan dapat hasil tersebut dibagi secara adil kepada pemegang dana atau kepada pemilik modal dan juga pihak yang telah memberikan usaha atas investasi tersebut. Nah, ada dua jenis usaha ini disebut, ada yang muqayyada, ada yang mutlaqoh. Yang muqayyada itu adalah yang memang sudah terikat dengan jenis usaha tertentu sehingga uang tersebut bisa hanya diletakkan pada jenis usaha yang memang sudah disepakati bersama. Sementara kalau yang mutlaqoh itu biasanya kita memberikan uang tersebut, dana tersebut, dan bisa diputar, bisa diusahakan kepada jenis usaha yang tidak terikat hanya satu jenis usaha tetapi pada jenis usaha tertentu. Nah, yang terpenting dalam investasi tersebut adalah tidak menjanjikan hasil yang pasti dengan jumlah persen tertentu. Ya, misalnya kalau uangnya misalnya sekian, kemudian hasil investasinya secara pasti itu akan menghasilkan uang sekian. Jadi kalau misalnya dia menaruh uang 10 juta, kemudian dipastikan di kemudian hari harus ada uang 1.500.000 atau misalnya 2 juta sebagai hasil dari investasi tersebut, itu tidak bisa demikian ya. Karena itu berarti memastikan sesuatu yang tidak pasti. Sementara dalam pengertian atau yang diikat dalam fikih muamalat bahwa investasi tersebut ada tiga kemungkinan ya. Ada kemungkinan untung, ada kemungkinan seimbang, artinya tidak untung dan juga tidak rugi. Kemudian ada kemungkinan rugi. Nah, masing-masing dari tiga kemungkinan tersebut itu memiliki konsekuensi yang harus mendatangkan keadilan. Ya, sementara kalau misalnya dia sudah menjanjikan, bisa dipastikan bahwa investasi tersebut adalah investasi bodong, ya. Nah, kalau dia memang untung, maka tentu ada hasil yang akan dia bagi. Tetapi kalau misalnya dia seimbang atau dia bahkan rugi, maka tentu investasi tersebut itu tidak akan menghasilkan dana atau hasil yang dapat dibagi antara pihak mudorib, pihak orang yang pemilik modal dengan orang yang sebagai apa istilahnya yang menggunakan uang tersebut pada instrumen usaha yang dia kelola. Saya kira demikian jawaban.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Saya baca dari Arif Dulomo ini Ustadz. Ustadz, teman saya seorang pebisnis online. Dia menjalankan sistem dropship. Dia menjual barang di marketplace, tapi barang fisiknya tidak pernah dia miliki atau simpan. Langsung dikirim supplier ke pembeli. Omsetnya besar, tapi dia tidak pernah memegang stok barang dagangan. Yang jadi pertanyaan Ustadz, apakah model bisnis ini sah secara syariah? Mengingat prinsip jual-beli, masyarakat kan penjual memiliki menguasai barang sebelum menjualnya. Nah, kalau sah dengan syarat tertentu, bagaimana menghitung zakat perdagangannya karena dia tidak pernah punya stok fisik. Sebelum dijawab, kita sapa penelpon. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa?
4: Assalamualaikum.
1: Dengan siapa? Waalaikumsalam.
4: Ya, dari Gor Tengku Mansur.
1: Oke, silakan Pak.
4: Ya, Tengku. Bisa didengar Pak?
1: Silakan, silakan.
4: Ya, begini. Rasulullah pernah, dalam sabda Rasulullah mengatakan bahwa dua ekor serigala yang lapar dimasukkan ke dalam kandang kambing, lebih sedikit kerusakannya jika dibandingkan dengan kerusakan iman seseorang yang telah kemasukan hobi harta, hobi pangkat, dan hobi wanita. Ini yang mencelakakan manusia. Mohon penjelasan Bapak ini. Kita bisa celaka dengan harta, cinta harta menjadi binasa, cinta muka menjadi muka, menjadi murka. Cinta hati adalah cinta yang sejati, dibawa sampai mati, harum semerbak seperti okay. Bunga melati terhindar dari pisau belati.
1: Baik. Terima kasih Pak Tengku Mansur. Kita lanjut untuk telepon berikutnya. Kalau ada yang ingin bergabung silakan. Baik, kita tahan dulu ya. Silakan Ustaz dari Arif Dulomo tadi tentang bisnis marketplace ini.
2: Baik, jadi kalau kita gambarkan sebagai bentuk transaksi, maka sesungguhnya yang bisnis dropship itu dia memang bisnisnya adalah bisnis jasa. Jadi dia sebagai orang yang mempertemukan antara pihak pembeli dengan pihak penjual. Dalam hal ini kalau kita lihat di dalam fikih muamalat ada yang disebut dengan simsar. Simsar itu adalah jasa untuk mempertemukan antara pihak calon pembeli dengan pihak pemilik barang. Nah, yang dilarang di dalam Islam itu adalah unsur goror ketika harta atau barang tersebut ketika dijual itu tidak dimiliki, dalam artian tidak dapat diserah terimakan. Ya. Jadi misalnya kita menjual barang atau menjual ikan, tetapi ikan tersebut masih berada di dalam masih di laut misalnya, ya. Ini akan sangat sukar, jadi barangnya ada tetapi sangat sukar untuk diserah terimakan. Nah, ini yang dihindari di dalam fikih muamalat. Jadi objek barangnya itu tidak dapat diserah terimakan. Nah, sementara secara ma'ruf, secara adat atau sejarah faktual pada jual beli online pada saat ini, objek berupa barang itu dapat diserah terimakan, ya, terutama kepada toko-toko online yang tersertifikasi atau toko-toko online yang eksis dan juga memiliki kredibel, terjamin bahwa toko online tersebut eksis dan memang melakukan sistem jual beli secara online. Nah, misalnya ada sertifikat keamanan, ya, security certificate itu dia melekat kepada toko online tersebut sebagai membuktikan bahwa memang toko online tersebut eksis dan barang-barangnya memang nyata. Nah, jika demikian kenyataannya, maka tidak masuk pada kategori menjual menjual barang yang tidak dimiliki. Yang dimaksud tadi dengan menjual barang yang tidak dimiliki itu adalah sesuatu yang memang tidak dimiliki kemudian tidak dapat diserah terimakan. Nah, sementara dalam sistem jual beli online yang lazimnya pada saat ini, bahwa barang memang tidak dimiliki olehnya tetapi dimiliki oleh pihak lain yang memang secara pasti akan menyerahkan barang tersebut kepada pihak pembeli. Ya, jadi nah kemudian pertanyaan yang berikutnya, apakah bagaimana sistem zakatnya? Tentu zakatnya itu dia akan masuk kepada zakat mal, ya, zakat harta. Jadi dari hasil usaha, ya, mimma kasabtum, itu dari hasil usaha yang dia usahakan melalui jasa jual beli dengan sistem dropship itu, berapa yang dihasilkan, Nah, dari hasil yang dia hasilkan itu berupa uang, maka 2,5%-nya dikeluarkan sebagai jenis daripada zakat mal. Saya kira demikian jawaban.
1: Baik. Tengku Mansur tadi, Pak Ustadz?
2: Oh iya, jadi memang ada beberapa jenis, artinya memang Rasulullah SAW itu adalah memang beliau memperingatkan sesuatu yang secara dasar itu memang melampaui daripada apa yang terjadi pada saat itu. Jadi Rasulullah itu menyampaikan sesuatu itu melampaui atau akan relevan di sepanjang zaman. Ya, kita lihat memang kerusakan sekarang ini adalah kerusakan yang ditimbulkan oleh memang rusaknya iman. Ya. Nah, biasanya rusaknya iman itu digoda dengan tiga hal. Dari uang, ya, artinya memang materi, iming-iming materi. Kita lihat bagaimana rusaknya negara kita dengan kasus korupsi, kemudian dengan jabatan. Kita lihat bagaimana kenyataannya pada saat ini orang mampu untuk meraih jabatan tertentu itu tidak dengan cara yang adil, tidak dengan cara-cara yang sehat, tetapi dengan cara-cara manipulasi, dengan cara riswah, ya. Dan ketika mereka berada di tampuk kepemimpinan, karena memang jabatan itu dia cari, jabatannya bukan dalam rangka untuk mendapatkan kemaslahatan, tetapi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok. Kemudian berikutnya adalah godaan syahwat. Ya, godaan syahwat itu fahsya yang memang ditimbulkan biasanya daripada nafsu-nafsu yang ditimbulkan oleh syahwat manusia. Nah, tiga jenis yang diperingatkan oleh Rasulullah ini adalah memang sangat merusak. Ya, adalah tiga jenis perusak di dunia ini. Nah, itulah yang saya maksudkan ketika Rasulullah SAW menyampaikan sebuah peringatan, maka peringatan itu agak sangat relevan di sepanjang zaman sebagaimana realitas yang memang kita lihat saat ini. Saya kira demikian jawabannya.
1: Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi untuk penelpon. Kalau ada, kita akan menyapa. Ini kita ke WA dulu. Kayaknya ini dari penelpon dulu. Assalamualaikum, halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa, Pak?
5: Dari Ulumbi, Kak Gila.
1: Ya, diulangi Pak, dengan siapa?
5: Dari Farhan Kabila, Pak.
1: Farhan Kabila, baik. Iya. Farhan, silakan.
5: Begini, saya ingin bertanya tentang ada yang meminjam uang tapi menggunakan bunga yang paling tinggi. Bagaimana itu disyariatkan, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Farhan, kita baca dulu yang tadi. Ini YouTube ya. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana pandangan Islam mengenai asuransi? Udu'olo. Kemudian, dari Nurwan di Telaga. Bagaimana hukumnya membeli emas dalam bentuk tabungan emas? Nasabah menyetor uang dan hasilnya dikonversi dalam bentuk emas. Oke. Ustaz, tafadhal Ustaz. Kita jawab dulu yang penelpon tadi, Ustaz.
2: Baik, yang pertama tentang sistem bunga. Jadi bunga itu kelebihan daripada pokok yang dimiliki, ya. Jadi bunga itu kan kelebihan dari pokok harta. Nah, sebagaimana yang kita berusaha untuk fahamkan di dalam momen religi pagi fikih muamalat itu, kita selalu menyampaikan bahwa di dalam Islam itu uang itu dia hanya berfungsi sebagai alat bayar, sebagai alat tukar. Dia bukan merupakan bukan merupakan alat untuk menghasilkan uang. Jadi uang tidak bisa menghasilkan kembali uang. Ya. Nah, jika uang menghasilkan kembali uang, maka dia akan masuk kepadanya unsur riba. Jadi mestinya uang itu diambil keuntungan dari uang itu jika dalam jenis usaha berupa jasa ataupun jual beli. Nah, kalau dijual beli kemudian ada untung, maka keuntungannya itu tidak termasuk riba. Tapi kalau misalnya uang kemudian untung kembali dengan uang, maka dia akan masuk kepadanya riba. Nah, bagaimana itu? Nah, misalnya tadi meminjamkan uang, misalnya 1 juta, kemudian kita menuntut untuk dikembalikan 1.100.000. Berarti kita sudah menjadikan uang 1 juta itu untuk menghasilkan lebih daripada pokok uang yang kita miliki menjadi 1.100.000. Nah, 100-nya itu menjadi bunga. Ya, nah, bunga itu dia tidak tergantung kepada besar dengan kecilnya. Ya, tapi kalau misalnya dia sudah ada tambahan, maka dia secara kaidah akan menjadi riba. Dan meskipun misalnya dia dari 1 juta hanya 1.010.000, 1.005.000, atau 1 juta besar 1.100.000 atau 1.200.000, besar kecilnya itu tidak berpengaruh terhadap apakah dia syari atau tidak. Nah, kecil ataupun besar bunga itu, nah, dia tetap akan masuk kepada kategori riba. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi pertanyaan kedua ini?
1: Di WA itu tentang bagaimana pandangan Islam mengenai asuransi.
2: Baik. Ya, asuransi ini kita sudah sering sampaikan bahwa kalau pandangan para ahli ekonomi Islam, ya memang kita itu di dalam ayat itu kan disebutkan wal tanzur nafsun maqaddamat liqad. Manusia itu hendaknya memperhatikan apa yang telah dia siapkan untuk esok harinya. Jadi yang dimaksud dengan esok hari itu adalah bagaimana dia menyiapkan, termasuk dia menyiapkan hartanya untuk kehidupannya ketika dia kehidupan esoknya. Nah, kemudian ada juga misalnya Rasulullah mengatakan di dalam Al-Quran juga disebutkan wal yakhsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Kita itu dia disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan kehidupan generasi setelah kita, terutama zuriyah kita, anak-anak kita itu, anak cucu kita itu setelah kita itu jangan ditinggalkan dalam keadaan ekonomi lemah, ya, tidak berada dalam keadaan yang akan memberatkan orang lain. Tetapi kita memang menyiapkan bahwa ketika kita sudah tidak ada, keturunan kita itu, anak kita itu memang sudah siap atau kuat secara ekonomi. Nah, salah satunya yang bisa kita siapkan itu adalah asuransi. Nah, asuransi itu memang ada yang non atau yang konvensional, kemudian ada yang memang investasi asuransi syariah. Nah, asuransi syariah itu dia diikat dengan jenis investasi dan juga dengan jenis akad tabarruk. Ya, sebagaimana kita sampaikan bahwa kalau kita mau masuk kepada asuransi syariah, maka kita akan diikat dengan dua akad. Yang pertama adalah akad tabarruk, akad dalam rangka tolong-menolong, bukan dalam rangka untuk mencari keuntungan. Kemudian yang kedua dengan akad yang memang akad komersial, akad dalam rangka untuk menghasilkan hasil harta kita agar bertambah. Nah, dalam asuransi konvensional itu tidak membedakan hal tersebut, ya, sehingga kita dalam asuransi yang konvensional itu sangat rawan untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, ya. Bagaimana kejadiannya? Yaitu ketika terjadi resiko. Nah, ketika terjadi resiko kan ada sebagian harta kita yang akan dipertanggungkan kepada anggota yang lain. Nah, sementara kita dalam Islam itu tidak boleh menggunakan materi atau harta orang untuk tanpa ada izin, ya, dari kita, atau tanpa ada hak kemudian dana kita itu digunakan. Nah, itu termasuk dalam memakan harta dengan cara yang batil, atau menjadikan harta kita itu terkurangi karena digunakan oleh orang lain. Nah, sementara kalau dalam asuransi syariah itu kita punya akad tabarruk. Jadi ketika terjadi resiko itu, uang itu memang kita sudah sepakati kita akan ada sebagian daripada uang kita itu memang dalam rangka akad sosial, ya, dalam akad tabarruk tersebut. Nah, kemudian dalam akad yang berikutnya untuk menjadikan agar uang itu berkembang dan menghasilkan asuransi kepada kita, ya, ada uang yang dibagikan kepada kita, maka dia ada jenis investasi di situ yang memang disepakati diikat dengan akad akad tijaroh yang memang jelas penghitungan hasilnya. Nah, kemudian di dalam asuransi syariah juga jenis usaha yang dijalankan itu dipastikan bahwa uang kita akan diinvestasikan kepada instrumen-instrumen usaha yang memang halal secara syar'i. Jadi tidak akan diletakkan kepada instrumen yang abu-abu atau bahkan kepada yang haram. Nah, ini kepastian daripada asuransi syariah ketika dia sistemnya dijaga dengan sistem yang memang betul-betul adil, menghindari riba dan juga menghindari penggunaan harta di jalan yang batil. Demikian, saya kira demikian jawaban. Yang ketiga juga tentang apa itu ya?
1: Hukum membeli emas dalam bentuk tabungan emas.
2: Oh iya, jadi begini. Menyampaikan bahwa sebenarnya ya di dalam transaksi itu memang jenis alat tukarnya itu memang dia secara real memiliki nilai intrinsik yang memang bernilai. Ya, bagaimana itu nilai intrinsik yang memang dia diakui bernilai? Apabila dia memang bendanya atau zatnya itu bernilai, ya. Apa yang zatnya bernilai itu? Dia misalnya perak atau emas yang paling gampang. Ya, yang paling gampang artinya yang paling gampang disimpan dan paling gampang dibawa dan dia bernilai. Nah, kemudian berikutnya masyarakat atau masyarakat dunia itu bersepakat bahwa alat tukar itu menjadi uang. Nah, uang itu kan nilai intrinsik yang dimasukkan ke dalamnya itu karena hasil usaha, bukan karena nilai intrinsik yang ada di dalamnya, ya. Kan dia hanya kertas dan hanya logam. Nah, itu yang dikonversi. Jadi misalnya 1 gram emas itu sekarang sekitar 2.500.000, maka kalau misalnya kita memasukkan uangnya membeli dalam jumlah yang tidak sampai 1 gram, berarti dia akan menjadi 0,9 atau 0,% Nah, tinggal nominal uangnya itu yang dikonversikan. Nah, itu tidak masalah, ya. Di dalam transaksi kita itu ada seperti transaksi falas, ya. Ya asalkan ketika uang yang kita beli kepada emas itu memang dihitung berdasarkan nilai jual atau nilai beli harga pada saat itu, harga emas pada saat itu, ya, tidak menunggu harga emas itu di besok hari atau di lusa hari. Jadi dia harus on spot. Jadi istilah di dalam fatwa NU itu dia harus on spot. On spot itu adalah ketika kita bayar hari itu, uangnya diterima hari itu, dan emasnya juga nilainya dimasukkan pada hari itu, ya, agar terhindar dari unsur goror dan terhindar dari unsur maisir, dari unsur judi, dan terhindar dari unsur riba. Jadi dia harus menggunakan harga real hari itu. Terjadi takobut, terjadi serah terima. Uang diterima, kemudian nilai emasnya itu masuk kepada rekening. Itu syaratnya, supaya dia tadi tidak masuk kepada unsur goro dan unsur riba tadi yang saya maksudkan. Ya, itu tidak apa-apa, ya, karena memang nilai daripada masing-masing uang dengan itu hanya dikonversi. Saya kira demikian jawaban.
1: Baik, terima kasih, luar biasa. Kita ada pertanyaan berikutnya, tapi sebelum itu kita pending dulu, kita break. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak. Hadis riwayat Dailami.
0: Mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita kembali lagi dalam Religi Pagi, masih membahas tentang ekonomi syariah dan zakat. Ada satu pertanyaan dari Asna Limbota di Limboto. Ustadz, bagaimana dengan tetangga saya yang punya perhiasan emas seberat 200 gram yang dipakai bergantian sebagai aksesoris sehari-hari. Ini bukan investasi atau simpanan. Nilainya itu jauh di atas nisab 85 gram. Nah, sebagian ulama bilang emas yang dipakai sebagai perhiasan wajar tidak wajib zakat. Sebagian lagi bilang tetap wajib berapapun jumlahnya kalau sudah mencapai nisab. Yang menjadi pertanyaan, kalau ibu ini punya emas jauh di atas kewajaran pemakaian normal, itu 200 gram terus-menerus dipakai bukan cuma buat acara tertentu. Apakah alasan untuk dipakai ini masih bisa jadi alasan pembebasan zakat atau ini sudah masuk kategori penimbunan berkedok pemakaian? Tafadhal Ustaz.
2: Baik, kan Allah itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman innalladzina yaknizunal dzahaba wal fidda, jadi orang-orang yang menimbun emas, perak, ya itu akan diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala jika tidak diberikan zakatnya. Nah, kita kembali kepada pertanyaan. Memang ini fikih itu kan dia menilai realitas yang terjadi pada masyarakat saat itu. Jadi kan fikih kita ini artinya fikih itu dihasilkan ratusan tahun, artinya puluhan bahkan ratusan tahun sebelum zaman itu menjadi modern seperti saat ini. Sehingga misalnya ada yang disebut dengan fikih kontemporer. Ya, salah satunya misalnya apakah seorang YouTuber itu harus mengeluarkan zakat dari hasil profesi YouTubernya. Sementara profesi YouTuber itu tidak ada pada zaman sebelumnya, ya. Ketika fikih itu tersusun belum ada profesinya seperti itu. Ya. Contoh kecilnya saja. Nah, dulu orang memang menjadikan emas sebagai perhiasan itu dia hanya bernilai sebagai perhiasan dan tidak bernilai materi seperti saat ini. Nah, sekarang ini emas itu dia bukan hanya batangan tetapi perhiasannya juga. Nah, perhiasannya dengan batangannya itu tidak memiliki perbedaan yang sangat signifikan sehingga mengatakan bahwa perhiasan itu bukan merupakan jenis harta yang mencolok untuk bisa dijadikan sebagai jenis harta. Nah, justru sekarang ini orang bisa memilih, ya orang bisa memilih, dia akan investasikan uangnya itu kepada emas batangan dengan istilah nilai spread yang tidak terlalu jauh karena memang dia emas murni, ataukah dia menjadikannya sebagai perhiasan yang bisa dia pakai, keuntungannya adalah untuk bisa dia jadikan sebagai perhiasan sekaligus menjadi instrumen investasi karena dia juga bernilainya dan nilainya besar. Ya, dia kan hanya ditambahkan kepadanya jasa untuk jasa untuk menjadikan dia sebagai perhiasan yang terlihat elok dipandang mata. Ya, katakanlah sebagai jasa untuk istilahnya membentuk model-model tertentu sehingga dia menjadi menarik. Itu yang salah satu kelemahan kalau dia berupa perhiasan. Karena ada jasa pembuatannya, ada jasa untuk dekorasinya. Tetapi dia tetap secara real pada saat ini merupakan jenis menjadi instrumen investasi untuk dijadikan sebagai harta yang memang menyimpan nilai yang sangat besar. Nah, sehingga kalau dasar pemikirannya seperti itu, maka berarti perhiasan juga itu dia masuk pada kategori harta yang memang emas untuk bisa ditarik atau merupakan harta yang melekat kepadanya kewajiban zakat. Ya. Nah, tentu ini perlu kalau misalnya dia mau hati-hati, ya dia mau hati-hati, maka kalau misalnya ada lebih misalnya tadi sekitar 200 gram ya 2,5%-nya itu memang harus dikeluarkan zakatnya, ya dari 200 gram itu dikeluarkan 2,5%-nya untuk zakat malnya. Nah, kalau misalnya dia mau lebih sedikit pelit istilahnya, maka tentu dia akan menghitung gramnya. Ya, misalnya dalam gramnya ini dia akan menghitung berapa karat, ya berapa karat yang emas perhiasan ini, berapa karat yang ini, kemudian dia kumpulkan. Jika sudah setara dengan 85 gram emas atau lebih, maka berdasarkan kemurnian emas tersebut dikeluarkan 2,5%-nya. Ya, tetapi untuk ikhtiar, untuk hati-hatian supaya kita amalnya itu adalah amal ihsan, maka tentu ketika dia dihitung 200 gram, langsung saja 200 gram itu kemudian dikeluarkan 2,5%-nya. Saya kira demikian jawaban.
1: Baik, terima kasih. Untuk hari ini yang sudah masuk, ada beberapa pertanyaan juga. Mohon maaf, nanti kita akan baca pada pekan depan nanti. Karena waktu juga yang akan memisahkan kita saat ini. Untuk selanjutnya, Ustadz, kita tutup dulu untuk religi pagi edisi hari ini.
2: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kita sudah berada di penghujung waktu dan mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Tentu kita berharap bahwa momentum Hari Tani itu kita menyadari betul bahwa garda terdepan swasembada pangan, ketahanan pangan itu sebenarnya ada di tingkat petani kita.
2: Untuk mengatasi jumlah yang belum merekam KTPL sebanyak 3.600 ini, kami sementara pemetakan di mana kita akan turun ke lapangan, jemput bola.
0: Bergar topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Adalah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 24 September 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Penenong.

0: Kita awali informasi pertama dalam Warta Pagi kali ini. Pergerakan masyarakat Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango sangat menantikan terrealisasinya pembangunan akses jalan menuju Kecamatan Pinogu. Bobi Riawan melaporkan.
1: Kunjungan kerja Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango disambut gembira masyarakat setempat. Pada kesempatan itu, masyarakat menyampaikan aspirasi yang selama ini dinantikan terkait realisasi pembangunan akses jalan menuju Kecamatan Pinogu. Jalan tersebut merupakan akses utama yang menghubungkan wilayah Pinogu yang berada di pedalaman dan menjadi akses perekonomian

0: merupakan kunci untuk membuka keterisolasian Pinogu. Jika akses jalan Tulabolo Pinogu terbuka, maka akan mempermudah mobilisasi transportasi khususnya ojek tanpa diperhadapkan dengan tantangan medan yang sulit yang berdampak pada keselamatan baik penumpang maupun pengendara.
1: Harapan kami mewakili masyarakat Kecamatan Pinogu khususnya ojek kedatangan Bapak Gubernur agar bisa membawa aspirasi kami di Kecamatan Pinogu yang lebih menjadi lebih baik lagi. Mungkin cuma sedikit yang mau datang ke Pinogu, Pak, karena mereka takut dengan jalur ke Pinogu.
0: Menyikapi hal ini, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan tahun anggaran 2027, pemerintah Provinsi Gorontalo telah menyiapkan anggaran untuk detail engineering design DED pekerjaan akses jalan menuju Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango. Kondisi geografis Pinogu yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Boganinan Niwarta Bone membuat pembangunan infrastruktur jalan harus direncanakan secara matang dan sesuai regulasi.
2: Untuk 2027 kita sudah mengalokasikan anggaran untuk pengkajian feasibility study-nya. Kemudian kita juga sudah memplot anggaran untuk desain engineer detail. Jadi hitung-hitungannya seperti apa. Itu 2027 dengan harapan itu memenuhi syarat semua, 2028 ya bisa kita konstruksi. Dengan catatan, mulai sekarang kita berupaya untuk meyakinkan Menteri Kehutanan untuk melepas beberapa meter Taman Nasional untuk kita bisa bikin jalan. Kita akan lakukan paralel. Maka oleh sebab itu saya sudah canangkan tadi, beritahu ke Balai Jalan, bahwa judulnya adalah Jalan Akses Pinogu. Agar supaya Menteri PO juga gampang mengingat, Menko Infrastruktur juga gampang ingat, oh ini akses ke Pinogu.
0: Gusnar mengungkapkan pembangunan akses jalan menuju Pinogu merupakan komitmen pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah terpencil dan terisolir. Pembukaan akses jalan Pinogu sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman.
3: Wakil Gubernur Gorontalo menekankan melalui bahasa isyarat anak-anak berkebutuhan khusus seperti tunarungu juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan terterima di tempat-tempat publik. Berikut laporan Taufik Usman.
4: Peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional 23 September 2026 menjadi momentum untuk mendorong semakin banyak pelajar mulai dari SD hingga SMA sederajat di Gorontalo mengenal dan mempelajari bahasa isyarat. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, sekaligus membuka ruang komunikasi yang setara antara penyandang tunarungu dengan masyarakat umum. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi pada peringatan Hari Bahasa Internasional 2026 bertempat di SMA Negeri 4 Gorontalo mengatakan penyandang tunarungu memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesempatan di lingkungan pendidikan, tempat kerja maupun ruang publik. Kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat dapat menjadi salah satu jembatan untuk mengurangi kesenjangan interaksi antara penyandang tunarungu dengan masyarakat.
5: Memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional yang dilaksanakan di SMA Negeri 4 Gorontalo. Karena ini sekolah inklusif, ya, sekolah inklusif di mana siswa-siswanya ada yang tunanetra, disabilitas tunarungu, ya, cacat ganda, dan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ini momen ini memang dari pihak swasta, dari pemerintah juga memberikan kesempatan untuk mereka bekerja. Ya kan ada undang-undangnya itu 2% mereka mendapatkan kesempatan bekerja. Kalau dalam suatu kantor pegawainya ada 20 orang ya kasihlah mereka satu, ya kesempatan satu orang. Kalau lebih dari 100 ya mungkin bisa 2 orang. Nah, agar apa? Agar kepedulian kita, rasa simpati kita kepada mereka itu bisa menambah mereka juga ada kebanggaan diri sendiri bahwa mereka mampu untuk berkarya.
4: Di Gorontalo, bahasa isyarat sebelumnya belum banyak dikenal masyarakat. Namun kondisi tersebut perlahan berubah seiring dengan semakin intensifnya sosialisasi dan publikasi yang dilakukan oleh Yayasan Tunarungu Gorontalo. Pemerintah juga mulai memperkenalkan bahasa isyarat dalam berbagai lingkungan pelayanan dan kegiatan masyarakat. Peningkatan pemahaman terhadap bahasa isyarat membawa perubahan terhadap kesempatan penyandang tunarungu. Sekarang anak-anak tunarungu sudah diterima di dunia kerja, di lingkungan sekolah umum maupun di kampus berkat bahasa isyarat.
3: Peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Pohuwato terus menjadi perhatian pemerintah daerah dikarenakan biaya pengolahan, perawatan hingga panen yang terus mengalami kenaikan, sementara harga jual hasil produksi pertanian sangat rentan mengalami fluktuasi. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pohuwato Ahmad Juna mengatakan petani memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus mendukung perekonomian daerah. Karena itu program-program pemerintah daerah selama ini tidak hanya diarahkan pada pada transformasi sektor pertanian.

0: tapi juga bagaimana hasil pertanian dapat memberikan pendapatan yang lebih baik bagi petani.
1: Ada beberapa langkah dari pemerintah, terutama untuk kesejahteraan petani. Perbaikan saluran, kemudian cetak sawah baru, dan itu yang sementara jalan. Kalau memang para petani serentak melakukan panen, yang jelas itu hukumnya harganya pasti. Kami akan berdiskusi dengan penindak dan yang mengawasi tentang hal itu, sehingga harga itu bisa menguntungkan masyarakat.
0: Momentum peringatan Hari Tani Nasional tahun 2026 yang jatuh pada hari ini juga diharapkan semakin mendorong semangat para petani di Pohuwato untuk terus berproduksi. Pemerintah daerah berkomitmen terus memberikan dukungan kepada petani sehingga berbagai tantangan yang dihadapi dapat diatasi dan usaha pertanian tetap mampu memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat. Pedagang petani Gorontalo menilai program swasembada pangan mulai memberikan dampak nyata terhadap kehidupan mereka. Berikut laporan Raihan Datau.
2: Program swasembada pangan nasional mulai dirasakan manfaatnya oleh sebagian petani di Gorontalo. Salah satunya melalui kebijakan yang dinilai memberikan kepastian terhadap harga komoditas pangan. Petani menilai harga yang stabil menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pangan. Sebab perubahan harga yang terlalu tinggi maupun jatuh terlalu rendah dapat mempengaruhi kepastian bagi petani. Selain harga, kemudahan mendapatkan pupuk bersubsidi juga disebut menjadi perubahan yang dirasakan petani. Kondisi tersebut dinilai semakin mendukung petani dalam menjalankan kegiatan pertanian. Salah satu petani Gorontalo, Hamsa Ninche, mengatakan program swasembada pangan memiliki kaitan dengan berbagai kebijakan yang kini mulai dirasakan manfaatnya.
3: Alhamdulillah ya, karena memang melihat dari medsos, terobosan dari Pak Mentan ini kan demi terwujudnya swasembada pangan nasional. Jadi ini bukan salah satu slogan atau ini gerakan bukti nyata yang disambut oleh pemerintah daerah sampai di tingkat di level bawah. Sehingga kami petani ini cukup merasakan. Artinya begini, satu komando dari atas dan itu langsung terjun ke bawah, lurus ke bawah. Kami sangat mendapatkan manfaatnya, terutama misalnya pupuk bersubsidi ini sudah tidak sulit lagi seperti dulu. Kemudian komoditas yang kita produksi itu terjual, berarti kan memenuhi pasar. Apa yang kita upayakan, kita budidayakan itu memenuhi permintaan. Tidak ada stok yang membusuk. Tidak ada, hampir tidak ada. Ini kan salah satu bukti bahwa kesejahteraan petani itu ada dengan adanya swasembada pangan ini.
2: Petani Gorontalo berharap berbagai kebijakan dalam program swasembada pangan dapat terus dipertahankan. Bagi petani, keberhasilan swasembada pangan bukan hanya soal terpenuhinya kebutuhan pangan nasional, namun juga bagaimana program tersebut mampu memberikan kepastian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
0: Petani merupakan garda terdepan dalam menjaga ketersediaan pangan sehingga peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh pada hari ini 24 September 2026 perlu menjadi momentum untuk memperhatikan kondisi kehidupan petani secara lebih nyata. Gaung peringatan Hari Tani Nasional selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh petani, bahkan sebagian petani belum mengetahui momentum tersebut. Persoalan kesejahteraan petani masih menjadi pekerjaan yang perlu mendapatkan perhatian serius karena perubahan kondisi ekonomi petani dari tahun ke tahun belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Terkait hal ini, selengkapnya kita ikuti wawancara Rusdi Aneta dengan praktisi pertanian Jamaluddin Hamid berikut ini.
4: Pak Jamal, terkait dengan setiap tanggal 24 September itu diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Nah, kalau Pak Jamal sendiri selaku praktisi pertanian di Gorontalo pada momentum Hari Tani Nasional tahun 2026 ini, Bapak bisa melihat bagaimana sektor pertanian Gorontalo jika dikaitkan dengan target swasembada pangan dan juga bagaimana kesejahteraan petani di Gorontalo. Silakan Pak Jamal.
5: Memang setiap tahun kita peringati sebagai Hari Tani Nasional tanggal 24 September. Tapi sekali lagi, biasanya Hari Tani itu gemanya tidak di tingkat petani. Petani kebanyakan tidak tahu kalau itu Hari Tani. Tentu kita berharap bahwa momentum Hari Tani itu kita menyadari betul bahwa garda terdepan swasembada pangan, ketahanan pangan itu sebenarnya ada di tingkat petani kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan peringatan Hari Tani Nasional tahun 2026 ini betul-betul kita bisa memikirkan bersama tentang kesejahteraan petani. Karena dari tahun ke tahun tidak ada sebenarnya perubahan yang signifikan di tingkat petani. Kesejahteraannya itu-itu saja, petani penggarap, luas lahan yang sempit, kemudian hanya buruh tani. Dan itu hanya sekedar cukup untuk menyambung kehidupan keluarga mereka. Itu pun kalau dibilang ya masih jauh dari cukup. Tentunya kita punya harapan besar bahwa mungkin pemerintah bisa lebih memperhatikan bukan saja usaha taninya tapi juga keluarga petani kita. Bisa disentuh dalam bentuk lain sehingga betul-betul petani itu bisa merasakan kesejahteraannya. Seperti itu, Pak.
4: Pak, apa saja yang menjadi persoalan dasar yang dihadapi oleh petani di Gorontalo, Pak?
5: Persoalan dasarnya itu kan pendidikan petani kita rata-rata rendah ya. Kemudian umurnya juga sudah tua-tua semua. Petani milenial ini ya bisa dihitung dengan jari lah. Pelaku utamanya itu petani kita sekarang yang sudah berumur dan pendidikan juga masih relatif rendah. Sehingga mau mengupgrade teknologi juga tentu masih banyak hambatannya. Di tingkat petani sendiri, tadi kendala utamanya itu adalah kebanyakan petani kita kan petani penggarap, bukan pemilik. Petani pemilik itu sedikit. Petani penggarap itu pun lahannya yang digarap sangat sempit. Kalau di sawah itu ada yang cuma 1000 meter persegi, 2000 meter persegi, satu pantango istilah Gorontalo. Ada juga mungkin dua pantango, tapi itu rata-rata sempit lah. Di sisi lain banyak petani kita itu ya buruh tani, ya hanya mendapat dari sewa jasanya mereka, misalnya penyiangan waktu panen kelompok, apalagi dengan adanya misalnya alat panen, biasanya kelompok panen itu ya tergusur dengan sendirinya. Jadi itu beberapa persoalan di tingkat petani kita belum terlalu signifikan berubah.
4: Kalau menurut Pak Jamal sendiri, apa strategi yang harus diperkuat oleh pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota agar peningkatan kesejahteraan termasuk adanya kaum milenial untuk bertani di Gorontalo ini bisa lebih banyak ini Pak Jamal?
5: Jadi yang pertama yang harus dipikirkan regenerasi petani. Jadi pemerintah, kabupaten, kota, provinsi harus memikirkan regenerasi petani kita. Berarti harus kita menyiapkan SDM. Salah satu penyiapan SDM petani itu adalah sudah ada disiapkan sekolah-sekolah pertanian, SMK pertanian. Nah mari bahu-membahu mengarahkan anak-anak petani kita, masyarakat kita untuk bisa menuntut ilmu di sekolah-sekolah pertanian, di perguruan tinggi basis pertanian, sehingga nanti kita dapatkan regenerasi ke depannya, regenerasi para petani kita. Itu tentu yang harus dipikirkan. Yang kedua, kalau menyangkut kesejahteraan petani, pemerintah harus menyentuh keluarga petani dalam bentuk yang lain. Kalau hanya dipikirkan usaha taninya, dapat bantuan bibit, dapat bantuan pupuk misalnya, itu sangat batas, sangat-sangat terbatas karena lahannya sempit. Peningkatan produksi juga tidak signifikan. Jadi yang harus disentuh itu adalah keluarga dari petani kita sehingga bisa lebih sejahtera. Selamat Hari Tani Nasional.
4: Terima kasih Pak Jamal atas waktunya bersama kami.
5: Ya, sama-sama.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pendengar masyarakat Kecamatan Pinogu terima bantuan beras cadangan pangan pemerintah CPP. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis Gubernur Gorontalo kepada 329 keluarga penerima manfaat.
4: Sebanyak 329 kepala keluarga penerima manfaat KPM di Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango menerima bantuan beras cadangan pangan pemerintah CPP. Bantuan beras CPP ini diberikan untuk 5 desa periode Juli, Agustus, dan September terbagi atas Desa Banggio 79 KPM, Desa Dataran Hijau 63 KPM, Desa Pinogu 66 KPM, Desa Pinogu Permai 74 KPM, dan Desa Tolinggi Bila 47 KPM. Setiap keluarga menerima 30 kg dengan total 9,870 kg. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat menyerahkan bantuan beras CPP menyampaikan penyaluran cadangan pangan pemerintah ini
7: merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan membantu masyarakat di wilayah terpencil dalam memenuhi kebutuhan pokok.
8: Bantuan pangan dari Bapak Presiden Prabowo sudah sampai di tingkat di kantor-kantor desa, seluruh ya. Itu untuk bulan Juli, Agustus, September. Nanti minggu depan kita sudah minta agar supaya Oktober, November, Desember segera antar kemari yang lama-lama. Mengapa? Ini musim kemarau ini, yang lama-lama kasih kemarin ini beras. Kan begitu ya? Oleh sebab itu, bantuan beras ini segera dibagikan, Pak. Kalau sudah di kantor desa, segera bagikan. Ya, biar semua ibu-ibu yang berhak menerima itu bisa mendapatkan beras itu. Itu beras bantuan dari Bapak Presiden Prabowo.
7: Gusnar mengungkapkan Kecamatan Pinogu salah satu prioritas penyaluran bantuan pangan karena akses distribusi yang cukup sulit dan harga bahan pokok yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Gubernur memastikan penyaluran bantuan pangan akan dilakukan secara merata dan tepat sasaran. Jumlah penerima manfaat di Kecamatan Pinogu mengalami peningkatan yang sebelumnya hanya 297 keluarga penerima manfaat. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengalokasikan anggaran sekitar 2 miliar rupiah untuk mendukung operasional instansi terkait dalam menangani bencana kekeringan serta mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Laporan Andi Sanga.
9: DPRD bersama pemerintah Kabupaten Pohuwato mengalokasikan anggaran sekitar 2 miliar rupiah untuk belanja tidak terduga atau BTT dalam perubahan APBD tahun 2026. Anggaran tersebut disiapkan untuk menangani bencana kekeringan serta potensi kebakaran hutan dan lahan akibat dampak kemarau panjang yang melanda wilayah Gorontalo sampai dengan hari ini. Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Abdullah Kadir Diko mengatakan, dengan adanya alokasi BTT tersebut, instansi terkait dipastikan mendapat dukungan biaya operasional dalam melakukan distribusi air bersih kepada masyarakat. Di samping itu, BPBD serta instansi dan lembaga terkait lainnya diharapkan bisa semakin memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
10: DPRD memang mendorong pemerintah untuk benar-benar siap menghadapi krisis kekeringan, salah satunya krisis air, termasuk juga dengan memitigasi kebakaran hutan dan lahan. Nah, dua hal itu menjadi fokus kami di pembahasan APBD perubahan 2026. Layanan-layanan dasar kita pastikan sampai akhir tahun berjalan dengan baik. Anggaran di BTT itu kurang lebih kita pastikan ada 2 miliar untuk mengantisipasi tadi penanggulangan kebakaran, operasional BPBD, dan instansi yang terkait yang akan membantu distribusi air.
9: DPRD menekankan agar penggunaan anggaran BTT dilakukan secara tepat sasaran dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. DPRD berharap seluruh masyarakat yang kini kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih terus mendapat layanan dan setiap peristiwa kebakaran dapat ditangani secepat mungkin agar tidak menimbulkan dampak serta kerugian yang lebih besar.
0: Guru di Kabupaten Bone Bolango didorong untuk terus meningkatkan kemampuan di bidang digitalisasi agar mampu mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat. Penguasaan teknologi dinilai menjadi kebutuhan penting dalam dunia pendidikan sehingga guru tidak tertinggal dari peserta didik yang kini semakin akrab dengan berbagai platform digital. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango Iwan Mustafa mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah pola belajar mengajar. Karena itu guru dituntut mampu beradaptasi dengan berbagai inovasi digital yang mendukung proses pembelajaran di sekolah. Menurutnya, kemampuan digital bukan hanya sebatas mengoperasikan perangkat teknologi, tetapi juga memahami bagaimana memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis peserta didik.

0: maju dan jalan para guru, siswa-siswa sudah apa, sudah bergerak cepat, para guru ada guru-guru atau kita stay di tempat. Jadi guru-guru juga harus responsif, adaptif dan antisipatif terhadap perkembangan teknologi informasi digitalisasi.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango menilai transformasi digital di dunia pendidikan harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Dengan begitu, guru dapat menghadirkan metode pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Ia berharap PGRI terus menjadi wadah bagi para guru untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme melalui berbagai program pelatihan maupun pengembangan kompetensi. Beralih ke berita lainnya, masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara diimbau untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran pada saat membuka lahan baru. Ini penting dilakukan guna mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada saat musim kemarau. Berikut laporan Hendra Rauf.
2: Dampak dari musim kemarau berkepanjangan yang terjadi selama ini menyebabkan krisis air bersih di beberapa kecamatan maupun desa. Selain itu, hal yang harus dihindari selama musim kemarau seperti ini adalah pembakaran lahan dan hutan atau karhutla yang banyak terjadi di daerah lain. Menyikapi hal itu, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Gorontalo Utara Jimmy Gerisa mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah ini agar dapat menghindari aktivitas membakar baik itu sampah maupun hutan dan lahan. Menurutnya, untuk memadamkan titik api yang diakibatkan oleh pembakaran lahan tersebut tentu membutuhkan waktu yang cukup lama dan sumber air yang banyak.
3: Kalau kita menangani kekeringan, satu tangki itu bisa melayani satu desa. Tetapi kalau karhutla, kalau kebakaran hutan dan lahan, contoh kasus kemarin ketika ada kasus HTI kebakaran kayu itu dari Polda, bahkan water cannon dikerahkan, dari Polres dia punya damkar, dan beberapa sampai ada 10 unit damkar yang dikerahkan, tidak padam apinya. Artinya kalau karhutla itu memang penanganannya luar biasa. Sehingganya kepala daerah dalam ini Pak Bupati sangat menghimbau kepada masyarakat agar saat ini jangan dulu membakar lahan, membuka lahan dengan membakar.
2: Sekretaris BPBD Gorontalo Utara ini menambahkan terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan harus ditangani secara maksimal. Untuk itu diharapkan kepada warga di Kabupaten Gorontalo Utara yang akan membuka lahan dengan cara membakar agar selama musim kemarau seperti ini dapat dihindari dulu.
1: Sebanyak 3.673 warga Kabupaten Bualemo belum melakukan perekaman KTP elektronik. Dinas Dukcapil memperkuat layanan jemput bola untuk memperluas jangkauan pelayanan dan membantu masyarakat memperoleh dokumen identitas kependudukan.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bualemo memperkuat layanan jemput bola untuk menjangkau 3.673 warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Langkah ini dilakukan untuk memperluas cakupan kepemilikan dokumen kependudukan sekaligus memastikan masyarakat yang memenuhi syarat dapat memperoleh layanan administrasi kependudukan. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bualemo Teguh Chatmika menyampaikan upaya percepatan perekaman KTP elektronik menjadi perhatian dalam meningkatkan cakupan pelayanan administrasi kependudukan di daerah. Menurutnya, masih adanya ribuan warga yang belum melakukan perekaman membutuhkan strategi pelayanan yang lebih aktif dan menjangkau masyarakat secara langsung. Layanan jemput bola menjadi salah satu pendekatan yang dapat membantu warga yang mengalami kendala untuk datang langsung ke kantor Dukcapil.
5: Untuk mengatasi jumlah yang belum rekan KTPL sebanyak 3.600 ini, kami sementara pemetakan di mana kita akan turun ke lapangan jemput bola untuk perekaman di desa, tapi kita mau targetkan yang jumlah terbanyak untuk di Kabupaten Bualemo, itu kecamatan yang paling tinggi yang harus dilayani untuk perekaman KTPL adalah di Kecamatan Paguyaman yang merupakan jumlah penduduknya sekitar 36.000.
4: Teguh menjelaskan percepatan perekaman KTP elektronik penting untuk memastikan warga memiliki dokumen identitas yang diperlukan dalam mengakses berbagai layanan publik. Kepemilikan KTP elektronik juga mendukung pemutakhiran data kependudukan agar informasi warga dapat tercatat secara lebih akurat dalam administrasi pemerintah. Selain mendatangi masyarakat, penguatan pelayanan membutuhkan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa untuk mengidentifikasi warga yang belum melakukan perekaman. Rusdianita melaporkan.
1: Pendengar sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Purnomo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Info Cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini, Kamis 24 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat hingga timur laut, dengan kecepatan 10 hingga 26 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dari Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, arah angin dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan 20 hingga 36 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 meter hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
0: Demikian info cuaca.

0: Hidup itu bukan coba-coba. Sekali coba narkoba, risikonya bisa panjang banget. Narkoba bukan bikin keren, bukan bikin kuat, malah bisa menghancurkan masa depan. Jangan sampai EPP hidupmu berubah jadi penyesalan. Jangan karena penasaran, masa depan jadi taruhan. Narkoba bikin hidup berantakan. Jangan tunggu kehilangan masa depan untuk bilang seandainya. Bersih, sehat, tanpa narkoba, itu pasti. Keren itu berani bilang tidak pada narkoba. War on Drugs for Humanity. Huha. Mari bersama kita dukung gerakan Ananda Bersinar untuk mewujudkan Gorontalo bersinar, bersih, sehat, tanpa narkoba. Iklan layanan ini dipersembahkan langsung oleh Badan Narkotika Nasional.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tim bulu tangkis Indonesia terhenti di babak semifinal bergu Putri Asian Games 2026. Mutiara Ayu Puspitasari kalah atas Chen Yufei. Tampil di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang, Mutiara kalah dengan skor 15-21, 12-21.

0: Alhamdulillah ya Ma, tahun ini Allah pilih kita sebagai tamunya ke Baitullah. Insya Allah kita akan menjadi haji yang mabrur dan di sana kita akan diberi nikmat kesehatan untuk menjalaninya.
1: Ah, itu yang buat Mama khawatir dan was-was. Karena ibadah haji ini kan ibadah fisik.
0: Alhamdulillah juga Allah telah permudah kita dengan adanya lab klinik Prodia yang ada di sini, sehingga kita bisa melakukan check up kesehatan jika ada gangguan kesehatan. Ya, paling tidak kita akan mudah untuk menanganinya. Ya, pemeriksaan kesehatan sebelum beribadah haji merupakan modal kesempurnaan ibadah haji. Dengan melakukan check up kesehatan sebelum naik haji, memudahkan kita untuk menangani kondisi kesehatan kita. Bagi calon jemaah haji yang ingin melakukan check up kesehatan, dapat menghubungi klinik Prodia dengan alamat Jalan Nani Wartabone, kontak person di 0853 94 78 1515 Kota Gorontalo. Ya.

Kita update kembali berikan beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Berikan dua atlet jalan cepat Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan Puspita, mencetak rekor baru pada Asian Games 2026. Prestasi ini diraih dalam nomor half marathon putra dan putri di Aichi Nagoya, Jepang hari Rabu kemarin. Hendro finish di posisi ketujuh dengan catatan 1 jam 36 menit 49 detik dalam perlombaan tersebut. Catatan ini sekaligus mempertajam rekor nasional sebelumnya, yakni 1 jam 37 menit 47 detik. Sementara itu, di informasi lainnya, Indonesia berpeluang meraih emas Asian Games 2026 dari bulu tangkis beregu putra. Alwi Farhan dan kolega lolos final tampil pada babak semifinal di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang kemarin. Indonesia mengalahkan Thailand, skuad merah putih menang 3-1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita terus menyambungkan kebersamaan untuk Gorontalo pagi ini dengan memulai beberapa poin-poin menarik yang bisa Anda tanggapi di kesempatan kali ini bersama saya Yusri. Kita mulai dalam sesi Kita Indonesia untuk hari ini dengan topik mencintai sesama tanpa memandang perbedaan. Pendengar, mencintai sesama tanpa memandang suku, agama, dan budaya bukan berarti kita menghapus pula identitas kita. Kita tetap menjadi diri kita, tetap bangga menjadi orang Gorontalo, orang Jawa, orang Bugis, Minahasa, dan berbagai suku lainnya. Tetap teguh sebagai Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, tapi kita tidak memilih untuk tidak menjadikan identitas ini sebagai tembok. Di Gorontalo kita diajarkan dengan falsafah adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabula, di mana falsafah ini tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci, justru mengajarkan kita untuk memuliakan manusia, karena memuliakan manusia adalah bagian dari memuliakan Sang Pencipta. Kasih sayang lintas batas ini, pendengar, tumbuh dari hal-hal sederhana sebenarnya. Jadi ketika kita mau membantu tetangga yang kesusahan tanpa bertanya apa agamanya, ketika kita mau menjaga gereja, pura, masjid sebagai rumah ibadah bersama, bukan sebagai milik kelompok saja, di saat kita juga mau duduk semeja, makan binte piluhuta bersama, meski logat kita berbeda, ketika kita berhenti menyebar kebencian di media sosial hanya karena dia tidak satu pilihan dengan kita. Ini hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan di mana mencintai yang

yang dipegang teguh oleh masyarakatnya, sehingga hidup sosial bermasyarakat ini terus terjalin ya. Apakah di generasi muda hari ini itu masih terus diturunkan

0: 24 dan 0822-5996-6834. Di ujung telepon sudah ada Pak Hamsa Ninche. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Hamsa.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yusri.
0: Ya, terima kasih sudah bersama kami pagi hari ini Pak Hamsa. Kita lagi membahas topik mencintai sesama tanpa memandang perbedaan. Kalau kita tahu bersama bahwa Gorontalo kan punya kekuatan falsafahnya, adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabula, yang mana ini menjadi pegangan masyarakat kita untuk hidup sosial bermasyarakat. Tapi kalau menurut Pak Hamsa sendiri, masih nampak gak sih di generasi anak-anak muda kita hari ini falsafah ini?
1: Iya, saya melihat dalam lingkungan kecil ya, di lingkungan sosial misalnya saya di Paguyaman ini sangat berdekatan dan berbaur dengan suku agama yang lain. Kami di Paguyaman Wonosari ini berbaur ada berapa suku dan agama. Saya melihat kehidupan dari anak-anak muda ini memang sangat nampak, dan beberapa dalam kegiatan baik itu ritual ataupun kegiatan budaya itu keterlibatan dari segala macam suku itu ada. Sehingga falsafah yang menjadi pegangan dari anak-anak muda yang khususnya orang Gorontalo, orang lokal itu masih tetap kuat dan nampak di lingkungan kehidupan bermasyarakat Pak Yusri. Dan ini tidak dirubah oleh budaya orang lain, karena di sini masih tetap saling menghargai, saling mencintai, bahkan ada keterlibatan saling tolong-menolong dalam satu kegiatan, misalnya ada wayang atau ada kegiatan misalnya ngaden atau apa. Walaupun tidak terlibat langsung, tapi paling tidak tidak melarang dan tidak membuat sesuatu kegiatan yang sikap-sikap yang ekstrim yang dapat merusak kegiatan suku, agama dan adat-adat budaya orang lain. Sehingga falsafah ini masih tetap tumbuh, berkembang dan melekat di hatinya anak-anak muda.
0: Ya, tapi ya itu berbicara di kampungnya Pak Hamsa ya, di Paguyaman ya. Ini saya punya perspektif sendiri kalau saya lihat ya di kota gitu. Apakah memang kalau menurut pandangannya Pak Hamsa, gap ini terasa sangat di nampak gitu kalau misalnya kita bicara soal bagaimana mencintai sesama, tidak membeda-bedakan antara suku satu dengan suku lainnya, agama satu dengan agama lainnya. Kalau di Paguyaman mungkin Pak Hamsa lihatnya memang masih kental gitu ya. Tapi kalau di perkotaan, pandangan Pak Hamsa apakah, apa yang menyebabkan apakah memang kehidupan individualistis masyarakat yang dengan aktivitasnya juga yang cukup padat, pagi ketemu pagi lagi, bahkan setidak baku dapat dengan orang lain gitu.
1: Iya, saya melihat begini ya. Benar kata Pak Yusri, memang saking padatnya kegiatan kesibukan masing-masing, sehingga keterlibatan langsung itu memang tidak ada. Tapi saya melihat ada salah satu situasi dan sikap yang harus kita banggakan, bahwa mereka tidak saling mengganggu. Mereka tidak saling mengganggu kegiatan suku lain, kegiatan budaya-budaya lain. Tapi di sisi lain mereka hanya sekedar tahu saja, oh iya, tanpa dorang sore. Tapi tidak mengganggu ataupun tidak terlibat langsung

0: saking sibuknya dengan aktivitas masing-masing, sehingga keterlibatan itu tidak muncul. Tapi kalau di desa seperti di tempat saya, ini sangat muncul, ada satu keterlibatan, saling berbaur, membuat satu panggung pagelaran misalnya wayang itu, ada orang Gorontalo juga sama-sama di situ. Membuat panggung pagelaran wayang itu, pasti berbaur, ada orang Balinya di situ, ada orang Gorontalo. Bahkan di dalam kegiatan keagamaan misalnya Maulid Nabi, itu ada keterlibatan suku-suku lain di situ. Bayang teman saya Pak Nyoman, Nyoman Sudut itu, di dekat rumahnya beliau itu ada masjid. Dan dia tahu, oh ada Maulid Nabi di masjid, dia tahu itu. Bahkan menghargainya itu sangat, memang sangat, saya sangat takut ya di, di Pagiaman Wonosari ini. Tapi kalau misalnya kehidupan di kota itu, jangankan kita menilai orang lain, kita menilai diri kita sendiri saja. Bagaimana keadaan kita? Bagaimana
1: setidak mau pusing ya dengan orang lain gitu ya, saking sibuknya gitu ya.
0: Saking sibuknya, jangan menilai orang lain, menilai diri kita.
1: Diri sendiri saja dulu ya.
0: Diri sendiri saja. Bagaimana? Apakah kita terlibat dalam satu kegiatan keagamaan orang lain atau kecuali kalau apa dulu yang tatikom itu, itu barangkali kita sama-sama rame-rame nonton. Kecuali tapi kalau misalnya keagamaan suku lain atau apa, mungkin kita sekedar tahu saja, oh iya, ini yang
1: acara ini lagi. Betul. Tapi Pak Hamzah sepakat tidak kalau misalnya mungkin saja kehidupan perkotaan ini saling support, saling baku bantu itu sebenarnya tidak nampak secara penglihatan kita, tapi kadang sudah ada di grup-grup gitu, grup-grup RT RW, kemudian kalau misalnya ada ingin membantu dalam bentuk materi, sehingga kerjasama dan juga gotong royong atau juga saling berkolaborasi itu memang tidak nampak kalau secara kasat mata gitu. Tapi di balik layar itu mereka saling support sebenarnya. Menurut Pak Hamzah gimana tuh?
0: Oh iya, ini pasti ya. Ini pasti karena saling mensupport. Misalnya kita bisa membantu secara materi. Bahkan misalnya di lingkungan, di satu lingkungan misalnya ada kegiatan keagamaan, itu bukan mengkelompokkan agama dan suku ya. Misalnya kita di mayoritas membuat satu kegiatan, itu yang minoritas itu kasihan cukup membantu, baik material maupun pemikiran-pemikiran, itu mereka sangat membantu. Misalnya Rema Muda, saya contohkan Rema Muda membuat satu kegiatan misalnya ketupatan atau apa, itu suku agama lain itu ikut terlibat membantu itu, yang minoritas kasihan. Nah ini kan salah satu kerjasama yang harus kita bangun dan kita tumbuhkan bersama di lingkungan dan kita berkehidupan sosial. Dan itu masih tetap ada di perkotaan, masih tetap ada, terutama mayoritas yang membuat kegiatan-kegiatan keagamaan itu pasti ada bantuan-bantuan dari teman-teman yang minoritas, terutama di kehidupan di kota, khususnya di kota Gorontalo.
1: Jadi kalau menurut Pak Hamzah, kita ini kan sebenarnya sudah punya cukup bekal yang kuat ya. Orang-orang Gorontalo itu kan bekalnya falsafah yang tadi saya bilang itu gitu. Adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah, artinya bukan hanya saja bicara soal Islamnya, soal Kristennya, soal agama-agama lain, bukan juga bicara soal suku ini dan suku itu, tapi semua satu gitu, jadi satu di falsafah ini, sehingga kehidupan sosial bermasyarakat kita itu begitu kuat gitu, toleransinya juga begitu kuat, saling mencintai sesama juga begitu kuat, apakah ada pesan tidak Pak Hamsa sebagai seorang masyarakat, tokoh masyarakat yang dituakan kepada anak-anak kita, generasi muda penerus, karena dorang-dorang ini kan yang pastinya akan meneruskan gitu ya, falsafah budaya ini, kalau bukan kita yang menurunkan ke mereka, mewariskan, bekalnya akan kurang cukup gitu, dan ya kita pasti akan khawatir, pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau tidak dibekali dengan itu semua, Pak Hamsa.
0: Iya, ada satu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak cucu kita, bahwa perbedaan itu adalah satu keniscayaan, keniscayaan, dan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa orang-orang tua kita sampai membuat satu falsafah ini? Karena orang-orang tua kita ini tahu bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah Tuhan, satu keniscayaan. Perbedaan bukan berarti kita harus berbeda secara pandangan kita, secara ketat mata seperti ini, tapi perbedaan itu bahwa kita harus saling mengenal. Ada orang lain, ada manusia-manusia lain yang diciptakan oleh Allah ini, yang sama martabatnya. Dia punya hak asasi, sama derajatnya. Ini adalah makna dari falsafah ini, Pak Yusri. Dan salah satu pesan saya sebagai masyarakat, bahwa anak-anak muda jangan sampai mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat membengkak belah perempuan, yang ditimbulkan oleh karena perbedaan-perbedaan. Dan yang sangat sensitif sekarang ini adalah perbedaan agama dan perbedaan politik. Nah, ini yang sangat sensitif, kita harus jaga. Ini adalah pemicu sehingga terjadinya salah satu tindakan-tindakan yang ekstrim terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Ini yang harus kita jaga. Kalau masalah suku yang dikatakan atau ras yang disampaikan oleh Pak Yusri di awal tahun buka tadi, orang Manado, orang apa, atau kulit putih, yang rambut lurus, rambut keriting, ini kan ras. Ini ya, barangkali tidak terlalu sensitif, kita hanya memahami saja, oh dia kulit putih. Tetapi ada dua hal yang sangat sensitif yang terjadi di masyarakat adalah isu-isu politik, isu-isu agama, apalagi kita sampai menyalah-nyalahkan kelompok lain, atau mengklaim bahwa kelompok ini adalah sesat. Nah, ini yang harus kita tanamkan, bahwa anak-anak muda jangan sampai cepat terprovokasi oleh isu-isu seperti itu, Pak Yusuf.
1: Baik. Terima kasih Pak Hamsa sudah sharing di pagi hari ini di RRI Gorontalo. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Hamsa.
0: Ya, sebelum itu Pak Yusri, saya ingin menyampaikan bahwa hari ini adalah Hari Tani
1: Nasional. Oh iya, betul.
0: 24 September. Jadi selamat mengingati Hari Tani Nasional 24 September bagi teman-teman tani ke Gorontalo, bahkan ke Indonesia.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa ya, kalau Pak Hamsa juga seorang petani yang tengah merayakan ulang tahun gitu ya, para petani di seluruh Indonesia. Baik, menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hamsa, bahwa bekal ini menjadi sesuatu pegangan ya bagi masyarakat, sehingga ketika falsafah adat bersendikan syara bersendikan kitabullah menjadi sesuatu hal yang mutlak gitu ya, untuk bisa dijadikan pedoman agar istilahnya tuh fondasi gitu ya, dalam membangun kehidupan yang harmonis, damai, dan juga bermartabat. Jadi ketika kasih sayang yang kita hadirkan dalam kekuatan bekal falsafah adat tadi, ini akan mampu melewati batas-batas sekat sosial ya. Kami ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung juga di telepon di 08219664864 ya. Sama seperti halnya Pak Hasan tadi yang memberikan beberapa argumen atau juga pandangannya terkait bagaimana masyarakat kita sampai dengan hari ini masih terus hidup berdampingan, saling mencintai satu sama lainnya, tidak memandang yang namanya agama, suku, latar belakang apapun itu. Selain di Tofan, Anda juga bisa bersama kami di Facebook ya. Kita sementara live di Facebook RRI Gorontalo. Anda punya opini atau juga pendapat lainnya, bisa juga menyematkan di kolom komentar live Facebook RRI Gorontalo. Kita jeda pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Kita sudah berusaha, tapi biaya sekolah semakin tinggi. Bagaimana kalau kamu berhenti sekolah dan bantu kami di rumah?
1: Tapi Bu, aku ingin belajar. Aku ingin punya masa depan yang lebih baik.
2: Di banyak tempat, impian anak-anak untuk bersekolah terkendala oleh masalah ekonomi. Putus sekolah karena kemiskinan adalah kenyataan yang menyedihkan. Tetapi ada harapan dan solusi.
3: Aku mendapatkan beasiswa. Sekarang aku bisa melanjutkan sekolah dan mengejar cita-citaku tanpa khawatir tentang biaya.
4: Aku lulus ke perguruan tinggi tanpa dipungut biaya 1% pun. Wah!
2: Mari bersama-sama memberikan peluang pendidikan kepada semua anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berikan kita lanjut untuk topik kedua, kesejahteraan guru wilayah terpencil sudahkah memadai? Berikan jika guru di kota mengeluh soal macet dan beban administrasi, guru di wilayah terpencil seperti halnya di Pinogu misalnya mengeluh soal hal yang jauh lebih mendasar, bagaimana bertahan hidup sambil mengajar. Pertanyaan sederhana, namun cukup menohok ya. Sudahkah kesejahteraan guru di wilayah terpencil ini memadai? Kita dengan bangga menyebut guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi gelar ini seringkali pendengar menjadi alasan untuk membiarkan mereka berjuang sendiri. Di atas kertas, ada tunjangan khusus, ada insentif daerah terpencil, ada bos. Namun di lapangan, angka itu sering kali tidak sebanding dengan harga yang mereka harus bayar. Kita melihat realitas biaya hidup di wilayah terpencil yang tidak murah. Harga sembako misalnya di Pinogu bisa 2 hingga 3 kali lipat dari harga di kota. Beras, minyak, gula, semua mahal karena ongkos angkut yang tinggi. Sementara gaji dan tunjangan guru besarnya sama dengan guru di kota. Secara nominal memang sama, secara nilai real jauh berbeda dengan kebutuhan. Bagaimana bisa dikatakan memadai jika untuk membeli kebutuhan dasar saja mereka harus berhitung ekstra? Akses yang menggerus kesejahteraan untuk sampai ke sekolah, guru harus melewati jalan berlumpur, menyeberangi sungai, bahkan berjalan kaki berjam-jam, tidak ada ongkos transport yang mengganti sepatu yang rusak, motor yang rusak ya, risiko keselamatan di jalan. Kesejahteraan bukan hanya soal uang di rekening, tapi soal rasa aman dan layak untuk bekerja. Sudah layakkah dan sudah memadaikah? Ini yang menjadi pertanyaan. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di telepon di 0821-9664-8664 atau di 0822-5996-8324 atau langsung ke kolom komentar kami di live Facebook RRI Gorontalo.

Secara umum, kesejahteraan guru di wilayah terpencil di Indonesia memang belum sepenuhnya memadai. Meskipun pemerintah telah menyediakan tunjangan khusus guru untuk membantu pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau wilayah terpencil ini, tantangan di lapangan memang masih jauh lebih besar dari insentif yang diterima.

Wilayah terpencil harus menghadapi kondisi rumah atau fasilitas tempat tinggal yang tidak layak, sarana prasarana sekolah yang terbatas. Ini juga membuat beban kerja psikologis guru semakin berat ya, yang berdampak langsung pada kualitas kegiatan belajar mengajar para guru.

didorong untuk tidak hanya mengandalkan ukuran gaji pokok, melainkan pemerataan fasilitas tempat tinggal, akses transportasi, ya. Dan ini menjadi harapan besar bagi para guru di wilayah terpencil, ya, yang memang kondisinya seperti ini.

0: Oke, di ujung telepon kita sudah bersama dengan Bapak Hasan Jamaini. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Hasan.
1: Ya, selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Hasan, kita bicara soal topik kesejahteraan guru di wilayah terpencil. Ya, sudahkah memadai? Pertanyaannya tentunya belum memadai ya. Tapi kalau pandangan ya, Pak Hamsa sendiri, Pak Hasan ya, mohon maaf, apa yang menjadi kendala terbesar bagi para guru di wilayah terpencil ini selain ya akses, transportasi, dan sebagainya?
1: Ya, ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Hasan Jamaini, guru di daerah terpencil di Dusun Waolo, Desa Mulut Tabu, Kecamatan Kabilabone, Kabupaten
0: Waolo. Oh, guru ya di Waolo ya, Pak Hasan ya?
1: Ya, Pak. Ya, alhamdulillah guru P3K yang sudah terangkat di tahun 2021 kemarin.
0: Oh, alhamdulillah. Sudah berapa lama mengabdi di Waolo?
1: 17 tahun lebih, Pak.
0: Wow, oke. Okay. Bisa diceritakan atau sharing pengalaman mengajar sebagai tenaga pendidik di Dusun Waolo yang memang kalau sebagian orang yang sudah tahu Waolo ini cukup sulit ya aksesnya untuk dijangkau ke sana ya Pak Hasan ya?
1: Ya, alhamdulillah untuk kemarin-kemarin memang sangat sulit. Mm-hmm. Alhamdulillah di tahun 2026 ini, 2025-2026 ini alhamdulillah akses jalan sudah dibuka oleh pihak TNI. Alhamdulillah sudah sering kami lalui sekarang ini. Namun dalam berbicara segi pengalaman saya dalam bertugas di sana memang banyak tantangan, terutama dalam kesejahteraan guru itu kan kalau menurut kami belum memadai karena persoalan yang serius itu kan di daerah-daerah terpencil itu salah satunya ada salah satu guru yang di sekolahnya saya itu yang pengabdiannya itu sudah lebih dari saya 20 tahun lebih.
0: Oke.
1: Okay. Itu atas nama Ibu Aisyah Rahim Makasim. Namun kalau dari segi kesejahteraan itu saya sangat miris, sangat minim, kasihan karena beliau memiliki beberapa orang anak dan sudah tidak punya suami lagi, dan dari gaji yang diterima itu kalau menurut saya tidak cukup. Karena anaknya kuliah, ada yang sekolah SMA, ada yang SMP, ada yang mau wisuda, itu yang menjadi kendala-kendala yang karena gaji itu kan otomatis untuk P3K itu kan Pak gajinya ya sama sih dengan ASN PNS.
0: Yeah.
1: Cuman kalau daerah-daerah terpencil dari segi transportasi saja.
0: Betul.
1: Pak, kalau kita naik transportasi sekarang ini, naik sepeda motor roda 2, itu minimnya 50.000. Coba diperhitungkan
0: sekali
1: dalam
0: jalan hari. Ya?
1: Iya, sekali jalan.
0: Berarti kalau PP 100.
1: 100.
0: Oh, jadi 100. Wow.
1: Jadi kalau kita perhitungkan untuk kalau kita harus naik kendaraan roda 2, otomatis 100.000 kali saja dikalikan
0: 25 hari.
1: Selama 25 hari.
0: Wow.
1: Maka otomatis gaji yang
0: habis tebu, ya.
1: Habis.
0: Yeah.
1: Ya, begitu. Jadi seperti itu, Pak.
0: Lalu bagaimana mensiasati dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya, Pak Hasan? Karena kan bukan persoalan transportasi saja, tapi kan harus makan pula. Kalau berkeluarga seperti yang Pak Hasan sampaikan tadi, belum punya istri, belum punya anak, dan sebagainya, ada tanggungan, ada biaya hidup lainnya. Itu mensiasatinya bagaimana, Pak Hasan?
1: Ya, tinggal pengaturannya tinggal kami-kami sendiri dari segi pribadi.
0: Oke. Okay.
1: Terkadang kalau pribadi saya sendiri, Pak, saya itu Pak kalau berangkatnya pagi dari rumah, terkadang saya mau bawa bekal atau tidak itu urusan pribadi saya sendiri. Biasanya saya sering bawa mie sebungkus saja mie sudah bisa saya makan mentah di sana. Kalau untuk teman-teman lain ada yang sering bawa bekal. Bahkan teman-teman lain lebih memilih berjalan kaki daripada naik kendaraan roda 2 karena dengan adanya gaji yang sedikitnya minimnya gaji, maka mereka bisa memperhitungkan untuk keluarga mereka di rumah nanti.
0: Hematnya di situ ya, milih jalan kaki gitu ya daripada ongkos transport berkurang di gaji gitu ya.
1: Wow. Iya,
0: gitu, Pak. Kalau Pak Hasan sendiri domisilinya memang ada di sekitaran Waolo atau?
1: Saya domisilinya di Desa Mulut Tabu, Dusun 3.
0: Jauh ya?
1: Ya, alhamdulillah mungkin cukup jauh juga.
0: Ya, cukup jauh, baik. Kalau ditempuh jalan kaki dari yang paling jauh pemukiman warga, berapa jam ke sekolah?
1: Nah, kalau setiap hari itu teman-teman itu jalan kaki, saya kan naik kendaraan roda dua, kebetulan dapat kendaraan roda dua dari dinas, jadi sering saya gunakan untuk jalan ke sekolah.
0: Okay.
1: Kalau teman-teman itu jalan kakinya itu, Pak, bisa saya perhitungkan 1 sampai dengan 1,5 jam perjalanan.
0: Wah, berarti itu pulang cepatnya, Pak. Pergi cepatnya. Oh, itu cepatnya. Oh, oke.
1: Okay. Yang paling cepatnya.
0: Ya, ya, berarti ya taruhlah paling lambat 2 jam gitu adalah ya.
1: 2 jam, ya.
0: Oke, berarti bolak-balik 4 jam gitu ya.
1: Ya, apalagi wow. Ibu-ibu itu, Pak, sudah lansia, ada yang tinggal 6-5 tahun pensiun. Hmm. Nah, itu yang
0: ya. Tidak ada fasilitas yang disediakan, Pak Hasan, untuk guru-guru ini tidak perlu bolak-balik ke rumahnya, ada tempat tinggal gitu.
1: Fasilitas itu, Pak, memang belum ada fasilitas berupa perumahan. Mm-hmm. Makanya pemerintah itu harusnya lebih memperhatikan daerah-daerah terpencil seperti itu.
0: Ya, karena biar ongkos transportnya tidak ya, keluar banyak gitu ya.
1: Keluar banyak.
0: Betul, juga. Mungkin baliknya ke rumah hari Jumat, ya, hari Minggu. Ya, betul. Ya. Tapi Pak Hasan, dengan pengalaman mengabdi 17 tahun, kemudian sekarang kan sudah jadi P3K, biasa kan ada keinginan-keinginan terbersit dalam hati, sebolehlah 17 tahun mau pindah mutasi ke tempat yang lebih baik dan lebih bisa dijangkau gitu. Kenapa masih bertahan ya di Waolo?
1: Memang sih, Pak, ada gambaran-gambaran seperti itu, tapi kan kita kan terbentur dengan regulasi yang ada terkait dengan P3K.
0: Okay.
1: Jadi kebetulan juga saya juga kan asalnya dari desa Molotabu, kemudian 100% itu di daerah terpencil di Waolo itu keluarga saya semua. Jadi saya itu punya keinginan ya
0: mengabdi gitu ya. Ya, betul.
1: Cuman oleh karena tugas dan tanggung jawab tetap saya laksanakan di daerah terpencil.
0: Ada berapa orang tenaga pengajar, Pak Hasan, di Waolo? Ada berapa sekolah dulu?
1: Sekolahnya cuma satu sekolah SD,
0: okay.
1: Dan 10 daerah terpencil, dan 10 Sagilaboni.
0: Iya. Berapa tenaga pengajarnya?
1: Lengkap, Pak.
0: Oh.
1: Lengkap, ada guru PJOK-nya, guru agama, tenaga perpustakaan. Lebih mirisnya itu kan tenaga perpustakaan, penjaga sekolah, tenaga administrasi. Ini yang sangat minim sekali gajinya. Karena kita harus ambil dari dana BOS. Sementara dana BOS kita kan minim, hanya jumlah siswanya kan
0: sedikit,
1: hanya berapa sedikit, 20-an lebih.
0: 20-an lebih, itu seluruh siswa total?
1: Seluruh siswa.
0: Oke, cukup berat ya tugas dari para tenaga pengajar yang ada di sana ya. Tapi Pak Hasan, dengan pengalaman 17 tahun, kira-kira apa yang perlu dibenahi, Pak Hasan, selain tadi soal akses, walaupun jalannya sudah mulai diperbaiki, tapi kan biaya transportnya cukup tinggi gitu ya, 100 setiap hari kalau berkendara. Harapan-harapan lain, Pak Hasan, karena walaupun kita punya gaji tinggi sama gitu tukin dan sebagainya dengan teman-teman kita yang ada di perkotaan, tapi berbeda gitu secara akses, beda. Transportasi juga beda, mau cari makan juga susah gitu dan sebagainya.
1: Ya, ya, Pak, untuk harapan saya ke depannya, yang pertama, yang pernah kami rasakan di zamannya Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu kan kemarin, tahun-tahun kemarin, beliau menjabat, itu ada namanya tunjangan daerah khusus. Itu dari pusat langsung. Yang sekarang ini sudah tidak ada lagi dari daerah pusat.
0: Okay.
1: Maka kalau mau dihitung-hitung, Pak, tunjangan daerah khusus itu sangat membantu kami guru-guru di daerah terpencil.
0: Buat nambah-nambah ya?
1: Iya, buat nambah-nambah untuk kebutuhan-kebutuhan kami di daerah terpencil. Yang kedua, fasilitas itu saya sangat berharap untuk pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi dan kabupaten kota, untuk bisa memberikan rumah, yaitu perumahan untuk rekan-rekan guru, karena di sana memang betul ada perumahan, Pak, tapi itu hanya tips-tipsnya kami semua guru untuk bisa ada satu perumahan untuk kami. Tapi perumahannya itu tuh dindingnya masih
0: belum layak lah.
1: bambu-bambu.
0: Belum layak lah.
1: Perumahan belum layak. Yeah, yeah. Makanya saya sangat berharap dari pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Bone Bolango, DPRD Kabupaten Bone Bolango, baik provinsi, tolong Bapak dan Ibu untuk bisa membantu kami di daerah-daerah terpencil terkait dengan kesejahteraan maupun rumah layak huni atau perumahan untuk kami di daerah.
0: Ya, minimal mes lah ya. Ya, untuk tempat
1: terakhir, Pak,
0: istirahat.
1: Untuk honor-honor juga, terutama untuk paruh waktu.
0: Oke. Okay.
1: Lebih diperhatikan lagi untuk daerah-daerah terpencil. Karena kalau mau dipikir, Pak, untuk siswa dengan guru itu jarak tempuh dari rumah siswa juga jauh ke sekolah. Seperti itu. Makanya harusnya pemerintah mengupayakan perumahan atau rumah layak huni untuk anak-anak yang ada di sana.
0: Ya. Minimal mengurangi gitu ya, biaya hidup gitu ya.
1: Biaya hidup.
0: Baik. Terima kasih Pak Hasan sudah berbagi cerita di pagi hari ini sebagai seorang tenaga pengajar yang ada di wilayah terpencil. Semoga ini didengar gitu ya, dan bukan hanya saja didengar, tapi juga bisa direalisasikan gitu apa yang menjadi kebutuhan gitu ya. Baik, terima kasih Pak Hasan. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Pak. Salam untuk guru-guru yang ada di Dusun Waolo. Sehat selalu.
1: Iya Pak, terima kasih banyak Pak Bobi ya.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasan Jamaini ternyata seorang tenaga pengajar ya, yang ada di Dusun Waolo, salah satu wilayah terpencil yang ada di Gorontalo ya. Ada begitu banyak sebenarnya cermin nyata bagaimana kehidupan pendidikan kita di tempat-tempat terpencil, daerah tertinggal, terluar ya, terdepan di wilayah 3T ini, yang bukan hanya saja soal banyak sebenarnya ya PR yang harus dikerjakan dan segera mungkin untuk direalisasikan. Kalau kita tadi secara teori bicara soal gaji sama gitu dengan teman-teman tenaga pengajar lainnya yang ada di wilayah perkotaan, tapi dengan gaji yang tinggi pun tidak sebanding gitu dengan biaya hidup yang harus dikeluarkan. Dari 100 ribu pulang pergi dikali 25 hari kerja, habislah gaji itu untuk transportasi. Baru mana lagi untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Untuk makan, untuk kebutuhan pulsa ya. Wah, luar biasa ya para guru kita yang ada di wilayah terpencil. Berikan kita akan jeda kembali, tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: tengah pesatnya perkembangan Indonesia, masih banyak saudara kita yang berjuang melawan kemiskinan setiap hari. Di desa-desa terpencil dan kota-kota besar, tantangan ini masih nyata. Namun, bersama kita bisa membuat perbedaan. Mari, bergandeng tangan untuk meringankan beban mereka. Dukung program-program yang membantu mengurangi kemiskinan, seperti pendidikan, pelatihan kerja, dan bantuan sosial. Setiap kontribusi, sekecil apapun, bisa mengubah hidup. Mari bersama-sama wujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita masuk ke topik terakhir untuk pagi ini, swasembada pangan. Petani apakah lebih sejahtera? Swasembada pangan memang kerap dipandang sebagai salah satu ukuran keberhasilan pembangunan pertanian hari ini. Namun di balik angka produksi, luas panen dan juga target swasembada, ada pertanyaan yang tidak kalah penting pula. Apakah petani sebagai pelaku utama produksi pangan ini juga semakin sejahtera? Sebab keberhasilan swasembada pangan seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa banyak pangan yang dihasilkan oleh kita, tetapi juga dari seberapa layak kehidupan petani yang menghasilkan pangan tersebut. Persoalannya memang peningkatan produksi belum selalu berarti peningkatan pendapatan para petani. Petani masih berhadapan dengan berbagai persoalan, mulai dari mahalnya biaya produksi, akses terhadap pupuk dan benih, keterbatasan modal, perubahan cuaca, hari ini musim kemarau yang berkepanjangan, hingga harga hasil pertanian yang ternyata tidak selalu memberikan keuntungan yang memadai. Nah, dalam kondisi seperti ini, petani dapat berada pada posisi yang paradoks gitu. Negara membutuhkan produksi pangan tinggi, tapi petani justru masih menghadapi ketidakpastian dalam memperoleh pendapatan yang layak. Pada akhirnya, swasembada pangan seharusnya bukan berbicara sekadar tentang negara mampu menyediakan pangan bagi masyarakat, surplus di mana-mana, tapi juga tentang memastikan kehidupan para petani kita menjadi lebih baik. Petani harus menjadi subjek utama pembangunan pangan, bukan hanya pihak yang selalu dituntut untuk meningkatkan produksinya. Jika hasil pertanian meningkat, tetapi petani tetap kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka masih ada pekerjaan besar yang harus diselesaikan oleh kita semua. Silakan di 0821-9664-8664. Ini para petani di hari petani nasional ya, di hari ini. Tentunya ada banyak harapan gitu yang diinginkan ya. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Pak Furqon dari Pohuwato. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Furqon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini Pak Furqon, petani kita gitu ya di Pohuwato yang memang selalu menyuarakan gitu. Sampai batas mana sih sabarnya seorang petani ketika di satu sisi Pak Furqon, kita nih punya angka-angka bahwa surplus di mana-mana, swasembada pangan terjaga, tapi kesejahteraan petani gimana tuh Pak Furqon?
1: Oke, jadi dilihat dari judul di kopi pagi ini sangat menarik. Tapi saya sedikit mengkritisi. Kita bicara kesejahteraan itu kan siapa yang tidak tahu atau apa arti kesejahteraan, begitu.
0: Nah,
1: dulu istilah saya sedikit mencongkel dulu kesejahteraannya. Kan ada sejahtera prasejahtera, sejahtera satu, sejahtera dua. Nah, terkait dengan petani Pak, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Petani ini kan ada petani yang lahannya ditanam jagung.
0: Betul. Begitu.
1: Ada petani, dia punya sawah, misalnya sawah. Nah, hasil daripada saya ketemu dengan petani itu, ada yang ditanya itu mereka penggarap. Begitu. Artinya petani penggarap. Begitu. Nah, namanya petani penggarap ini, Pak, kan bagi hasil.
0: Ya.
1: Bagi hasil. Kemudian, kalau dia memang pemilik lahan dan penggarap, ya biasanya mereka itu sudah bekerja sama dengan para tengkulak istilahnya
0: ya. Pengumpul ya.
1: Pengumpul.
0: Ya.
1: Yeah. Nah, dan itu tidak bisa kita larang atau tidak bisa kita cegah, karena begini, mereka itu membantu kebutuhan, begitu.
0: Betul.
1: Tapi itu kebutuhan Pak, dan sampai hari ini belum ada solusi untuk kita bicara gencelengan saja. Belum ada solusi yang untuk merubah nasib mereka ini. Nasib mereka sistem seperti itu. Nah, tapi kalau ada juga namanya petani, petani, tapi mereka itu petani pembeli. Begitu.
0: Okay. Petani pembeli. Ya. Yang selalu menjadi permasalahan di lapangan, Pak Furqan, adalah harga gabah yang tidak sesuai, harga pupuk yang mahal, gitu. Sebenarnya apa yang terjadi di lapangan, Pak Furqan?
1: Persoalan harga, Pak. Artinya begini, kita tidak bisa, begini, mohon maaf, saya bicara kondisi yang ada sekarang.
0: Yeah.
1: Bicara harga, Pak. Sebenarnya tidak bisa kita hanya menekan seseorang atau kepada individu dan sebagainya.
0: Oke.
1: Okay. Sekarang ini, Pak, bicara harga, tidak bisa, Pak. Karena yang diatur oleh pemerintah itu setahu saya, dan itu tidak bisa kita langgar, itu hak seperti subsidi, misalnya BBM. Hmm. Nah, itu sudah resmi, Pak. Begitu. Nah, kalau bicara gabah ini, macam saya, misalnya saya pedagang.
0: Betul.
1: Saya pedagang. Saya dapat dari bapak. Kan saling tukar apa? Link, Pak.
0: Ya.
1: Link. Jadi ini persoalannya. Makanya sekarang ini, coba kita, kalau bicara harga itu susah, Pak. Karena semua pedagang ini pasti cari keuntungan.
0: Ya, ya.
1: Begitu. Nah, ya, makanya sekarang itu Pak, soal gabah itu coba kita cari solusi. Sudah saatnya cari solusi sekarang, Pak. Bukan lagi kita berdebat, oh ini jangan nilai harga. Mohon maaf, Pak, di Republik ini cuma mau cari kehidupan, Pak.
0: Ya, betul, betul, betul. Baik, baik.
1: Itu ternyata, Pak.
0: Baik, baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Furqan sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini, Pak. Sayang sekali waktu kita ini terbatas. Saya mau bertanya-tanya lagi, cuman memang kita dibatasi waktu. Saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3. Terima kasih Pak Furqan. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Bapak Furqan Hasan dari Pohuwato, ya, yang menjadi harapan besar bahwa ada banyak ya keinginan dari para petani kita di hari yang berbahagia bagi mereka ini, baik itu kesamaan harga gabah di lapangan, harga pupuk yang mudah dijangkau, kemudian akses-akses lainnya yang bukan hanya saja sekedar kalimat swasembada pangan terpenuhi, kemudian surplus di mana-mana, tapi lagi-lagi balik kepada para pelakunya, petani apakah lebih sejahtera. Kita bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta Pendengar untuk mengupdate beberapa informasi teraktual dalam penyampaian warta berita sentral Pro 3 tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan kita akan pertajam topik terakhir tadi dalam dialog Gorontalo pagi ini jam 9 nanti. Sampai jumpa.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis.
2: Dari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11 Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR 3601 milik Basarnas.